0: sudah menyiapkan, barang ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BPBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini itu.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
2: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
7: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
2: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
8: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana.

0: juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
2: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa,

ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang, pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan.

Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan pemirsa pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh

0: aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026 untuk temani Minggu pagi Anda. Dan pendengar, kami turut update perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur harian edisi hari ini Minggu 23 Agustus. Dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana pendengar pada hari ini, untuk beberapa wilayah di Kalimantan Timur seperti Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Samarinda, dan juga Kota Bontang akan berawan. Setelah itu pendengar, untuk Kota Berau, Penajam Pasir Utara, dan juga Kota Balikpapan akan cerah ya cuacanya, dan juga diprediksi akan terjadi hujan ringan untuk wilayah Mahakam Ulu. Dan juga pendengar, kami imbau untuk tetap update dalam perkiraan cuaca di laman bmkg.go.id dan tetap bersama kami di Pro1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: rangka milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga

89 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, selanjutnya informasi datang dari Kementerian Pekerjaan Umum yang memperkuat ketersediaan air minum dan sanitasi bagi 2.623 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur. Layanan darurat ini pendengar dipusatkan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Sebanyak 1.111 jiwa menempati posko Golocongko dan 1.512 jiwa lainnya berada di posko Barangkolong, di mana penyediaan pasokan air bersih pasca gempa bumi pada 15 Agustus lalu didukung oleh unit pengolahan air. Saat ini 5 unit hidran umum berkapasitas 1.000 liter beroperasi penuh di lokasi pengungsian, di mana distribusi air bersih menggunakan 3 mobil tangki air milik perusahaan daerah air minum Komodo. Pasokan air bersumber dari sistem penyediaan air minum ibu kota Kecamatan Reok yang beroperasi penuh, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh saluran distribusi air bersih.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini tanggal 23 Agustus juga diperingati sebagai hari peringatan Konferensi Meja Bundar, di mana peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan mengakhiri konflik dengan Belanda. Konferensi Meja Bundar atau KMB mulai dilaksanakan pada 23 Agustus 1949. Konferensi yang berlangsung di Den Haag, Belanda tersebut diketahui oleh Dr. Wetries, sementara sekretaris umumnya yakni M.J. Prinsen dari Belanda. Dalam pembukaan sidang, pendengar turut hadir sejumlah negara peninjau di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Australia, Prancis, Republik Tiongkok, dan juga Uni Soviet yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah melalui perundingan dan pembahasan yang panjang, pendengar, KMB akhirnya ditutup pada 2 November 1949 dengan sejumlah kesepakatan antara Indonesia dan juga Belanda, di mana kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Muhammad Hatta sebagai Ketua Perwakilan Indonesia dan juga J. van Maarsehoven yang mewakili Belanda.

serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Pro 1 RRI Samarinda. Sejarah Konferensi Meja Bundar atau KMB bermula ketika kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta ditolak oleh Belanda karena ingin melanjutkan kolonialismenya di Indonesia yang sempat terhenti karena pendudukan Jepang selama 1942 hingga 1945. Konflik bersenjata dan perselisihan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pun terjadi segera setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pendengar, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB turut mengambil bagian dalam menyelesaikan konflik di antara Indonesia dengan Belanda, di mana DKPBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1945 dan memutuskan untuk membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia serta mengadakan beberapa pertemuan. Dalam suatu pertemuan tersebut lahirlah kesepakatan untuk melaksanakan KMB di Den Haag.

0: update skor terbaru, atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: bersih, Bu.
1: Bu, kok airnya dimatiin?
2: Udah, cukup pakai airnya. Hemat air.
1: Tapi, Bu.
2: Kamu gak ngerasa beberapa hari ini kan panas banget?
1: Kemarau kan, Bu?
2: Nah, itu tahu.
1: Ya sih, Bu. Musim kemarau bisa bikin krisis air bersih ya.
2: Betul. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya hemat air. Gak kayak kamu tadi.
1: Ya, Bu. Maaf. Kalau gitu, aku gak usah mandi aja deh.
2: Yeay, gak gitu juga kali.
3: Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selama tahun 1949 telah diselenggarakan berbagai macam bentuk perundingan dan perjanjian menuju perdamaian kedua negara. Namun masih belum membuahkan hasil, dan salah satunya melalui ditandatanganinya perjanjian Rome van Rooyen pada tanggal 7 Mei 1949 yang berlandaskan pada perjanjian Renville. Dengan diadakannya KMB adalah untuk membicarakan penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Dan akhirnya pendengar, konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga dokumen utama, yaitu persetujuan tentang penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua adalah piagam persetujuan Uni Indonesia Belanda yang menetapkan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan, dan juga kesepakatan mengenai masalah keuangan dan ekonomi termasuk penyelesaian hutang Hindia Belanda.

0: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
0: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas. Karena kita tuh nggak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik dan tetap waspada. Cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
1: dan tetap perhatikan kesehatanmu.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saya sudah kebersamaan Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda sepanjang Samarinda pagi hari ini dan juga mengawali akhir pekan Anda. Selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Ria Metasari yang akan melanjutkan dalam rangkaian Samarinda siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id.

siaran streaming. Semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Informasi tersebut juga mengarahkan masyarakat untuk mendaftar melalui media sosial. Klaim tersebut adalah hoax, di mana informasi itu tidak berasal dari media resmi pemerintah dan justru meminta masyarakat memberikan data pribadi melalui pesan langsung kepada pengguna. Modus seperti ini dapat digunakan untuk penipuan dan phishing, yaitu upaya mencuri data pribadi melalui tautan atau cara yang berbahaya. Hingga saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengumumkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau bantuan dana pensiun khusus dengan skema pencairan tahap pertama melalui media sosial. Masyarakat sebaiknya tidak memberikan data pribadi dan selalu memeriksa informasi bantuan melalui kanal resmi pemerintah atau lembaga terkait. Demikian informasi Cek Fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Motivasi dan inspirasi. Edisi hari ini akhir pekan ya, Minggu 23 Agustus 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk kebersamaan di suasana siang hari ini, terutama untuk Anda juga yang saat ini tengah berlibur atau merasakan istirahat sejenak sebelum nantinya besok akan kembali dengan aktivitasnya ya. Cuaca sampai dengan saat ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kota Samarinda cukup terik, cukup panas. Pastikan juga Anda mengkonsumsi cukup dengan air putihnya. Dan juga untuk yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan, pastikan menggunakan pelindung seperti topi atau mungkin juga kacamata hitam atau jaket ya. Dan untuk Samarinda siang, pendengar, kami juga akan temani Anda dengan suasana yang cukup terik dan hawa yang cukup panas hari ini. Tidak ada salahnya kalau kita berpikiran untuk berlibur ke tempat-tempat yang dingin ya, tempat-tempat yang tentunya menjadi area kabur sejenak dari cuaca panas ekstrim yang saat ini juga masih terus berlanjut di kawasan Kalimantan Timur ya. Ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang sejuk, pendengar, yang bisa dikunjungi masyarakat Indonesia. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya di sajian Samarinda siang ini. Kami kutip dari Antara. Tetap bersama kami.

Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk rekomendasi tempat wisata yang sejuk, yang pertama ini tentunya sudah menjadi langganan dari masyarakat Indonesia ya, yaitu di kawasan Jawa Barat. Ada Lembang dan Ciwidey yang menjadi contoh tempat wisata bercuaca sejuk yang menjadi favorit masyarakat Indonesia. Di wilayah tersebut juga masyarakat bisa berwisata di perkebunan stroberi dan teh, hingga juga ada pemandian air panasnya. Karena kedua destinasi ini memiliki suhu rata-rata yang berkisar antara 13 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk mencapai wilayah ini, masyarakat juga bisa mendarat di Bandara Husein Sastra Negara atau turun di stasiun kereta Bandung ya, lalu melanjutkan

perjalanan darat. Dari Jawa Barat ada juga kita ke kawasan Jawa Tengah pendengar, yaitu Tawangmangu dan Dieng. Ini menjadi gudang wisata alam ya, karena di sana ada air terjun dan telaganya. Untuk menuju ke Tawangmangu sendiri, masyarakat bisa mendarat di Bandara Adi Sumarmo atau turun di stasiun kereta di Solo, lalu melanjutkan perjalanan dengan mobil sekitar 1,5 sampai dengan 2 jam. Karena rata-rata suhu di Tawangmangu itu pada siang harinya saja 17 sampai 22 derajat Celcius. Nah, kalau Dieng sendiri, itu untuk menuju ke sana, masyarakat bisa mendarat di Bandara Ahmad Yani atau turun di stasiun kereta di Semarang, lalu melanjutkan perjalanan dengan mobil sekitar 2 sampai 2,5 jam. Dan di siang hari, suhu rata-rata di Dieng itu mencapai 12 sampai 20 derajat. Sementara untuk malam harinya, suhunya itu bisa turun sampai ke 6 hingga 10 derajat Celcius.

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro 1 FM. Laporan terkini.
8: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Balikpapan, di mana pemerintah Kota Balikpapan secara resmi meluncurkan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Terpadu, di mana kawasan ini dipusatkan di Taman 3 Generasi Balikpapan Selatan pada Minggu pagi. Selengkapnya dilaporkan Afriani Guntur Fani.
9: Baik, terima kasih rekan kita di studio. Saudara pendengar, pemerintah Kota Balikpapan secara resmi meluncurkan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Terpadu, di mana ada 6 kecamatan yang terbagi, dan Wali Kota Balikpapan pagi ini meresmikan di Balikpapan Selatan, tepatnya di Taman 3 Generasi, di mana kawasan ini dipusatkan di Taman 3 Generasi dan langkah strategis ini untuk mewujudkan lingkungan sehat di beberapa wilayah dan juga menumbuhkan UMKM yang bisa melakukan melaksanakan atau berjualan di lokasi tersebut sebagai bentuk nyata bahwa pemerintah Kota Balikpapan sedang bersinergi untuk memberikan kesejahteraan bagi para UMKM. Berikut pernyataan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud.
10: Balikpapan bahwa pada hari ini kita melaksanakan Car Free Day. Hari ini kita launching tentunya bersamaan dengan pembukaan akses jalan nanti setelah dari tempat ini di mana? Jalan Saripudinius yang kemarin ini pada hari ini tanggal 23 nanti jam 9 kita buka dan akses jalan untuk melintasi kota Balikpapan bisa kita lakukan kembali. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Balikpapan yang telah memiliki andil yang sangat luar biasa menjaga kota yang kita cintai, menjaga kebersihan, dan alhamdulillah seperti yang kita rasakan seperti pada saat ini. Car Free Day kita launching ini untuk kepada seluruh warga untuk memutus mata, bukan apa, untuk membagi warga-warga kita yang ingin berlibur kepada keluarga khususnya yang ada di Lapangan Merdeka. Makanya kita bagi di sini, akses nanti bisa kita pakai, dan paling utama adalah menghidupkan para UMKM yang ada di sekitar Balikpapan Selatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, inilah persembahan kami bersama.
9: Ya, saudara pendengar, peluncuran Car Free Day Terpadu yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud ini, menerapkan pengalihan arus kendaraan pukul 6 hingga 10 WITA setiap weekend di hari libur. Tidak hanya untuk olahraga, kawasan ini juga memfasilitasi layanan publik langsung dan area kuliner UMKM. Selain itu, Wali Kota Balikpapan juga membuka langsung akses jalan di Simpang BJBJ beriringan dengan rampungnya perbaikan permanen jalan longsor di poros Jalan Saripudin Yos. Jalan di samping titik BJBJ tersebut dijadwalkan bisa dibuka penuh untuk umum pada Senin besok. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
8: Terima kasih Fani untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
7: Laporan terkini.

0: Orang Kamilat Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur, mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 FM.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Samarinda Siang, pendengar, dengan rekomendasi tempat wisata yang sejuk ya di tengah cuaca panas seperti ini. Setelah tadi ada dari kawasan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, kita ke Jawa Timur, pendengar, yang memang terkenal dengan destinasi alamnya yang suasananya sejuk ya. Batu dan juga Bromo ini yang sering dipilih oleh wisatawan sebagai tujuan wisata untuk rehat dari kegiatan sehari-hari. Tentunya di sana ada kebun binatang, ada dam park ya, ada keindahan Gunung Bromo yang bisa dinikmati, dan suhu rata-rata Kota Batu sendiri pada siang hari itu sekitar 18 hingga 28 derajat Celcius. Sementara untuk Bromo itu di kisaran 5 hingga 12 derajat Celcius. Dan untuk mencapai destinasi tersebut, masyarakat bisa menggunakan beberapa mode transportasi, di mana untuk ke Batu sendiri itu masyarakat bisa mendarat di Bandara Abdurrahman Saleh atau turun di stasiun Kereta Malang Baru, lalu melanjutkan ke perjalanan darat. Sedangkan kalau ingin ke Bromo, masyarakat bisa mendarat di Bandara Juanda atau di stasiun Kereta Pasar Turi Surabaya, lalu melanjutkan perjalanan darat. Dari wilayah Jawa kita ke Sumatera, pendengar, karena kawasan Toba dan Samosir ini juga menjadi tujuan wisata untuk masyarakat yang menyukai suhu yang dingin ya, di mana wisatawan juga bisa melakukan banyak aktivitas outdoor sambil juga menikmati keindahan alam danau yang terbesar di Indonesia, yaitu Danau Toba. Suhunya di sana berkisar antara 17 hingga 29 derajat Celcius, dan untuk bisa sampai ke sana, masyarakat bisa mendarat di Bandara Silangit namanya, dan melanjutkan perjalanan darat menuju ke kawasan Toba, atau menyeberang dengan kapal atau jembatan untuk ke Pulau Samosir. Itulah, pendengar, beberapa rekomendasi tempat wisata yang cukup sejuk ya, yang kita bisa datangi di tengah cuaca panas wilayah Kalimantan Timur saat ini. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami, lengkapi sajian Samarinda Siang, dan tentunya juga yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Kami masih akan lanjutkan kebersamaan di siang hari ini, pendengar, dengan sajian Idola Indonesia Layak Anak, yang nanti juga akan membahas satu topik terkait dengan buku ya. Seperti apa lengkapnya? Pastikan Anda mendengarkan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Satu FM. Lintas informasi.
2: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah mengerahkan 12.880 personil gabungan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, khususnya di 3 provinsi prioritas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan personil terdiri dari unsur kementerian, TNI, Polri hingga masyarakat peduli api. Selain pengerahan personil, pemerintah memperkuat sarana pemadaman melalui pembangunan sumur bor dan dukungan operasi udara. Ristianto menegaskan pendinginan menjadi tahap penting untuk mencegah api kembali menyala di lahan gambut. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
3: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
6: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
5: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
6: Iya. Saya salah ya, maaf.
5: Iya.
6: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
5: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
6: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
5: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
6: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
7: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Idola Indonesia layak anak.
2: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir ke ruang dengar Anda dengan segmen Idola Indonesia Layak Anak. Seperti yang tadi sudah kami informasikan, hari ini akan membahas seputar buku ya. Karena bagi anak-anak tentunya sebuah buku ini bisa menjadi jendela untuk mereka bisa mengenal dunia, memahami dirinya, belajar tentang hal-hal yang ada di sekitarnya, dan juga bisa membangun imajinasi bahkan juga karakter dari anak tersebut ya. Tapi di tengah perkembangan teknologi dan tentunya derasnya konten-konten digital yang ada, ini tentunya menjadi tantangan bagaimana kita bisa menghadirkan buku yang ramah, menarik, dan juga edukatif yang sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak kita sendiri. Nah, seberapa besar tentunya peran dari penulis dan ilustrator dalam hal menghadirkan bacaan yang tidak hanya menghibur tetapi juga bisa memberikan nilai edukasi untuk anak-anak kita? Hari ini kita akan bahas di program Indonesia Layak Anak bersama dengan penulis dan juga ilustrator buku anak, yaitu ada Mbak Talita Rizki. Assalamualaikum Mbak Talita.
8: Waalaikumsalam.
2: Aduh, terima kasih sudah datang ke RRI Samarinda ya.
8: Yeah.
2: Ini yang pertama atau sudah berapa kali kesini nih?
8: Baru-baru aja kemarin ke Pro 2.
2: Oh, Pro 2, ini hari ini ke Pro 1 ya. Yeah. Ya, kita akan bersama Mbak Talita tentunya mengenal seperti apa buku anak ini dan juga bagaimana peran dari seorang penulis dan ilustrator tentunya untuk menciptakan tujuan buku anak, jendela menuju Indonesia layak anak, sesuai dengan tema kita di hari ini. Anda tentunya bisa berpartisipasi pendengar di sajian ini menggunakan jalur telepon kami di 736566 743495 ataupun juga jalur pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Untuk Anda yang memonitor via streaming juga bisa menggunakan aplikasi RRI Digital untuk kolom live chatnya ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Silahkan kan yang juga ingin bertanya bersama dengan Mbak Talita ya. Kita langsung sini mengetahui ini seperti apa tentunya Mbak Talita ini awalnya bisa tertarik ke dunia menulis ya. Pertama kali berarti penulis ya, penulis buku anak, dan kemudian menjadi ilustrator. Seperti apa ceritanya nih Mbak Talita?
8: Sebenarnya awalnya banget itu yang dicemplungin itu malah ilustrator.
2: Oh, ilustrator dulu.
8: Iya, karena saya kan hobi gambar. Terus waktu punya anak, saya sering beliin anak-anak saya buku, kok lucu ya ilustrasinya gitu. Terus ceritanya juga sederhana. Tertariklah untuk mendalami ilustrator ini. Jadi saya mulai belajar-belajar dan akhirnya jadi ikut sayembara-sayembara. Terus bikin, belajar untuk bikin buku juga, terutama ilustrator dulu. Baru setelah itu ternyata kalau sudah punya bekal bisa menggambar buku anak, itu malah lebih mudah jalannya untuk bisa menulis juga gitu. Jadi dua-duanya bisa diambil nih, dari penulis dan ilustrator juga gitu.
2: Itu di tahun berapa Mbak?
8: Kalau dari jadi ilustratornya itu mulai dari 2024. Kalau belajar menulisnya itu dari 2025.
2: Berarti otodidak ya menulis ini ya?
8: Iya. Baca-baca, sering baca-baca buku anak juga sih, gimana alur-alurnya gitu.
2: Itu ketika menulis, berarti pertama kali langsung menulis buku dengan genre untuk buku anak-anak ya?
8: Iya.
2: Tidak ada buku yang mungkin tentang dewasa atau apa, langsung buku anak-anak?
8: Langsung buku anak, karena memang saya tuh tertariknya ke buku anak sih. Kalau ke buku dewasa tuh agak kurang. Karena saya kan dulu kalau waktu remaja sukanya baca komik gitu. Memang suka yang visualisasi gitu. Jadi setelah baca komik, terus akhirnya punya anak, ngelihat buku yang full gambar, full color, itu menarik banget buat saya. Jadi saya lebih mendalaminya ke buku anak.
2: Berarti ini termotivasi untuk membuat buku sendiri setelah mempunyai anak.
8: Ya, betul.
2: Kenapa saat itu jadi tergerak, saya harus bikin? Apa tidak ada buku-buku yang menurut Mbak Talita ini cocok untuk anak saya nih?
8: Sebenarnya di luar sana sih banyak aja ya buku-buku yang genrenya juga beragam gitu. Tapi pada saat itu saya ingin punya satu buku yang saya bikin khusus untuk anak gitu. Karakternya, ceritanya gitu. Tapi itu ceritanya itu buku yang ini, yang Aku Cinta Bulan Hijriyah. Jadi awalnya itu punya ide gimana kalau bikin cerita tentang anak-anak tapi mengajarkan juga tentang bulan Hijriyah. Akhirnya saya ngajak teman saya yang juga hobi menulis untuk bikin naskah bersama, terus kita kirimkan ke penerbit gitu. Penerbitnya penerbit indie, dan itu biasanya, dan penerbit ini penerbit Islami. Jadi buku anaknya buku anak Islami. Ciri-cirinya itu biasanya dia memang tema ceritanya Islami dan gambarnya faceless, jadi gak ada wajahnya. Nah, jadi kita kirim ke situ, dan akhirnya dari penerbit sendiri lolos gitu. Akhirnya jadilah bukunya.
2: Berarti ini untuk proses membuat satu buku sendiri, ide yang muncul pertama apa? Apakah dari Mbak Talita kan awalnya tuh ilustrator, terpikir untuk gambarnya dulu kah, atau mungkin karakternya dulu kah, atau ide ceritanya yang diawali duluan?
8: Kalau untuk yang buku ini ceritanya dulu, karena pada saat itu saya cari buku, memang mau ngajarin anak-anak tentang bulan Hijriah gitu kan, tapi belum dapat yang cocok. Gimana kalau bikin aja sendiri gitu. Jadi dari keresahan juga sih.
2: Berarti dari ide cerita, kemudian iya, baru dikembangkan dari ceritanya, karakter, dan juga baru diilustrasikan.
8: Iya. Tapi kalau untuk ke penerbit ini, karena yang diterima naskah saja, jadi kalau dari kaminya memberikan storyboard gambar aja, Mbak. Jadi cuman kayak deskripsi, kalau misalkan di halaman ini ilustrasinya seperti apa, ilustrasinya seperti apa gitu. Nanti dari tim penerbitnya mereka yang mengatur lagi.
2: Tapi kalau menurut Mbak Talita sendiri, seperti apa sih sebenarnya satu buku atau sebuah buku yang bisa disebut ini layak nih untuk anak-anak begitu?
8: Itu sih tergantung dari orang tuanya ya. Kalau menurut saya, apa yang mau diberikan kepada anaknya. Misalkan emang mereka, anak, orang tua mau memberikan kepada anaknya tentang ilmu-ilmu Islam, bisa diberikan buku-buku yang bertema Islam. Atau ilmu pengetahuan, bisa juga diberikan buku-buku yang bertema sains atau ensiklopedia atau cerita-cerita yang dekat dengan anak begitu.
2: Kalau Mbak Talita sendiri biasanya dapat inspirasi ini dari mana? Apakah memang karena sehari-hari, karena mempunyai anak, jadi inspirasinya datang dari situ nih?
8: Nah iya, contohnya yang buku kedua yang saya tulis ini kan, yang ini, yang dua ini, Kaos Kaki dan Cadar, itu terinspirasi dari saya sendiri. Sebenarnya saya anaknya laki-laki, cuman di sini itu tokohnya anaknya perempuan, ya. Tapi kan biasanya anak-anak tuh bingung gitu, kenapa ya ibunya pakai cadar terus, kenapa ibunya pakai kaos kaki kalau keluar. Nah jadi saya berusaha untuk menjelaskan itu melewati buku supaya lebih mudah diterima anak-anak gitu.
2: Berarti ini ibaratnya bukunya ini bisa dipakai atau dibaca untuk anak laki-laki ataupun juga anak perempuan ya?
8: Bisa.
2: Nah biasanya kan kalau menulis buku, terutama buku anak-anak, itu kan penggunaan bahasanya kita kepada anak-anak tuh beda ya dengan orang dewasa ya. Ini jadi tantangan gak untuk Mbak Talita?
8: Iya, jadi tantangan banget. Apalagi kalau misalkan ke penerbit, itu kan biasanya sudah ada editornya. Jadi ya perlu banyak melakukan perubahan, revisi terhadap kata-katanya, pemilihannya. Terus juga dalam satu halaman itu biasanya kalau buku anak-anak ada batasnya, Mbak, sesuai umur. Jadi kalau misalnya umur makin kecil itu dalam satu halaman gak boleh banyak kalimatnya dan kata-katanya. Terus kalau makin besar itu boleh kayak cerita bergambar gitu. Jadi lebih banyak ceritanya daripada gambarnya. Persenannya tuh beda gitu.
2: Jadi kalau Mbak Talita sendiri, ini buku-buku yang ada di sini ini untuk umur berapa nih?
8: Ini untuk di bawah 9 tahun. Kalau ini kan board book ini nih biasanya untuk anak usia 4 tahun sampai 7 tahun bisa. Kalau yang ini tuh usia SD sudah, karena dia kertasnya lebih mudah
2: sobek
8: ya. Kalau ini nih untuk anak-anak bayi lah sebenarnya, balita. Ceritanya juga lebih pendek.
2: Dan juga tadi yang elemen-elemen tulisan dan juga gambarnya itu lebih banyak yang di board book ini ya, berarti ya.
8: Elemen tulisan lebih banyak yang di soft cover. Kalau yang gambarnya lebih banyak yang di board book.
2: Karena juga usianya lebih muda gitu ya, untuk kategori usia. Nah itu dia pendengar, tentunya penting sekali untuk memahami ya dunia dan cara berpikir dari anak-anak, terutama dari sudut pandang penulis, dari ilustratornya juga. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Talita, inspirasinya ini datang dari anak, kemudian juga mungkin berarti kebutuhan untuk memberikan ilmu lewat buku-buku ini kepada anak, sehingga akhirnya menginspirasi beliau untuk membuat sebuah buku dan juga ilustratornya. Nanti kita akan hadirkan kembali tentunya seperti apa buku ini bisa menjadi media tumbuh kembang anak kita. Anda juga tentunya bisa berpartisipasi, bertanya langsung bersama dengan Mbak Talita di sajian Idola hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

0: untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Hati, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus buat lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.

0: Indonesia layak anak.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, bersama dengan Mbak Talita Rizky ya, penulis dan ilustrator buku anak, yang hari ini kita membahas tentunya seperti apa buku anak ini yang menjadi jendela menuju Indonesia layak anak. Anda tentunya bisa berdiskusi atau bertanya langsung bersama dengan Mbak Talita. Silakan menggunakan jalur telepon kami di 736566743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 08115544976 dan juga di streaming ya, aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Samarinda di kolom komentarnya. Kita membahas seputar buku. Nah, ini kalau dari penulis buku anak dan juga ilustrator sendiri, seperti apa Mbak? Kenapa buku dan aktivitas membaca ini jadi penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita nih?
2: Kalau saya sendiri sebenarnya membiasakan ke anak-anak untuk membaca buku itu tuh bukan jadi sebuah kewajibannya, tapi inginnya itu jadi aktivitas yang menyenangkan, karena dari situ mereka bisa belajar banyak kosakata, terus mereka bisa lebih berimajinasi dan banyak dapat hal baru gitu. Makanya kalau ke anak-anak saya tuh pun sekarang jadi lebih kritis gitu, jadi apa-apa ditanya gitu.
1: Berarti buku ini bisa mengembangkan imajinasi dan daya pikirnya berarti ya?
2: Iya.
1: Dari sebuah buku dan juga gambar. Nah, ini kalau dari pengalaman Mbak Talita sendiri, dari anak-anaknya yang membaca buku, apa bisa membantu juga mengenali emosi? Karena kan biasa

0: terbahak-bahak apa yang membuat dia tertawa. Itu jadi mereka jadi lebih mengenal emosi dari buku.
1: Nah, ini untuk karakter dari buku-buku yang Mbak Talita tulis dan juga ilustrasikan. Ini berarti produksi Samarinda semua, ada campur tangan orang Samarinda juga kah, atau dari luar juga ada nih Mbak?
0: Kalau untuk buku yang saya tulis, saya sebagai penulis, itu kan ke penerbit. Itu penerbitnya dari Jakarta, yang buku Aku Cinta Bulan Hijriah sama Kaos Kaki dan Cadar. Itu diproduksinya massal, bisa dibeli di e-commerce dan reseller-resellernya mereka. Kalau ini yang TNT ini memang orang Samarinda. Penulisnya kakak ipar saya yang kebetulan namanya sama, Talita, dan saya ilustratornya gitu. Tapi produksinya kita sendiri kalau yang TNT ini.
1: Ini Kemana Ayah Pergi ya, judulnya. Ini diterbitkannya baru kapan? Tahun ini atau tahun kemarin?
0: Tahun kemarin. Tahun ini kemarin. Sama nih tahunnya nih Mbak. Kemana Ayah Pergi sama yang Mengapa Sarah Tidak Makan Jajan Kemasan.
1: Waduh, ini berarti Kemana Ayah Pergi nih. Saya tertarik dengan Kemana Ayah Pergi. Ini ceritanya seperti apa nih Mbak? Kalau misalnya boleh di spoiler sedikit nih.
0: Jadi ceritanya itu tentang mengajarkan anak bahwa kehidupan itu akan ada akhirnya gitu. Akan ada perpisahan dengan orang-orang yang kita sayang. Jadi di situ diajarkan bahwa tidak apa-apa merasa sedih, tapi emang perpisahan itu akan ada gitu. Jadi bagaimana mereka memahami konsep perpisahan gitu, perpisahan selamanya.
1: Makanya usianya juga untuk anak-anak yang SD berarti ini ya?
0: Iya, bisa.
1: Ini judulnya Kemana Ayah Pergi yang diilustrasikan oleh Mbak Talita sendiri. Ini berarti karakter-karakter ini dibangun untuk membuat anak-anak berimajinasi ya Mbak ya? Karena tadi banyak tulisannya ya untuk yang softbook ini ya, bahannya soft ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita kaitkan dengan Indonesia Layak Anak, Mbak, ini antara buku sama upaya menciptakan lingkungan ramah anak seperti apa dari Mbak Talita sendiri? Apakah dengan membiasakan membaca buku yang tadi katanya menjadi kegiatan menyenangkan, itu juga menjadi salah satu cara untuk membuat Indonesia kita layak anak?
0: Iya, karena kan sekarang itu lumayan banyak ya Mbak buku-buku yang terbitan lokal. Mulai banyak penulis-penulis Indonesia yang bahkan buku-bukunya tuh sudah sampai luar gitu, sampai di translatekan ke luar gitu. Dan itu ya memang sangat baik untuk perkembangan anak-anak Indonesia gitu.
1: Jadi itu salah satu caranya juga ya berarti ya. Ini kalau bukunya Mbak Talita sendiri full bahasa Indonesia kah atau ada campuran bahasa-bahasa asing?
0: Yang ini bahasa Indonesia. Tapi insya Allah nanti sebentar lagi kita launching itu ada yang bilingual. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Temanya tentang lingkungan. Jadi tokohnya itu burung enggang. Jadi fabel. Cerita apa? Cerita binatang. Petualangan binatang-binatang khas Kalimantan. Jadi ada burung enggang, ada beruang madu, ada orang utan dan rusa gitu. Jadi mereka berpetualang di hutan.
1: Ini Mbak Talita sebagai ilustrator atau penulis nih untuk buku yang akan datang?
0: Ilustrator. Karena dari TNT juga yang ini.
1: Dari penerbit TNT. Berarti penulisnya orang sini ya?
0: Iya, sama penulisnya.
1: Oh, oke.
0: Pokoknya kalau yang kami produksi itu kami sendiri yang tulis, kami sendiri yang ilustratornya.
1: Nah, ini sejauh ini dari 2024 tadi ya, diawali, ini sudah pernahkah menggandeng mungkin kantor bahasa atau mungkin juga dinas perpustakaan terkait, Mbak, untuk ikut mensosialisasikan buku-buku ini, Mbak, karya anak bangsa ini?
0: Sebenarnya belum, tapi kita sempat waktu itu kolaborasi dengan kayak Taman Baca Anak. Kita bikin kolaborasi

0: mereka menyediakan 20 anak untuk membuat cerita sendiri dan mengilustrasikan sendiri. Lalu ceritanya itu kita gabung menjadi satu buku, lalu kita jual gitu. Itu sama Taman Baca di Samarinda.
1: Tapi kalau kayak kantor bahasa atau mungkin juga dinas perpustakaan itu belum ya?
0: Belum, tapi itu bukunya diberikan ke perpustakaan-perpustakaan daerah.
1: Berarti saat ini bukunya sudah ada di perpustakaan daerah?
0: Iya, yang buku yang kolaborasi
1: tadi
0: itu
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau yang dari ini, yang dari TNT dan juga buku-buku Mbak?
0: Belum.
1: Belum ya? Mungkin nanti ke depan ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Mudah-mudahan ada dari dinas perpustakaan atau mungkin juga kantor bahasa. Karena tadi idenya menarik nih, akan menggabungkan elemen lokal ya, muatan lokal kita, burung enggang, beruang madu tadi ya, itu akan dibuatkan menjadi buku fabel tadi ceritanya.
0: Iya,
1: ya. Baik, saya ke WhatsApp, ini sudah ada yang bergabung. Saya coba bacakan untuk pertanyaan dari Pak Masan. Pak Masan ini menanyakan seperti ini. Selamat siang RRI, katanya sekarang seorang anak itu sering lebih fokus main sama teman-temannya ketika pulang sekolah atau pada waktu libur. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara orang tua bisa mengatur waktu anaknya antara bermain dan belajar, dan bagaimana caranya melatih dan mendampingi anak kita agar lebih fokus mengenali buku-buku anaknya. Nah, dari Mbak Talita ada tips tidak untuk membagi waktu sebagai orang tua nih?
0: Kalau saya itu karena kebetulan dari kecil anak-anak sudah diajarkan untuk menyukai buku, jadi memang ada waktu sendiri mereka tiba-tiba ambil buku gitu daripada main. Mungkin kayak capek main, istirahatnya lihat buku. Terus memang saya biasakan kalau misalkan mau tidur boleh pilih buku yang mau dibacakan. Jadi sebelum tidur kayak 10 atau 15 menit baca buku, walaupun bukunya kadang yang itu aja. Kadang kita sebagai orang tua bosan juga ya, kayaknya bacanya itu terus. Tapi kalau misalkan emang anaknya suka, ya gak apa-apa, karena itu mungkin emang interestnya mereka. Terus bisa juga kita memilihkan buku sesuai dengan minatnya anak-anak. Misalkan anak-anak sukanya transportasi gitu, kita bisa carikan buku yang memang khusus transportasi. Macam-macamnya, ensiklopedianya, atau misalkan dia suka hewan, kita bisa carikan buku-buku tentang hewan, activity book tentang hewan. Jadi sesuaikan aja sama minatnya gitu, supaya mereka lebih tertarik lagi.
1: Jadi pintar-pintarnya orang tua ya, untuk ibaratnya ini mulai kita racuni begitu ya, untuk mulai mengenalkan buku sedari dini. Dari usia berapa dikenalkan bukunya Mbak?
0: Saya? Ya? Dari masih 1 tahun kayaknya sudah saya suka bacain buku.
1: Jadi akhirnya polanya terbentuk ya.
0: Iya, walaupun mereka mungkin kan pada saat bayi belum paham juga ya, tapi kalau udah dipegangin buku itu kayak mereka ngenalin teksturnya. Jadi mereka mulai menganggap itu sebagai aktivitas sehari-hari. Gitu.
1: Apalagi lihat gambar-gambarnya ya. Ini anak-anak pasti juga akan tertarik melihat warna dan juga gambar-gambarnya. Terima kasih Pak Masan ya, sudah berpartisipasi. Satu lagi ini saya bacakan dari Ibu Siti. Ibu Siti di Sebulu ini. Mbak Talita, menurut Mbak Talita, membaca buku dan juga menggunakan teknologi untuk anak, apa bisa jalan sama-sama katanya? Bisa tidak bukunya ini dipindahkan ke gadget mungkin ya Mbak ya?
0: Bisa, karena sekarang itu dari kementerian, Kemendikbud itu punya web khusus untuk buku online anak-anak. Jadi umur kecil, umur sedang sampai umur besar itu ada buku anaknya secara online, bisa kita baca dan itu gratis. Jadi bisa tuh dibikin, kalau misalkan anaknya mau gadget, bukain aja webnya, terus kita pilihin mau baca apa. Karena itu banyak banget pilihan ceritanya Mbak. Itu dari penulis-penulis Indonesia yang diseleksi, terus ilustrator-ilustrator juga diseleksi dari kementerian, terus diterbitkan di web itu.
1: Ada nama websitenya Mbak?
0: Saya lupa sih, nanti mungkin bisa di-share ya. Saya share.
1: Baik. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya menurut Mbak Talita, ternyata penggunaan teknologi itu bisa tentunya kita manfaatkan juga untuk membangun kebiasaan membaca buku untuk anak-anak kita. Dari umur 1 tahun sedari dini sudah mulai dikenalkan dengan gambar-gambar dan juga ilustrasi dan juga cerita-cerita yang tentunya juga ini akan membangun sifat kritis ya, sifat daya pikirnya anak juga tentunya akan meningkat begitu. Kita akan hadirkan kembali tentunya pembahasan kita di obrolan siang hari ini pendengar di Idola setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.
2: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, cuma ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
1: Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi ya, buku anak jendela menuju Indonesia layak anak, bersama dengan penulis dan ilustrator buku anak Mbak Talita Rizky yang hari ini berbagi pengalaman bagaimana tentunya proses menulis dan juga mengilustrasikan buku dari anak-anak kita. Nah ini tadi kita sebelum jeda itu sempat menginfokan bahwa ada website ternyata Mbak ya, yang bisa digunakan untuk para orang tua yang mungkin juga kesulitan untuk mengakses bacaan-bacaan untuk anaknya. Ternyata ini ada gratis ya Mbak ya. Apa itu nama websitenya Mbak?
0: Bisa ditulis SIBI, S-I-B-I.
1: S-I-B-I?
0: Iya.
1: S-I-B-I.
0: Sistem Informasi Perbukuan Indonesia.
1: Ah,
0: jadi di situ banyak.
1: SIBI
0: buku pelajaran ya? Juga kalau nggak salah ada deh.
1: Jadi bukan cuma buku gambar anak-anak nih ya, yeah. Tapi buku bacaan juga ada. Oh, oke, okay. Ini dari kemendikdasmen.go.id. Pendengar, ada Sistem Informasi Perbukuan Indonesia yang jadi platform digital resmi tentunya untuk Anda yang ingin mengakses buku-buku, terutama buku-buku dari untuk anak-anak. Nah, kita kembali lagi nih ke buku cerita yang dibuat oleh Mbak Talita sendiri. Untuk prosesnya membuat satu buku ini berapa lama, Mbak?
0: Tergantung sih Mbak, ininya tingkat kesulitannya dan banyaknya halaman. Kalau semakin banyak biasanya makin lama tuh, bisa sampai 3 bulan, 2 bulan. Tapi kalau misalkan sama penerbit itu memang lebih lama lagi, karena kalau penerbit indie itu biasanya dia ada antrian. Antrian dengan penulis-penulis lain yang juga mau menerbitkan buku. Jadi bisa 1 tahun sampai setengah tahun kalau di penerbit indie. Kalau kita terbitin sendiri itu bisa hitungan bulan aja. 2-3 bulan itu untuk proses penulisan dan ilustrasinya. Kalau untuk kayak setelah kita selesai ilustrasi dan ceritanya, kan kita ada bikin sampel dan segala macam, itu ya makan waktu lagi sebenarnya. Cuman kalau untuk proses ilustrasi dan ceritanya itu biasanya makan waktu 2-3 bulan.
1: Kalau Mbak Talita sendiri membuat satu buku, yang paling sulit itu bagian apa?
0: Waktu sulitnya itu di coloring kalau saya.
1: Kenapa tuh?
0: Banyak detail-detail aja gitu. Banyak detail-detail yang harus diperhatikan, karena kalau misalkan untuk anak-anak kan biasanya mereka memang lebih detail gitu ngelihatnya, perhatikan, oh ini apa ya, ini gambar apa ya, takutnya apa yang saya gambar tuh kayak kurang tersampaikan ke anak-anak, padahal anak-anak kan lebih kritis gitu sebenarnya.
1: Mm-hmm. Ini untuk mengetahui mungkin ada warna-warna yang bagus untuk dipakai untuk buku anak atau yang tidak, itu Mbak Talita taunya dari mana?
0: Kalau itu sih saya tergantung temanya aja ya. Kayak misalkan yang buku Kaman Ayah Pergi ini kan mengekspresikan ceritanya tuh sedih gitu. Jadi mengekspresikan perasaan sedih. Makanya saya menggunakan color palette warna biru. Hmm. Karena biru itu tuh mengelambangkan kesedihan. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu kayak yang buku yang baru, saya kebetulan gak bawa. Itu lebih warna-warna yang earth tone karena menggambarkan hutan, binatang-binatang, satwa-satwa, lingkungan gitu.
1: Mm-hmm. Berarti pemilihan warnanya juga penting ya, berarti ya untuk diketahui dan dibuat oleh ilustrator. Pemilihan warna itu kalau misalnya masuk ke penerbit, dari penerbit sendiri yang diedit, apakah yang dikoreksi cuma tulisannya atau sampai ke warna juga nih Mbak?
0: Tergantung apa yang kita masukin. Kalau misalkan memang kita cuman mengirimkan naskah, mereka akan mengevaluasi naskahnya aja. Tapi kalau misalkan ada ilustrasinya ya mungkin bisa direvisi bagian ilustrasinya juga. Cuma saya belum kalau di situ. Kalau ke penerbit lain saya naskah aja.
1: Karena dari ilustratornya biasanya disediakan oleh penerbit ya.
0: Iya.
1: Untuk naskah sendiri berarti dari Mbak Talita sendiri ya yang membuat, atau mm-hmm. mungkin ada bantuan dengan siapa gitu untuk menjadi inspirasi?
0: Kalau yang buku Bulan Hijriah ini kebetulan saya berdua sama teman. Mm-hmm. Kalau yang buku Kaos Kaki dan Cadar ini saya sendiri aja.
1: Oke. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita buka kembali ya untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama dengan Mbak Talita. Silahkan tentunya di line telepon 7365667434 95, ataupun juga pesan singkat di 0811554476. Nah ini kalau misalnya Mbak Talita membuat satu buku, biasanya itu dibuat kerangka paragraf atau kerangka idenya sendiri, itu bisa berubah di tengah jalan tidak?
0: Bisa. Jadi awalnya mungkin kita punya idenya begini, terus nanti pas sudah kita mau masukkan ke dalam naskah, oh kayaknya harus ada yang diubah karena harus menyesuaikan juga sama halamannya, menyesuaikan juga sama kalimat-kalimat yang baik untuk anak-anak. Kita juga harus pikirkan plotnya, kira-kira ini plotnya kalau begini masuk gak ya, anak-anak nangkep gak ya ceritanya gitu. Jadi memang banyak perubahan-perubahan dari awal, ide awal sampai jadi itu banyak banget.
1: Kalau kita membuat masakan atau kue itu kan biasanya ada bagi-bagi tester ya Mbak ya. Nah kalau misalnya Mbak Talita sendiri untuk membuat satu buku ini, ada tidak mungkin teman atau rekan yang menjadi orang kepercayaan yang ini gimana nih pendapatnya gitu?
0: Kalau yang saya tulisan sendiri iya, saya kadang minta pendapat sama kakak saya yang juga yang nulis buku ini karena dia punya basic menulis juga. Terus kadang kayak saya tanya pendapat saya ke teman yang memang suka menulis juga, ini gimana ya, nanti mereka kasih masukan gitu kan. Ya masukan-masukan itu tuh ya saya tampung untuk kemudian dipertimbangkan lagi apakah masukan ini bagus gitu untuk kedepannya untuk bukunya gitu.
1: Berarti malah yang ditanyakan ini adalah orang-orang dewasa ya. Kalau ke anak-anak gak pernah Mbak?
0: Kalau ke anak-anak saya selalu kasih bacaan ini ke anak saya. Ke anak saya sendiri saya tes gitu. Kira-kira dia suka gak ya sama ceritanya. Keponakan-keponakan saya juga saya kasih lihat gitu kan. Ada keponakan saya yang udah umurnya cukup besar, itu saya tanya ini gimana menurut kamu. Oh ini kayaknya kepanjangan deh. Atau ini dia lebih kritis sih untuk memberikan masukan. Jadi saya juga mendengar dari dia karena dia kan POV-nya anak-anak gitu.
1: Berarti berbeda ya POV orang dewasa dengan anak-anak ya?
0: Iya, berbeda.
1: Biasanya apa sih Mbak kalau POV anak-anak tuh yang disoroti, apakah gambarnya atau mungkin warnanya?
0: kalau yang usianya SD gitu dia sudah paham sama ceritanya. Jadi kayak misalkan ini pengulangannya terlalu banyak, ini ceritanya terlalu panjang, ini agak membosankan gitu. Dia lebih paham gitu. Kalau untuk yang anak kecil-kecil malah lebih seneng, makin diulang makin seneng gitu. Karena memang kan ini kebetulan saya mau ada bikin buku baru juga untuk anak yang usia kecil. Nah, jadi itu memang di ceritanya tuh banyak pengulangan kata di setiap halamannya. Nah, responnya anak yang usia besar dengan anak usia kecil itu beda. Anak usia besar dia bilang, ini terlalu membosankan, ini pengulangannya terlalu banyak gitu. Sedangkan anak saya yang usianya masih kecil, saya bacakan itu mereka malah sampai hafal. Bukunya belum jadi tapi mereka sudah hafal dengan pengulangan-pengulangan itu gitu. Dan mereka senang sama buku yang diulang-ulang gitu.
1: Karena beda targetnya ya, anak-anak umuran kecil mungkin 5 tahun ke bawah ini lebih suka yang kalimatnya pendek-pendek dan diulang-ulang begitu ya, daripada dengan anak-anak yang sudah berusia dewasa yang ukurannya tuh SD gitu ya. Baik, kita undang Anda pendengar yang juga ingin bertanya langsung bersama dengan Mbak Talita. Silakan, sudah ada satu penelpon kami terima. Halo.
11: Halo, selamat siang Mbak Tia.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana Pak?
11: Dengan Tajudin di Minahasa.
1: Pak Tajudin di Minahasa?
11: Iya.
1: Silakan Pak Tajudin, sudah ada Mbak Talita ini penulis buku anak dan juga ilustrator. Apa yang mau ditanyakan?
11: Iya, saya mau tanya. Kan Mbak Talita ini penulis buku dan biasanya anak-anak sekarang itu nggak terlalu suka baca. Apakah memang dari kecil suka membaca atau gimana? Kita kalau waktu kecil gimana Mbak Talita sendiri gitu pribadi?
1: Oke. Itu saja Pak.
11: Itu aja Mbak. Iya itu aja Mbak. Iya. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih Pak Tajudin di Minahasa. Jauh sekali nih mendengar kita ya. Nah Mbak Talita sendiri, apakah dari kecil memang terbiasa membaca buku, suka membaca sampai akhirnya jadi penulis dan juga ilustrator nih Mbak Talita?
0: Iya, kebetulan saya emang dari kecil suka koleksi buku. Saya suka baca majalah, terutama dulu kayak waktu kita kecil kan ada majalah Bobo. Terus waktu remaja saya baca majalah Kawanku. Lalu baca-baca novel dan komik. Nah itu saya memang dari kecil udah difasilitasi sama orang tua untuk bebas milih buku yang saya mau untuk dibaca gitu. Jadi akhirnya kebiasaan itu terbawa sampai sekarang dan saya turunkan juga ke anak-anak.
1: Berarti kalau orang tua mau anaknya suka baca buku, dari orang tuanya juga harus suka baca buku ya?
0: Iya benar, karena itu bisa jadi aktivitas bersama dengan anak-anak. Bisa kita sambil kita baca buku sama-sama atau orang tua yang membacakan buku ke anak. Itu kan aktivitas yang menyenangkan ya untuk anak-anak.
1: Nah ini membangun kebiasaan tentunya ya. Kalau dulu kan kita sering dengarnya tuh di cerita-cerita saja, ketika mau tidur anak-anak dibacakan buku sebelum tidur. Kalau sekarang kalau Mbak Talita melihat, masih ada tidak kebiasaan orang tua seperti itu?
0: Kalau saya sendiri masih, tapi nggak, bukan yang kayak setiap malam ya. Kadang ya tergantung anaknya juga. Misalkan dia lagi pengen dibacain buku, saya bacain buku gitu. Kalau misalkan memang lagi nggak mau, ya tidak dipaksa juga. Tapi buku itu selalu ada di rumah dan selalu disediakan dan difasilitasi buku baru, apalagi yang bisa mereka explore kedepannya. Karena minat anak juga, misalkan dia awalnya dulu sukanya hewan-hewan. Ya kita kasih buku tentang hewan, tapi semakin hari makin lama dia mungkin akan sukanya sains gitu ya. Berarti kita alihkan lagi bukunya ke yang dia suka sekarang gitu. Karena kan pasti berubah ya, namanya juga anak kecil.
1: Iya, ada yang mungkin waktu kecilnya sukanya hewan-hewan, kemudian begitu agak besar sukanya yang superhero-superhero
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, bisa juga.
1: Ini berarti satu trik, agak tricky ya sebenarnya untuk orang tua juga untuk bisa memahami karakter dan juga dunia anak. Nah, kalau Mbak Talita sendiri untuk buku-bukunya ini dikomersilkan, dijual di mana?
0: Di e-commerce ada.
1: Di e-commerce?
0: Iya.
1: Jadi kalau mau misalnya ada yang tertarik untuk membeli, itu berarti langsung cari judulnya ya?
0: Iya, kami di Instagram juga ada.
1: Apa Instagramnya Mbak?
0: TNTbooks, tntbooks.id.
1: Nah itu dia, tntbooks.id. Itu khusus untuk buku anak-anak atau buku lain juga ada?
0: Buku anak-anak aja.
1: TNTbooks.co.id.
0: Ya, dan itu temanya Islami, jadi di situ gambarnya faceless. Hmm. Tidak ada wajahnya, kayak yang buku dari penerbit lain ini juga faceless semua.
1: Dengan kisaran harga berapa ini, Mbak?
0: Masih di bawah 100.
1: Masih di bawah 100 ribu rupiah. Jadi silakan untuk Anda juga pendengar yang tertarik ya, karena biasanya kalau untuk buku-buku yang bergambar, apalagi buku untuk anak-anak, itu kalau sudah masuk ke toko buku yang mahal, harganya pasti akan mahal juga ya, Mbak. Ya, ini ada TNT Books pendengar dengan total ada berapa buku yang sudah dibuat, Mbak?
0: Kalau yang saya ilustrasikan itu ada 3. Sama yang baru ini, insya Allah nanti yang burung enggang itu. Kalau yang saya tulis itu ada 3 juga. Tapi ini yang kaos kaki dan cadar ini kayak satu bundling gitu, Mbak. Jadi emang dia seri. Kalau yang ini satu sendiri.
1: Jadi ada satu bundling untuk yang hardbook ini ya.
0: Iya, boardbook kita sebutnya.
1: Boardbook ya.
0: Karena dia di dalamnya pun juga board. Yang hardcover itu dia depannya covernya itu hard, tapi dalamnya soft. Itu disebutnya hardcover. Kalau yang ini disebutnya soft cover. Jadi covernya itu soft, dalamnya soft juga. Yang kertas biasa gitu. Kalau ini board book.
1: Oke. Kalau dari Mbak Talita sendiri, ini tadi kan kita sempat ngobrol di belakang pendengar, ternyata ada komunitasnya ya, ternyata ya, untuk masyarakat Samarinda atau Kalimantan Timur yang juga tertarik untuk ilustrasi ya. Ini berarti ada orang-orang Samarinda yang juga bisa untuk menjadi ilustrator ya, Mbak ya, selain Mbak Talita ya?
0: Banyak sebenarnya, Mbak.
1: Cuma tidak terekspos sepertinya ya.
0: Iya. Banyak sekali ilustrator asal Samarinda. Karena kan Samarinda sendiri di Kalimantan Timur itu Balai Bahasa itu kan setiap tahun mengadakan sayembara menulis buku anak.
1: Ya.
0: Nah, itu mereka mencari ilustrator untuk mengerjakan bukunya. Jadi tapi untuk sekarang sih tidak harus orang Samarinda, tidak harus orang Kalimantan, itu terbuka untuk umum, tapi orang Kalimantannya pun ada gitu.
1: Kalau Mbak Talita sendiri, apakah mengikuti yang seperti itu untuk men-challenge diri?
0: Pernah, tahun 2024 itu ikut Balai Bahasa Kalimantan Timur, terus ikut yang dari pusat juga pernah, tapi belum lolos. Karena itu sangat ketat sih, Mbak, ininya, seleksinya. Terus juga yang ikut itu banyak banget, kayak sekitar ratusan orang. Yang dipilih cuma sedikit.
1: Nah, cuman ini puluhan. Ya, baik, kita berada di segmen akhir ini, sesi akhir untuk sajian idola ini. Dari Mbak Talita sendiri, targetnya ke depan seperti apa? Tadi tertanya mau launching buku itu di kapan?
0: Ini sebenarnya sudah mulai launching. Kita lagi pre-order. Jadi mungkin bulan depan sudah launching bukunya. Buku yang tentang Kalimantan. Satwa Kalimantan.
1: Dan ke depan selain buku, apa lagi nih targetnya yang mungkin akan terrealisasi atau mungkin akan dikerjakan di tahun 2027 nih?
0: Mungkin membuat buku anak lebih banyak lagi.
1: Dengan cerita-cerita?
0: Cerita-cerita yang kedepannya tetap dengan tema yang Islami, tapi mungkin subtemanya akan yang berbeda, lebih luas, lebih mengajarkan anak banyak hal gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Talita sudah berbagi cerita ya. Mudah-mudahan launchingnya ini yang sudah masih dalam sudah dalam tahap pre-order tadi ya. Ini lancar. Dengan judulnya apa, Mbak, yang Fable itu?
0: Rory si Burung Enggang.
1: Rory si Burung Enggang. Nah, kita tunggu nanti, mudah-mudahan ada lagi ya untuk obrolan bersama dengan Mbak Talita untuk mengeksplor lagi Rory si Burung Enggang ini seperti apa. Dan tentunya juga untuk harapan-harapan kedepannya, ini menunjukkan bahwa salah satu talenta dari wilayah Kalimantan Timur itu bisa berprestasi tentunya dengan banyaknya buku-buku bacaan untuk anak dan juga ilustrator untuk anak-anak yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Talita. Dan pendengar, tuntas ya untuk sajian idola hari ini, Indonesia Layak Anak, yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mudah-mudahan juga bisa membuat anak-anak Indonesia terutama di Kalimantan Timur ini semakin senang membaca, bisa berimajinasi dan berani mengenal dunia lewat buku. Tuntas untuk sajian idola hari ini, kita akan jelang tentunya untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
12: Idola Indonesia layak anak.

0: Sekarang ini aku lagi di bioskop. Oh my god, film Cinta di Langit Asia sudah ada loh guys. Aku suka banget nih, yang main ganteng-ganteng. FYI, mama aku tuh jadul deh. Masa aku disuruh nonton Doraemon? Aduh, kan gak gaul ya hari gini nonton Doraemon. Ah, siap, udahan dulu ya guys, sarangi.
1: Pengaruh tontonan pada anak membuat mereka dewasa sebelum waktunya. Awasi dan bijaklah memilih tontonan untuk anak.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang? Jangan main gelas.
3: Iya, maaf, Mak.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
3: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: formasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
2: Amazing feeling, very happy.
3: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
1: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
4: I understand that as well.
1: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDI dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

ke kabar dari NBA, pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: That's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil. Pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak siaran dinamika olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
3: Ini ada acara.
2: Acara apa?
3: Acara keluarga gitu.
2: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
3: Ini baru nyampe.
2: Oh, baru nyampe. Terus?
3: Jam 10 tadi.
2: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
3: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang itu.
2: Terus?
3: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
2: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami mendengarkan siaran radio konvensional ataupun juga yang saat ini sudah beralih ya mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Kami masih bersama Anda setelah tadi kita sudah mengikuti informasi olahraga dari dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali ke sajian musik informasi Pro 1 RRI Samarinda ya. Kami juga undang Anda yang ingin berbagi informasi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya, tetap jaga kesehatan dan juga tentunya hidrasi airnya ya. Jangan sampai tentunya timbul efek yang tidak diinginkan, dan informasi-informasi hiburan juga akan temani hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Karang Kamilat Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur, mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

A Thousand Years ya, Christina Perri yang sudah temani suasana siang hari ini. Pendengar, kami juga lengkapi dengan sajian informasi film untuk Anda yang juga mencari-cari rekomendasi film apa yang bisa ditonton di akhir pekan ini ya. Ada film Indonesia, harusnya horor, resmi tayang di bioskop tanah air dengan genre komedi fantasi. Sudah tayang dari 20 Agustus 2026 dan ini menjadi film debut dari Reza Octavian atau Reza Arab ya, sebagai sutradara yang juga sekaligus menampilkan dirinya sebagai pemeran utama. Seperti apa itu ya, jadi sutradara tapi juga harus mengarahkan pemeran utamanya. Jadi film harusnya horor ini mengisahkan seorang arwah bernama Mas yang penakut dan harus menakuti 100.000 manusia untuk memenuhi syarat. Jadi tokoh Mas ini sendiri menjalankan tugas tersebut agar bisa menyaksikan anime favoritnya sampai selesai dengan mencari cara menghasilkan ketakutan. Nah, dalam perjalanannya Mas ini bekerja sama dengan kelompok kreator konten yang dipimpin oleh Job untuk membuat konten viral, dan kelompok tersebut mengalami persoalan finansial sehingga kerjasama dengan Mas menjadi bagian usaha untuk memperoleh keuntungan. Tentunya film ini jadi debut layar lebar ya dari 9 anggota geng Warapton yang memang sebelumnya sudah dikenal melalui aktivitasnya sebagai kreator digital. Dan untuk Anda yang penasaran ya, ini sudah tayang dari 20 Agustus 2026 di bioskop-bioskop tanah air.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, BPBD Kalimantan Timur memperkuat respon cepat tim gabungan untuk menangani puluhan titik panas yang berpotensi memicu perluasan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, 24 titik panas terpantau tersebar di sejumlah wilayah dengan konsentrasi tinggi berada di Kabupaten Paser. Penanganan di lapangan masih menghadapi kendala akses menuju lokasi kebakaran. BPBD Kaltim juga menyiapkan usulan operasi modifikasi cuaca untuk membasahi lahan rawan terbakar dan mengisi embung pertanian terutama di kawasan ibu kota Nusantara. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan inspirasi. Samarinda siang pendengar yang masih bersama Anda ya di suasana siang hari ini. Kami update pendengar dari Kementerian Perhubungan yang saat ini terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan khususnya di wilayah Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dilansir RRI pendengar, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang ini menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan, dan kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan tentunya bisa memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Dikatakan pendengar, asap tebal yang mengganggu operasional Bandara Singkawang menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18 hingga 19 Agustus kemarin, di mana pada 16 Agustus terpantau jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta Singkawang. Kemudian pada di hari tanggal 18 dan 19 Agustus, ini kondisi jarak pandang juga turut mempengaruhi operasional penerbangan akibat asap karhutla, di mana penumpang terdampak akhirnya mendapat pengendalian dana penuh atau perubahan jadwal penerbangan gratis hingga 7 hari. Selain Singkawang, Kementerian Perhubungan juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla ini, dan dihimbau masyarakat yang bepergian dari dan menuju wilayah terdampak asap bisa memperhatikan informasi terbaru dari maskapai penerbangan.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Disiarkan melalui Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz, dan kanal YouTube RRI Samarinda.

bulannya akan masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Dilansir RRI, pendengar, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Dan karena posisi ketiga benda langit ini tidak satu garis lurus, maka sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam umbra akan menghasilkan gerhana sebagian. Dan gerhana bulan kali ini bisa diamati dari sejumlah wilayah, terutama di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, kemudian juga Afrika, serta kawasan tertentu di Asia Barat. Dan sayangnya, masyarakat Indonesia tidak bisa menyaksikan fase gerhana tersebut secara langsung dari wilayah Indonesia. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Paus Leos, maksud kami Paus Leo ke-15 ini Paus Leo ke-14 ya, menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026, di mana pendengar beliau turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut. Dari lansiran RRI pendengar, melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND, Paulus Budi Kleden, Paus Leo ini menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7, dan pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Perhatian khusus juga diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus bisa memberikan bantuan kemanusiaan. Ia juga turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Kemudian Paus juga mendoakan para korban meninggal dunia agar mendapat belas kasih Tuhan dan memohon berkatnya untuk memberikan penghiburan dan kekuatan, terutama kepada masyarakat yang terdampak. Untuk informasi Anda pendengar, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 dan gempa tersebut kemudian diikuti sejumlah gempa susulan sepanjang harinya.

Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu

0: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pro 1 FM.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan, di mana langkah tersebut diputuskan setelah Presiden memimpin koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Jadi ada 5 kebijakan yang diambil Presiden untuk mempercepat penanganan karhutla. Yang pertama adalah menambah 1.500 prajurit dari luar Pulau Kalimantan, di mana pengiriman personil tersebut dilakukan mulai Sabtu hingga Minggu pagi ini, di mana para personil akan bergabung dengan tim yang telah berada di lapangan. Kemudian penanganan dari darat juga akan dimaksimalkan dengan mengerahkan personil untuk melakukan pemadaman manual. Ada penambahan 6 helikopter waterbombing, pendengar, yang dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara, di mana helikopter membawa kapasitas waterbombing untuk membantu memadamkan titik api dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Kemudian kebijakan berikutnya adalah memperbanyak operasi modifikasi cuaca. Diputuskan untuk memperbanyak pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Kalimantan, di mana langkah ini dilakukan untuk membantu potensi awan hujan yang terdeteksi di Kalimantan Barat untuk membantu percepatan pemadaman. Dan yang terakhir adalah memperkuat infrastruktur di lahan gambut, di mana pemerintah akan memperbanyak alat pompanisasi dan bor air untuk membasahi lahan serta meredam titik panas di bawah permukaan. Informasi ini, pendengar, melengkapi sajian Samarinda siang, dan tuntas juga saya Ria Mitasar yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi, nanti akan bersama dengan rekan siar Fadel dengan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, ya, berupa berita.

0: Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Misi, excuse me, Misi,
2: kok ambil itu? Ambil kerja juga, Kak.
1: Misi.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

dari Studio Integrasi Jalan Imi Amin nomor 8 Samarinda, pendengar Pro Satri Samarinda. Saat lagi kami hadir untuk penyampaian berita olahraga sepekan yang akan disampaikan bersama Ahmad Junaidi.

siang dan salam olahraga. Kembali kami hadirkan berita olahraga sepekan, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita olahraga.

0: 1 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kebanggaan bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia Kutai Timur. Atlet binaannya yakni Rizky Soleh Akbar terpilih memperkuat timnas panjat tebing muda Indonesia pada World Climbing Asia Youth Championship 2026 yang berlangsung di Guiyang, Tiongkok pada 21 hingga 25 Agustus mendatang. Rizky merupakan siswa SMK Hasanuddin Sangatta Selatan dan akan turun di kategori U17 Men Disiplin Lead. Rizky menjadi salah satu dari 13 atlet muda Indonesia yang dipilih mengikuti kejuaraan tersebut. Para atlet Indonesia akan bertanding dalam 3 nomor kompetisi, yakni Lead, Speed, dan Boulder. Sebelum bertolak ke Tiongkok pada 19 Agustus hari ini, Rizky telah mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta sejak 16 Agustus lalu. Pelatih FPTI Kutai Timur Fitriadi dikonfirmasi RRI mengatakan, Rizky juga sudah menyelesaikan rangkaian tes kesehatan sebagai bagian dari persyaratan kesiapan mengikuti kompetisi. Menurutnya, persaingan panjat tebing Asia saat ini semakin ketat, sebab di tingkat Asia sudah setara dengan kejuaraan dunia, karena banyak atlet papan atas yang bertanding.
1: Alhamdulillah, perjuangan kami sebenarnya panjang sekali untuk si Akbar dan teman-teman yang lainnya. Untuk selama ini pembinaannya berarti berhasil bagi kami telah membina hingga ada satu atlet yang lolos ke tingkat di level yang lebih tinggi yaitu Asia. Kedepan mungkin bukan hanya Akbar kami siapkan. Mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang ada lebih banyak Akbar-Akbar selanjutnya yang mengisi level Asia. Mungkin bahkan kami berharap ada di level internasional nantinya.
0: Ia menegaskan komitmen untuk terus membina atlet muda Kutai Timur agar mampu bersaing di tingkat nasional dan juga internasional. Atas keberhasilan Rizky, diharapkan menjadi motivasi dan pemantik semangat atlet junior maupun senior yang kini mempersiapkan diri menghadapi porprov di Paser. Masyarakat Kutai Timur maupun Kalimantan Timur serta pencinta panjat tebing Indonesia juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Rizky. Sang atlet Rizky juga diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus mengharumkan nama Indonesia pada panggung panjat tebing Asia. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Semangat kemerdekaan diminta menjadi energi bagi pemuda dan insan olahraga di Kalimantan Timur untuk terus berkarya. Keterbatasan anggaran dinilai bukan alasan untuk berhenti mengabdi kepada bangsa dan negara. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, Rasman Rading, kepada RRI mengaku, pemangku pemuda dan olahraga Kaltim mengajak seluruh pemuda dan insan olahraga memanfaatkan momentum kemerdekaan untuk kegiatan positif. Menurut Rasman, kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan dari para pendiri bangsa dan pengorbanan tenaga, keringat, dan bahkan darah. Dan Rasman meminta keterbatasan alokasi anggaran tidak membuat pembangunan kepemudaan dan olahraga kehilangan semangat. Dengan pengabdian kepada bangsa, tetap pada dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
3: Kemerdekaan ini pada hal-hal yang positif. Tentu kemerdekaan ini kita tidak dapatkan begitu saja. Tentu ini karena founding father kita dulu berjuang tanpa lelah, keringat darah, dan ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari memicu kita untuk berkarya untuk bangsa. Diaspora Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi melihat kekurangan anggaran, tapi bagaimana kita mengabdi kepada bangsa dan negara ini dengan alokasi yang sangat sempit ini, tapi tidak membuat kita berhenti begitu saja. Begitu juga dengan teman-teman pemuda, olahraga, pemangku cabang olahraga, atlet, pelatih, mari kita bersatu padu, jangan lihat kekurangannya. Lihatlah apa yang menjadi semangat para pejuang kita sebelumnya. Dengan keberadaan itu membuat kita semakin semangat juga tidak dengan karya yang sudah ada, yang ada kita tetap tingkatkan, yang belum kita lakukan perbaikan-perbaikan di segala sektor.
2: Menurut Rasman, seluruh elemen olahraga perlu bersatu dalam mendukung, menguatkan, dan menghadapi berbagai keterbatasan. Dan Rasman menegaskan berbagai capaian yang sudah ada tetap disyukuri dan dijadikan pijakan. Namun sektor yang masih memiliki kekurangan harus terus diperbaiki secara bersama-sama. Dan momentum kemerdekaan ini akhirnya diharapkan dapat tidak berhenti pada seremoni dan perayaan semata. Muda dan insan olahraga Kaltim didorong membuktikan kemerdekaan melalui karya yang nyata bagi bangsa Indonesia. RRI, Rizky Multiarta melaporkan.

0: kencang dalam Kejurnas Regata Series di Jakarta 19 hingga 26 Agustus 2026. Persiapan khusus dilakukan di Tanjung Batu Berau sebagai strategi meningkatkan kemampuan adaptasi atlet sebelum menghadapi kondisi perlombaan. Pelatih layar Kaltim Kosim Nurseha mengatakan, kondisi angin di Jakarta pada periode Agustus cenderung sedang hingga kencang sehingga perlu diantisipasi sejak awal.
1: Beberapa kali pertandingan di Jakarta itu kalau di bulan seperti bulan-bulan Agustus itu cenderung angin itu dari angin sedang sampai dengan angin kencang. Dari medium sampai strong wind, medium wind sampai strong wind. Nah, sebelumnya kita memang sudah ada apa? Kita persiapan dari Berau Tanjung Batu ini latihannya ya untuk supaya tidak kaget seperti itu. Kita dari Jakarta latihan sebelumnya kita sudah ada melakukan persiapan. Artinya dengan kondisi angin sedang sampai dengan angin kencang. Ya tujuannya supaya juga latihannya bisa maksimal.
0: Kosim berharap latihan yang dilakukan selama ini membuat atlet lebih siap untuk menghadapi angin kencang di era pertandingan sehingga mampu menjaga performa selama perlombaan. Selain adaptasi terhadap angin, latihan fisik dan teknis juga dilakukan rutin 6 kali dalam sepekan melalui penguatan fisik dan peningkatan teknik langsung di laut. Dengan persiapan yang intensif, tim layar Kaltim berharap mampu beradaptasi cepat dengan kondisi cuaca dan angin di Jakarta. Kaltim pun optimis persiapan tersebut dapat mendukung atlet untuk tampil maksimal sepanjang Kejurnas Regata Series. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: balap motor yakni Pasir Kapres atau PCR 2026 round kedua akan kembali bergulir dan akan memanjakan mata bagi para pecinta otomotif yang akan mulai digelar selama 2 hari yakni dari tanggal 15 hingga 16 Agustus di sirkuit permanen Tanah Pasir Kecamatan Tanah Grogot. Di mana event bergengsi menjadi bagian kalender event tersebut merupakan kolaborasi dari pengurus Ikatan Motor Indonesia Pasir bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir. Sekretaris IMI Pasir Zulkifli Kaharudin mengatakan persiapannya hampir matang, tinggal memasang umbul-umbul, spanduk atau baliho di pinggir sirkuit. Namun yang cukup disayangkannya, yakni kurangnya rider lokal Pasir yang bertanding pada putaran kedua ini jika dibandingkan dengan putaran pertama pada Mei 2026 lalu.
1: Jauh sekali, mungkin pengaruh anggaran ini ya, pemerintah daerah yang meroset juga, jadi perekonomian agak melesu, jadi banyak peserta lokal, khususnya lokal yang belum sampai 19, belum sampai 20, kalau dulu sampai 60. 60 peserta pembalap untuk lokal. Kalau sekarang belum ada 20. Belum sampai 20. Baru 19 tadi malam saya lihat. Lokal Pasir itu. Jadi saya lihat memang banyak tim yang tidak turun karena faktor keuangan. Iya, ya mungkin dampak dari efisiensi ini kan. Jadi ya begitulah, perekonomian jadi turun.
0: Kemudian pria yang akrab disapa Zulkahar itu juga menyebutkan perbandingan peserta balap dari 2023 lalu hingga tahun ini mengalami penurunan. Bahkan tahun 2026 ini terlihat sangat jauh sekali dari 2025 lalu saat kejuaraan perdana di sirkuit Tanah Pasir. Meski tidak banyak pembalap lokal yang turun, di sisi lain kelas expert pada putaran kedua ini mengalami peningkatan dari putaran pertama dengan diisi rider yang tentunya berkualitas serta memberikan penampilan terbaiknya.
1: Yang kemarin itu 400 lebih. Yang pertamanya lagi itu 700. Oh ya, 2023 700, 2025 akhir 600. Mei kemarin 2000 seri 1 itu 400 sekian, sekarang belum ada 300.
2: Belum nyampe 300
1: ya. Cuman ada kelebihannya, peserta untuk kelas expert yang utama itu jauh meningkat ini.
2: Peminatnya
1: malah yang tim besar-besar, malah
2: kelas-kelas yang emang nanti.
1: Iya, itu. Tapi yang untuk lokal, untuk yang kelas-kelas supporting itu jauh itu menurun. Yang tadinya bisa sampai 3 kali penyisian, 2 kali penyisian, sekarang 1 penyisian aja belum sampai, belum tercukupi.
0: Untuk segi keamanan dalam putaran kedua ini dipastikan aman setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Zul berpesan kepada masyarakat yang hendak menonton agar senantiasa menyaksikan balapan dengan tertib dan tidak terlalu berada di pinggir tebing guna menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Gebrakan atlet muda asal Kutai Timur, Rizky Soleh Akbar, membawa nama daerah hingga ke panggung panjat tebing Asia. Rizky resmi terpilih memperkuat timnas panjat tebing muda Indonesia pada World Climbing Asia Youth Championship 2026 di Guiyang, Tiongkok. Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung 21 hingga 25 Agustus 2026 dan mempertemukan atlet muda terbaik dari kawasan Asia. Rizky akan turun pada kategori U17 Men Discipline Lead bersama atlet Indonesia lainnya yang mengisi 3 nomor pertandingan lainnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia menyatakan sebanyak 13 atlet muda Indonesia dipercaya memperkuat tim nasional pada kejuaraan tersebut. Pelatih kepala Panjat Tebing Kutai Timur, Fitriadi, mengaku bangga atas pencapaian anak didiknya tersebut. Ia menilai keberhasilan Rizky merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, serta proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten.
4: Kalau untuk saat ini, kami persiapkan si Akbar itu tahap awal, mungkin tahap belajar lah, bagaimana dia bisa mempelajari atmosfer pertandingan di level-level Asia. Nah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya itu, level Asia ini sudah bisa dibilang level-level dunia, karena kan rata-rata juga yang mengisi juara dunia adalah orang-orang Asia kebanyakan.
3: Keberhasilan Rizky menembus tim nasional diharapkan menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda panjat tebing di Kutai Timur maupun Kaltim. Pengalaman bertanding di level Asia juga diharapkan memperkuat proses regenerasi sekaligus membuka jalan bagi lahirnya atlet Kutai Timur yang berprestasi di tingkat internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Penyelenggaran Pasir Kapres atau PCR round kedua kembali sukses digelar selama 2 hari bergulir dari tanggal 15 hingga 16 Agustus 2026 kemarin di sirkuit Tanah Pasir Kompleks Stadion Sadrungas Kecamatan Tanah Krogot Kabupaten Pasir. Dalam adu balap kuda besi itu turut diikuti sebanyak 465 starter dari berbagai tim-tim yang besar yang ada di Kalimantan Timur serta tim dari luar. Melihat antusiasme baik peserta dan masyarakat yang hadir menyaksikan di lintasan kebanggaan Kabupaten Pasir itu, Sekretaris Daerah Pasir Kartsul Wijaya menyampaikan bahwa pelaksanaan event yang bersamaan dalam HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan dapat membawa jiwa nasionalis bersama dengan raungan motor pembalap.
1: Olahraga road race ini telah terbukti menjadi olahraga primadona yang paling dinanti, bukan hanya warga Pasir, tetapi juga dari berbagai penjuru. Dan alhamdulillah sudah rutin kita gelar setiap tahunnya, dan ini sudah round yang kedua di tahun 2026. Jumlah peserta kali ini sangat luar biasa. Jika di round pertama sebanyak 400 starter, kemudian di round kedua mencapai 465 starter. Tidak hanya diisi oleh talenta-talenta lokal Pasir, melainkan diramaikan pula oleh pembalap tingkat nasional. Bahkan pembalap nasional yang sudah membawa merah putih berhasil memperoleh juara di tingkat Asia, yaitu Alfi Husni.
0: Penyelenggaraan PCR putaran kedua ini merupakan event yang dananya bersumber dari APBD melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pasir yang anggarannya hampir menyentuh 1 miliar rupiah. Kartsul mengatakan melalui momen Dirgahayu RI pada 2026 ini dapat memajukan perekonomian masyarakat dengan olahraga pariwisata yang terselenggara, salah satunya dengan bergulirnya PCR yang diupayakan dapat digelar rutin setiap tahunnya.
1: Semoga kehadiran pembalap nasional ini menjadi penyemangat atlet lokal kami untuk semakin meningkatkan kualitasnya, dan salah satunya pada Porprov ke-8 Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir. Di momentum menyambut kemerdekaan ke-81 ini, mari kita jadikan ajang ini sebagai wadah bersama untuk memajukan daerah. Mari terus kita gaungkan Pasir Sport Tourism, di mana olahraga menjadi penggerak ekonomi, UMKM berputar, dan para wisata daerah ikut maju. Inilah esensi kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu ketika masyarakat kita bisa berdaya dan sejahtera.
0: Kartsul yang juga menjabat sebagai ketua KONI Pasir itu berharap melalui Pasir Kapres ini dapat mendongkrak semangat pembalap muda bertalenta Pasir dalam persiapan sebagai tuan rumah menyambut penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan digelar pada tanggal 14 November 2026 mendatang. RRI Randy Valepi Kesuma.

0: Halaman Balikpapan Sport and Convention Center atau BSCC Dom dipadati warga Balikpapan yang mengikuti kegiatan Jalan Sehat HUT RI ke-81. Ribuan peserta dari berbagai komunitas paguyuban antusias mengikuti Jalan Sehat yang digelar oleh Ika Pakarti Kota Balikpapan. Acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar suku serta mendongkrak sektor UMKM lokal. Seno Aji yang juga Ketua Ika Pakarti Kaltim ini pun berpesan agar komunitas ini tetap memberi kontribusi bagi Kaltim serta menjaga kerukunan di bumi etam.
1: Harapan kami adalah Ika Pakarti bisa guyub rukun, kemudian bisa bersama-sama dengan etnis yang lain, dengan saudara-saudara yang lain, ada Dayak, ada Banjar, ada Kutai, ada Bugis, semuanya bersatu padu. Karena di mana bumi dipijak, langit dipijak. Jadi ini adalah bagian dari pembelajaran kita bersilaturahmi dengan sesama umat manusia yang ada di Kalimantan Timur. Bangun Kalimantan Timur dengan baik dan majukan Kalimantan Timur untuk generasi emas yang lebih maju nanti ke depannya.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan apresiasinya kepada Ika Pakarti yang sudah menjaga konduktivitas kota beriman.
2: Ya, jadi pagi ini kita melaksanakan kegiatan jalan sehat yang dilakukan difasilitasi oleh DPD Ika Pakarti Kota Balikpapan dan alhamdulillah dihadiri oleh pengurus Ketua Ika Pakarti Kaltim. Dan ini merupakan yang pertama wujud dari memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian silaturahmi antar warga kota masyarakat di Balikpapan.
0: Kegiatan jalan sehat ini dirangkai dengan senam bersama hingga hadirnya pilihan tenan makanan dan minuman yang dijajakan oleh puluhan UMKM di Kota Balikpapan. Selain jalan sehat, kemeriahan pesta rakyat ini juga dilengkapi dengan pembagian ratusan hadiah menarik, mulai dari alat elektronik hingga sepeda motor bagi peserta yang beruntung. RRI Samarinda, Fani melaporkan.

0: Tim Layar Kalimantan Timur menargetkan gelar juara umum pada Kejurnas Regata Series di Jakarta yang berlangsung pada 14 hingga 26 Agustus 2026. Sebanyak 16 atlet Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia atau Porla Sikaltim disiapkan menghadapi persaingan pada berbagai nomor perlombaan. Persiapan atlet dilakukan melalui latihan rutin 6 kali dalam sepekan, meliputi penguatan fisik dan peningkatan kemampuan teknik di laut. Pelatih Layar Kaltim Kosim Nurseha kepada RRI Samarinda mengatakan, latihan intensif dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan teknik atlet tetap optimal saat menghadapi perlombaan.
1: Mengikuti beberapa nomor lomba, seperti Miss Putra-Putri, ya. Kemudian ILKA 4 Putra-Putri, kemudian ILKA 6 Putra-Putri, 420 Putra Putri, kemudian Tekno Plus, itu Tekno Plus Putri, kemudian Tekno 293 itu Putra, kemudian 470 Putri, 470 Mix, artinya Putra Putri.
2: Iya. Yeah.
1: Kemudian ada IQ Foil, itu IQ Foil Putra. Nah, semua nomor itu yang akan kita ikut bertanding di Kejurnas.
0: Menghadapi karakteristik angin di Jakarta pada bulan Agustus yang diprediksi sedang hingga kencang, tim Layar Kaltim melakukan persiapan khusus saat berlatih di Tanjung Batu Berau. Latihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan adaptasi atlet terhadap kondisi angin yang kemungkinan dihadapi selama perlombaan. Kosim menyebutkan persaingan diperkirakan berlangsung ketat. Kepulauan Riau menjadi salah satu kekuatan utama pada nomor perahu layar. Sementara DKI Jakarta diperkirakan menjadi pesaing kuat pada nomor selancar angin. Meski demikian, Kaltim tetap memasang target meraih juara umum pada kejuaraan ini. RRI Samarinda, Ahmad.

0: Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri

0: orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, saat ini kita sudah masuk pada pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, di rangkaian Samarinda siang hingga Samarinda sore nanti, saya M. Padel temani Anda ya. Dan tadi sudah kita awali kebersamaan kita dengan sajian informasi dalam buletin berita olahraga sepekan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selanjutnya kami akan hadir untuk Anda dalam program 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, di tengah suasana hari libur akhir pekan Anda pendengar. Di cuaca yang begitu terik dan panas hari ini, kami hadir temani Anda dalam sajian 100% Indonesia. Ya, ini tepatnya tanggal 23 Agustus ya, 2026. Kita hadir untuk Anda. Kami hadirkan topik kita untuk hari ini untuk tetap waspada terhadap bahaya kebakaran ya, pendengar. Dan informasi ya, atau bahwa tema yang akan kita hadirkan pada siang hari ini adalah pada panas musim kemarin, waspada kebakaran, jangan lupa jaga diri. Nah ini pendengar ya, buat Anda pendengar yang hari ini keluar rumah, coba kita rasakan ya, matahari terasa lebih terik, udara lebih kering, dan siang hari rasanya pengen cari tempat yang ada yang dingin ya, atau yang adem ya, mungkin minimal kipas angin ya. Ya memang ini bukan cuma perasaan kita saja ya, karena saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang berada dalam periode musim kemarau. Bahkan berdasarkan informasi dari BMKG pendengar yang terbaru, sekitar 76,5% zona musim di Indonesia sudah mengalami musim kemarau. Curah hujan rendah juga mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Dan bulan Agustus ini memang diprediksi menjadi salah satu periode puncak musim kemarau di kebanyakan wilayah Indonesia. Jadi kalau akhir-akhir ini kita merasakan panasnya luar biasa, ya bisa jadi memang karena kondisi atmosfer kita sedang mendukung cuaca yang lebih kering ya. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda di sajian 100% Indonesia, bisa menggambarkan khususnya di wilayah Anda yang ada di 10 kabupaten kota ya, bagaimana cuaca terik saat ini, musim kemarau saat ini, panas terik dari pagi, siangnya panas, sore mulai berawan, atau mungkin justru masih ada hujan. Ya kita berbagi cerita dan juga sekaligus membangkitkan kewaspadaan kita ya, menghimbau kepada masyarakat kita untuk tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, karena Indonesia begitu luas sekali ya, kondisi cuaca di satu daerah juga belum tentu sama dengan daerah lainnya. Nah dan satu hal penting pendengar, musim kemarau bukan berarti setiap hari pasti tidak ada hujan ya. Hujan lokal masih bisa terjadi di sejumlah wilayah. Jadi tetap kita pantau ya informasi cuaca yang terbaru sebelum beraktivitas. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini, kami juga sudah siapkan list lagu yang akan kita hadirkan yang bisa Anda pilih. Ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Ada Gandhi S, Pura-Pura Sayang. Andrea Lee, Dansa Yo Dansa. Andin, Manusia Favorit. Sheila on Seven, Sederhana. Marcelino Tahitu, Kita Sama Kita Manusia. Ada Project Pop, Kencan. Dewa 19, Firza. Dan juga Marcelo Tahitu, Still I'm Sure Will I Love Again. Ada Rizky Irmansyah, Pernah Di Sana. Kilometer dari Yofi and Nuno. Kemudian Mulanya Biasa Saja dari Marcel. Lalu Kunang-Kunang dari Decin Namos, Audi, Nyanyian Timur. Elegi Sok Pagi dari Ebit Gade, Adera dan Segara. Selalu Ada Dinadimu dari Bunga Citra Lestari. Itu pendengar untuk list lagu kita yang sudah kita siapkan di sepanjang rangkaian sajian 100% Indonesia untuk siang jelang sore hari ini ya. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami buka dua jalur telepon di 736-566 0811-7434-95. Ya sekarang sudah bisa ya, karena tadi dari tadi masih lagu, sudah ada yang nelpon, kita belum bisa angkat karena acaranya sekarang baru kita mulai. Silakan di 0811-7364-3495 atau di jalur WhatsApp 0811-5544-976. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini tepatnya hari Minggu 23 Agustus 2026, cuaca yang begitu terik dan bahkan Sungai Mahakam juga sudah begitu surut ya, dan bahkan di wilayah hulu wilayah-wilayah sungai yang surut tersebut malah bisa menjadi tempat wisata ini ya. Dan beberapa sungai seperti di Bendungan Benanga juga tampaknya air juga sudah semakin surut ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan kemarau ini bisa segera berakhir dan kita bisa diberikan hujan, tapi hujan tentu adalah hujan yang damai ya, agar cuaca panas yang saat ini kita rasakan akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, bisa adem kembali. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita coba sapa di jalur telepon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia, Bung Padel.
0: Ya, selamat siang Bung Arman, apa kabar?
1: Baik aja Bung Padel.
0: Alhamdulillah, panas.
1: Kalau di sini cuara mendung Bung Padel.
0: Mendung di sana ya. Ini mendung kan karena asap, karena ini di langit kota Samarinda saat ini putih, bukan biru ya. Kalau biru berarti kita bisa melihat langit langsung. Tapi saat ini apakah asap atau apa, karena memang kebakaran lahan dan hutan yang saat ini sedang banyak marak terjadi, hingga presiden juga terbang ini ke wilayah Kalimantan ya.
1: Ya, presidennya ke Kalteng, baru ke Kalbar dia.
0: Iya.
1: Kalau ke Culas dia nggak mau ke Kalteng.
0: Mungkin prioritas, karena mungkin yang tertinggi tingkat kebakaran hutan dan lahannya adalah di sana ya, Bang Arman ya.
1: Iya. Kalau di sini ini awan ini Bung Padel, bukan asap di sini.
0: Awan ya.
1: Awan ya. Jadi mataharinya nggak ada di sini mataharinya.
0: Nggak terlihat karena tertutup awan gitu ya.
1: Iya. Jadi, ya berdoa aja, mudahan aja hujan Bung Padel. Karena debunya aku nggak tahan juga Bung Padel.
0: Nah di sana malah debu ya?
1: Iya, debunya ngeri banget, debunya kalau lewat-lewat mobil-mobil tuh nah.
0: Wow, itu sudah artinya rumah juga nggak boleh terbuka ya, karena kalau terbuka pada masuk itu debunya ya.
1: Apalagi nggak sampai sejam colek aja pakai jari itu, bisa nulis-nulis kita ya, di lantai.
0: Wah, ya mudah-mudahan segera berakhir ya untuk cuaca yang begitu terik dan panas sekali hari. Ya.
1: Tapi Bu Padel, cuacanya kemarau kayak gini memang anugerah Allah Ta'ala Bu Padel.
0: Ya karena kita nggak bisa pungkiri, karena ini adalah hukum alam ya.
1: Iya, kita kan dua musim, musim panas, musim hujan. Nah, di negara lain tuh di barat sana tuh empat musim.
0: Iya, ada musim gugur, musim semi.
1: Nah, musim hujan, musim panasnya. Jadi temanya kita apa ini Bung Ade?
0: Ya, ini meningkatkan kewaspadaan aja tetap, dan apa yang dilakukan dengan cuaca yang begitu panas saat
1: sebenarnya,
0: ini?
1: Sebenarnya Bung Ade, kalau cuaca panas ini gampang aja obatnya Bung Ade. Setiap rumah di Kaltim ini, khususnya di Kaltim ini, setiap rumah pekarangannya usahakan
0: ada tanaman.
1: Dua pohon nanam, dua pohon.
0: Ya,
1: entah pohon garu, bagus pohon garu. Kalau enggak pohon ini pohon kopi.
0: Pohon kopi.
1: Di kayak yang daun lebar itu.
0: Jangan-jangan ada pohon garu di depan rumahnya Bang Arman ya.
1: Ada di polybag Bung Padel.
0: Di polybag. Kalau saya langsung di tanahnya, malah saya ada 4 itu di samping rumah.
1: Kalau di samping rumah belum rencana, mau di depan rumah mau ku taruh 2 ini, karena di polybag itu sudah tingginya sedada, sudah rimbun Bung Padel.
0: Sudah sedada. Berarti batangnya masih ini ya, agak kecil ya.
1: Ya. Lumayan batangnya Bung Padel, subur dia.
0: Subur.
1: Wah, Yakubia, aku sudah membayangkan Bung Padel ini seandainya di depan rumah ini garu ini, dikira orang pohon beringin nenek.
0: Itu sudah.
1: Kalau orang nggak tahu.
0: Orang nggak tahu itu di samping rumah saya sudah sampai selengan itu besar batangnya itu, sudah tinggi betul sudah. Ya. Orang nggak tahu itu.
1: Kalau di kebun garu saya 25 pohon besar-besar sudah kayak pohon kelapa Bung Padel.
0: Wah, itu sudah waktunya dipanen itu. Satu pohon berapa duit sudah itu ya?
1: Belum Bung Padel, isinya belum ada.
0: Oh, belum ada. Iya, iya, iya.
1: Aku tahu tekniknya, caranya ngelihat isinya itu enggak usah dibor, enggak usah diapa, tahu tekniknya Bung Padel.
0: Wah, perlu belajar berarti saya ini ya.
1: Gampang aja itu tekniknya, itu sudah diajarin juga sama orang-orang Bahari kan, orang Bahari-Bahari dulu-dulu itu nah Bung Padel.
0: Betul, karena itu gaib kalau, katanya ya.
1: Kalau mau ngelihat bilangnya ini aja, dicek ininya, bilangnya ininya kayak gini, ya sudah tuh, sudah ada tuh. Tebang aja bilangnya, ada tuh isinya.
0: Kulitnya atau daunnya?
1: Tanda, dalamnya Bung Padel, bubalnya.
0: Yang yang tandanya itu lihat dari kulit atau dari daun?
1: Rahasia Bung Padel, nanti di copy paste orang Bung Padel. Habis nanti punya aku, nanti ada yang ngecek-ngecek. Aku iya, di sini iya, kebunku nggak ada yang ngawasin, ada yang nebang diam-diam malam-malam. Jadi Bung Padel, solusinya iya, gampang Bung Padel. Tanam dua pohon minimal, satu rumah itu dua pohon. Betul. Lebih banyak lebih baik.
0: Buah karena juga lebih bagus, nggak apa-apa ya, hasilnya buah, bisa dinikmati.
1: Buah nangkadak, buah cempedak, boleh iya. Karena Bung Padel, kita kan jualan karbon juga tuh. Nah, sudah, jadi setiap rumah itu dapat juga subsidi dari hasil penjualan karbon, emisi gas itu kan.
0: Itu sudah.
1: Nah, jadi dari dana itu kita nanam itu ya, kita ngerawat, kita nyapuin, apa segala macam kan.
0: Benar.
1: Nah, suasana iya, sejuk, indah, bau-bau kopi. Wah, kalau pagi lari pagi kopi, segar Bung Padel.
0: Iya, saya juga suka sekali ya. Tadi saya sudah santai di belakang rumah, mangganya berkembangan, rambutannya berkembangan, cempedaknya mulai belajar, gaharunya sudah semakin tinggi.
1: Nah, itu dia itu Bang, itu yang saya acungin jempol Bung Padel, warga negara Kaltim nanti, atau nanti, Indonesia.
0: Kapan-kapan nanti bagus, lihatlah ke sana ya.
1: Oke. Okay. Insyaallah Bung Padel.
0: Siap. Lagunya apa nih?
1: Lagunya nomor apa tadi itu yang kura-kura tadi itu Bung Padel?
0: Pura-pura.
1: Ya, pura-pura. Enggak usah sih pura-pura. Ariel aja Bung Padel.
0: Ariel Noah, dulu kita masih remaja, benar.
1: Nah, itu dia lagunya.
0: Siap, siap, siap.
1: Buat okay, Julak Serondeng masuk dong. Itu biasa di WA dia tuh Bung Padel.
0: Julak Serondeng, iya, ya. Julak Serondeng masuk yuk.
1: Kemudian Julak Adnan.
0: Julak Adnan di Muara Siran.
1: Masuk Julak. Nah, karena suara Julak Adnan ini saya pernah dengar, cuma di Pro 1 belum dia.
0: Sering dulu sebenarnya masuk, sekarang ini ya, beliau ngirim pantun sekarang itu.
1: Iya. Saya tunggu nih dua orang nih masuk nih.
0: Siap.
1: Kalau perlu Pak Suwandi masuk juga, Pak Suwandi. Pak Suwandi masuk, Pak Suwandi.
0: Oke, baik.
1: Pamit Bung Padel.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arman yang ada di Luajanan ya, sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita pada hari ini. Baik, di jalur telepon WA juga sudah ada yang menunggu. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagunya nih?
0: Ah, lagunya ada Ril Noah, ada Gandhi, Andrea Lee, Andin, Ceylon Seven, Marcelo, Tahitu, Project Pop, Dewa 19, Ricky Firmansyah, Yopien Nuno, Marcel, Desinamos, Audi, Ebit Giade, Bunga Citra Lestari.
2: Ya, ini aja sudah Bunga Lestari tadi nah.
0: Bunga Citra Lestari selalu ada nih dadimu. Oke.
2: Pada saat ini ya, panas.
0: Panas menggantang.
2: Tapi asap itu sudah kemana-mana Bung Padel.
0: Itu sudah.
2: Karena kan saya ini kan di jalanan sampai apa tangan nih sampai panasnya.
0: Iya.
2: Tapi kalau panas, hujan, jangan sampai kita membenci hujan dan panas. Itu adalah berkah ya, dari Allah Ta'ala.
0: Ya, karena itu
2: bacalah surah Al-Nasroh supaya hujan ini cepat turun.
0: Amin. Ya, oke. Okay.
2: Saya yakin pasti turun hujan. Ya, tetapi
0: amin,
2: ya,
0: amin.
2: Kalau hujan, panas, jangan dibenci ya.
0: Ya.
2: Nah, terus itu, model.
0: Ya.
2: Di Mahakam Ulu, Mayang Gingling, sudah mau WA di grup FKP itu. Saya share ke 21. Tadi kemarin kah? Jadi informasinya Bang Irfan di Handil asap juga kencang. Gelap katanya malam kemarin kah? Jadi kayaknya di Samarinda ini mulai-mulai ada bau asapnya dong padahal. Soalnya kan diliputin matahari itu ngeliputin asap itu.
0: Karena ada beberapa titik sampai di kemarin kalau nggak salah di daerah Pulau Atas itu kebakaran lahan.
2: Tapi tadi saya lihat di mana ya tadi ya yang terbakar tuh? Oh di ini di Lamin Indah.
0: Lamin indah.
2: Informasinya, cuman belum ada yang ngirim dan gitu.
0: Iya.
2: Okay. Jadi hati-hati kalau apa buang sembarangan puntung rokok. Untung kita ini nggak merokok, Umbada. Jadi yeah, selama 8 tahun ini kan saya tuh nggak pernah lepas masker kalau jalan tuh. Jadi kalau tembakan sedikit, wah ada baunya sudah ini, asap nih. Jadi saya ingat waktu olahraga bersepeda sampai ke kilo kan pengodelnya, ke kilo apa, menuju ke Ugir Sarto itu, sampai saya diingatkan pakai masker mat. Nah, tidak boleh kan pakai masker kalau naik sepeda tuh, model oksigennya kurang. Oh, tapi alhamdulillah waktu itu sehat. Kalau sekarang tidak lah, soalnya kita sudah hati-hati sekarang kan pengodelnya, cuaca ini sudah tidak menentu.
0: Betul.
2: Baik Bang Badel.
0: Siap.
2: Hujan panas jangan dibenci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Mamat yang sudah bergabung kembali, sudah bergabung ya di jalur telepon WA. Apakah masih ada di jalur telepon? Kita coba sapa. Halo, selamat siang jelang sore. Halo. Halo. Oke. Tampaknya belum ada. Dan tadi sudah direquest lagu ya, ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, Selalu Ada di Nadimu, dari Bunga Citra Lestari. Di jalur WhatsApp ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum, ini saya lagi di sawah, lagi bantu nungguin padi. Padinya jangan ditungguin. Kenapa ditungguin padi? Biar tidak dimakan burung katanya. Oke, boleh saya pengen dengar dari Ebit Giade. Oke, kita siapkan di sesi kedua nanti, karena dua lagu sudah kita ini ya, sudah di request tadi. Berarti sesi kedua nanti ada Ebit Giade. Kalau untuk mencegah karhutlah itu, kalau merokok itu yang penting puntung rokoknya jangan lempar sembarangan. Iya, nanti kena orang nanti kalau lempar kena ranting-ranting atau rumput-rumput kering, itu bahaya itu. Oke, terima kasih untuk masukannya. Padinya nggak usah ditungguin, kecuali kalau jaga padi dari burung nggak apa-apa. Tapi kalau nungguin padi jangan ditungguin, padinya ditungguin tetap aja dia di situ, nggak kemana-mana kok padinya itu ya. Oke, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita akan buka nanti kembali dua jalur telepon dan di jalur WhatsApp. Silakan untuk Anda yang ingin ngirim pesan, bisa di jalur WhatsApp ya, di 0811 55 44 976. Untuk telepon nanti kita akan buka kembali. Kita nikmati dulu dua lagu untuk siang ini. Ada Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita balik lagi di rangkaian sajian 100% Indonesia. Ya, kembali kami undang Anda ya, sebelum pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ada beberapa menit, sekitar 3 menit kurang lebih ya, kita kembali menyapa. Dan satu penelpon ini masih sempat kita terima, silakan di 736566 743495, serta di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya pendengar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, terutama di saat musim kemarau ini. Karena menghadapi musim kemarau bukan cuma soal mencari tempat teduh, namun beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah kesehatan, ketersediaan air, lingkungan, dan tentu saja resiko kebakaran. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau cuaca panas begini, pertanyaannya sangat sederhana. Sudah minum air hari ini? Iya. Karena memang di cuaca panas luar biasa akhir-akhir ini ya, tentu kita harus lebih banyak mengkonsumsi air putih. Bukan kopi, bukan minuman manis, bukan minuman bersoda, tetapi adalah air putih. Karena salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika cuaca panas adalah kecukupan cairan tubuh. Ya, BMKG juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kecukupan cairan, terutama bagi mereka yang melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari, agar terhindar dari dehidrasi dan kelelahan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau kita bekerja di ruangan, pastinya ya panas, keringat, banyak mungkin akan keluar akibat terus berjalan. Dan awalnya mungkin cuma merasa haus ya, kemudian badan mulai lemas, kepala terasa nyaman dan tidak nyaman, dan konsentrasi juga sedikit hilang. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, karena secara singkat bisa kita terima dulu nih, karena kita sudah mau masuk pukul 15 ya. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Selamat siang jelang sore, Bang Padet.
0: Iya, selamat siang jelang sore. Ya.
1: Panas ini, Bang Padet.
0: Panas, iya, semuanya panas ini. Tapi sedikit agak redup.
1: Nyengat badan, Bang Padet.
0: Iya, karena memang ini Samarinda juga sedikit agak redup ya cuacanya hari ini.
1: Ini ada awan putih juga, enggak tahu kabut kah apa itu asap.
0: Ya mudah-mudahan bukan asap ya, karena memang kebakaran hutan dan lahan dari wilayah Kalteng, Kalbar ini yang luar biasa ini.
1: Iya, tapi ada birunya masih langit, Bang Padel.
0: Iya.
1: Tapi angin enggak ada sih, Bang Padel.
0: Di sini masih ada anginnya, masih lumayan. Jadi enggak terlalu panas hari ini.
1: Di luar teras enggak benar ada, Bang
0: Padel. Ya, mudah-mudahan.
1: Enggak goyang daun-daunnya, enggak goyang, Bang Padel.
0: Oke deh. Siap.
1: Lagunya Irwansa aja, Bang Padel.
0: Siapa?
1: Irwansa lagunya.
0: Irwansah, baik.
1: Ya, salam buat semuanya, Bang Padel ya.
0: Siap,
1: Salam sehat dadaku, Bang Padel. Terima kasih, Bang Padel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Arfan di Balikpapan. Dan pendengar, kami akan jeda sejenak ya. Dan kita akan dengarkan dulu informasi dalam Cek Fakta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar di Facebook sebuah unggahan yang mengklaim ada tautan lowongan kerja untuk lansia tahun 2026. Namun informasi tersebut tidak benar dan tautan yang dibagikan bukan merupakan tautan resmi lowongan kerja untuk lansia. Menurut Turnback Hoax, tautan tersebut mengarah ke halaman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram yang masih aktif. Hal ini diduga untuk merupakan modus phishing, yaitu upaya untuk mencuri data pribadi. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati dan tidak sembarangan mengisi data pada tautan yang tidak jelas. Sebenarnya pemerintah memang memiliki program kerja untuk lansia pada Juni 2026. Kementerian Ketenagakerjaan membuka program lansia aktif untuk masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Untuk itu, masyarakat sebaiknya mengecek informasi melalui sumber resmi agar tidak menjadi korban penipuan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali kami sapa Anda pendengar di rangkaian sajian 100% Indonesia, dan kita sudah masuk di sajian sore saat ini. 8 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang sedang menikmati suasana libur akhir pekan, dan mudah-mudahan di tengah cuaca atau musim kemarau saat ini, suasana liburan Anda, kebersamaan Anda dengan keluarga juga tidak akan berkurang untuk rasa kebahagiaannya ya. Ya, mudah-mudahan terus berbahagia bersama keluarga dan menikmati suasana istirahat dan libur ini. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sembari menunggu Anda yang masih akan berpartisipasi, kami juga akan update ini informasi terkait musim kemarau saat ini yang melanda Kalimantan Timur ya. Ya, kondisi umum kemarau memang pada tahun 2020 ini mulai diantisipasi oleh Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda khususnya, karena dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku untuk produksi air bersih ya. Ya, penurunan debit air baku dan juga potensi masuknya air laut ke sumber air ini menjadi sejumlah kondisi yang perlu diperhatikan ya pendengar, khususnya pelanggan yang berada di wilayah pelayanan yang berpotensi terdampak. Dan dalam hal ini, Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda menyampaikan imbauan tersebut melalui unggahan Instagram resmi @perumdatirta, maksud kami Perumda Tirta Kencana, pada 2023 Agustus 2026. Nah, dalam informasi tersebut pendengar, masyarakat dan pelanggan diminta mengambil langkah antisipasi ya secara mandiri dengan menyiapkan air secukupnya dan mengurangi penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Dan imbauan ini juga disampaikan dalam kondisi musim kemarau yang dapat menyebabkan perubahan pada ketersediaan air beku. Ya, karena air beku merupakan sumber air yang digunakan ya sebagai bahan untuk kemudian diolah menjadi air bersih sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Nah, untuk itu pendengar, Perumda Tirta Kencana mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya jumlah air yang tersedia, tetapi juga dapat mempengaruhi proses produksi air bersih. Nah, untuk itu masyarakat diminta ikut menjaga penggunaan air agar pasokan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih undang Anda di dua jalur telepon di 736566, 743495, dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811554476. Namun sebelumnya kami akan kembali mengajak Anda menikmati dua lagu. Ada dari Ebit Gade, Adera dan Segara, Elegi Esok Pagi, dilanjutkan lagu Rizky Firmansyah dan Ivan Seventeen, Pernah di Sana.

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini. Masih ada waktu kita untuk bersama ya, silakan di 736-566-743-495. Kami informasikan untuk Anda bahwa seruan kumandang azan asar wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 15:34 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita masih ada waktu untuk bersama pendengar dan menyapa di dua jalur telepon serta di jalur WhatsApp ya. Ya, beberapa hal yang perlu kita lakukan yang secara sederhana pendengar di tengah cuaca yang saat ini ya. Kalau memungkinkan kita bisa menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat di bawah matahari langsung ya, pada periode siang yang paling terik. Nah, kalau memang harus beraktivitas di luar, ya bisa menggunakan pakaian yang nyaman dan lindungi tubuh langsung dari paparan matahari. Bisa menggunakan topi atau payung atau pelindung lain yang bisa membantu. Tabir surya juga dapat ya digunakan untuk mengurangi paparan langsung sinar matahari. Dan satu lagi yang perlu kita ingat bahwa jangan lupa memperhatikan orang-orang di sekitar kita, anak-anak, orang yang lanjut usia, pekerja lapangan, pengendara motor, pedagang kaki lima, petugas kebersihan, dan siapapun yang banyak beraktivitas di luar ruangan juga menghadapi panas yang sama. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau cuaca panas begini, apa yang paling Anda ingin lakukan? Minum RS mungkin? Ya. Oke, baik. Pendengar, karena kemana-mana pun dengan cuaca yang begini, jangan lupa selalu membawa persediaan air minum apabila Anda meninggal keluar rumah ya. Ya, menghadapi musim kemarau ini sebenarnya dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Oke, baik, di jalur telepon WA yang sudah kembali ada bergabung, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia Bang Fadel.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sorenya luar biasa, panas menyala ini Bang Fadel.
0: Panas menyala, tapi masih mendingan daripada

0: karena panas mungkinnya untuk kendaraan roda 2 masih agak sepi-sepi ini Bang
1: Padel. Betul, iya.
0: Ya, di depan saya ini ada kedengaran suara masjid sudah mengaji nih Bang Padel.
1: Ya, sebentar lagi aja. Untuk ajan asar ya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ya, itu aja Bang Padel. Lagunya terserah aja Bang Padel.
1: Baik, nanti kita putarkan ya, nanti.
0: Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Jaga apa namanya? Kita harus lebih hati-hati, lebih waspada lah.
1: Iya.
0: Karena ini cuacanya kan panas, kadang-kadang kita juga berkendara lebih waspada lagi juga ya.
1: Betul.
0: Karena terik matahari kita memancar mata kita yang kita yang kebiasa dipancar sinar-sinar matahari itu, lebih hati-hati.
1: Betul sekali.
0: Ya, itu aja Bang Padel. Salam
1: siap
0: semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Acara 100% Indonesia, salam baik, kompak persahabatan selalu.
1: Siap.
0: Oke,
1: okay,
0: Bang Padel, terima kasih atas
1: sama-sama
0: waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela yang juga sudah bergabung di jalur telepon WA. Laris manis untuk jualannya ya. Tela-tela di Loa Bakung yang saat ini cukup terik katanya ya. Ya, mudah-mudahan semuanya masih tetap bisa menikmati suasana hari libur akhir pekannya ya, di suasana yang begitu panas hari ini. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih buka dua jalur telepon untuk Anda di 7365667434935 7434945 dan juga di jalur WhatsApp 0811-5544-976. Ya, seperti disampaikan oleh Sulaiman Tela-Tela, mungkin di sana agak sepi karena mungkin di suasana hari libur juga dan juga panasnya yang luar biasa, sehingga mungkin masyarakat kita lebih memilih berada di rumah menikmati kebersamaan dengan keluarga. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan nanti masih kami undang Anda. Selepas sajian atau kumandang ajan asar nanti, kita akan kembali mengundang Anda karena waktu kita masih panjang ya, hingga nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bol, bol, ya elah, padahal tinggal di tendang doang loh.
4: Ah, berisik banget sih ini orang.
3: Bol. Gol! Nah, gitu dong. Yes, yes.
4: Mas? Mas?
3: Ada perlu apa ya, Mbak?
4: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
3: Masa iya sih? Nonton bola, bisik-bisik.
4: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
5: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
4: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam. Nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
5: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampai yang teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
3: Iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
5: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.
6: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita jeda sejenak untuk sajian 100% Indonesia. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan asar pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami di rangkaian sajian Samarinda Sore Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi.
4: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, yang sudah bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia di edisi hari Minggu sore ini ya, di tanggal 23 Agustus 2026. Tetap jaga kesehatan, mari kita tetap jaga situasi dan keamanan lingkungan kita, tetap waspada bahaya kebakaran, terutama di tengah kita menghadapi musim kemarau dan musim panas saat ini ya. Selamat menikmati hari libur akhir pekan Anda pendengar bersama keluarga, dan selamat mengumpulkan kembali tenaga ya, untuk Anda yang mungkin saat ini tengah bersiap-siap juga untuk beraktivitas kembali pada esok hari. Selamat sore untuk Anda. Kita jumpa lagi pada sesi acara yang sama pada esok hari. Dan jangan kemana-mana, karena selanjutnya nanti kami masih akan hadir dalam lanjutan rangkaian Samarinda sore.

0: Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, tak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah jageboh gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Wah, sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
5: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
4: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
5: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
4: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
5: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
4: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
5: tunggu, aku kan memang calon dosen. Kecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: 101 Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Bupati Berau Gamalis mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pemadaman, mulai dari Damkarmat, TNI Polri, pemerintahan kelurahan, KPHP hingga pihak swasta. Menurutnya, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya dalam proses pemadaman, tetapi juga melalui upaya pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Beralih ke informasi berikutnya, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti dengan sengaja memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terkait penanganan karhutla yang berlangsung di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Menurut Prasetyo, pemerintah akan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran maupun membuka lahan dengan menggunakan metode pembakaran, terutama apabila tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.

0: sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kembali kami sapa Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Di rangkaian musik informasi pendengar, kami hadirkan sajian informasi-informasi update ya, terutama informasi dan situasi terkini cuaca di Benua Etam, Kalimantan Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda ya, dimana pada saat ini pendengar, informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan ya, beberapa artikel mengenai peristiwa atau informasi terkini di kota dan kabupaten provinsi Kalimantan Timur menjadi berita populer ya pendengar dalam beberapa waktu terakhir ini. Ya, mulai dari pemerintah kota Samarinda yang menetapkan 4 level status menghadapi perkiraan El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Nah, ada juga kabar terkait kebakaran ruko di Barong Tongko, kemudian yang ada di Kutai Barat ya. Lalu ada juga berita lainnya di jalan protokol Samarinda yang belum ada lampu penerangan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, El Nino diprediksi sampai akhir tahun ya, pemerintah kota Samarinda terapkan sistem 4 level status. Ya, musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino ini terus menjadi perhatian serius kementerian dan juga pemerintah kota Samarinda khususnya ya pendengar. Langkah mitigasi terus disiapkan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi ke depan, termasuk juga El Nino yang diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun. Wali kota Samarinda Andi Harun juga menegaskan bahwa ancaman El Nino harus disikapi secara serius dan tidak boleh sebatas sikap administratif semata, melainkan dengan langkah-langkah yang konkret. Pemerintah kota Samarinda telah melakukan koordinasi lintas sektor melibatkan BMKG, BPBD hingga pemadam kebakaran. Dia juga menyampaikan pendengar bahwa ketersediaan pasokan air baku bagi masyarakat melalui PDAM menjadi fokus utama ya yang dipantau saat ini. Dan guna untuk mempermudah penanganan, pemerintah kota Samarinda juga membagi sistem mitigasi ke dalam 4 tingkat status, yaitu normal, waspada, siaga, dan kritis. Ya, pembagian segmentasi ini pendengar diterapkan pada seluruh sektor vital, mulai dari ketersediaan air baku, kondisi pertanian dan perikanan, keterjangkauan harga dan stok bahan pokok, hingga kelancaran rantai pasok dan potensinya terhadap inflasi. Nah, dalam penerapannya pendengar, pemerintah kota Samarinda menggunakan dua lapisan horizon mitigasi, yaitu jangka pendek 0-30 hari serta jangka panjang serta menengah 30 hari hingga 2 bulan ke depan. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya masih akan kami hadirkan di rangkaian sajian musik dan informasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Repita ya, untuk memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Timur. Nah, penunjukan ini pendengar merupakan bagian dari instruksi Presiden agar jajarannya menangani karhutlah dengan cepat dan maksimal sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal. Hal ini pendengar disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Sabtu kemarin. Ya, sehari sebelumnya pendengar, pada 21 Agustus 2026, Presiden telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pembagian tugas ini dilakukan agar penanganan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan terpadu di 4 provinsi terdampak. Ya, Kalimantan Barat dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ya. Kemudian Kalimantan Tengah dipimpin Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Kalimantan Selatan dipimpin Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Sementara untuk Kalimantan Timur dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Repita bersama Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, beralih ke informasi berikutnya. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di RT 03 Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur resmi ditutup ya setelah berlangsung selama 4 hari. Hingga Minggu 23 Agustus 2026 hari ini tidak ada lagi ditemukan titik asap yang berpotensi memunculkan titik api baru. Karhutla tersebut pertama kali dilaporkan pada Rabu 19 Agustus 2026 sekitar pukul 13.23 waktu Indonesia Tengah. Dan kebakaran terjadi sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah yang menghanguskan lahan sekitar 10,6

sumber air dari danau yang berada di dekat lokasi kebakaran. Selain itu pendengar, mobil tangki juga digunakan ya untuk penanganan awal. Tim juga menggunakan backhoe loader milik PT Balikpapan Forest Industries untuk membuka akses menuju area kebakaran sekaligus juga mengurai tumpukan kayu yang terbakar. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jika Anda memiliki informasi penting yang perlu kita sampaikan kepada pendengar kita, silakan di pesan singkat WhatsApp 0811 5544976. Bagaimana wilayah Kutai Timur pendengar? Selengkapnya nanti akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
0: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

informasi berikutnya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Imbauan keras kembali disampaikan jajaran kepolisian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur ya, agar tidak melakukan tindakan berisiko yang memicu timbulnya bencana karhutla. Masyarakat sangat dilarang keras memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi vegetasi kering yang amat rentan terbakar. Langkah pencegahan dini dinilai sangat krusial agar musibah kebakaran tidak kembali terulang dan meluas di wilayah Sangatta maupun sekitarnya. Hal ini disampaikan Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansa pada Minggu hari ini, 23 Agustus 2026. Pernyataan tegas tersebut menyusul peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang sempat melanda kawasan vegetasi belukar di wilayah Sangatta Utara. Peristiwa mencekam yang menghanguskan tumbuhan kering tersebut tepatnya terjadi di area Jalan Abdul Wahab Syahrani, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Dan berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, diperkirakan seluas 5 hektar lahan belukar hangus dilalap si jago merah pada Sabtu 22 Agustus 2026. Upaya pemadaman di lokasi kejadian membutuhkan perjuangan keras dan berlangsung cukup lama, yakni sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah hingga baru berhasil dikendalikan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan keberhasilan pemadaman api tersebut merupakan buah kerja keras kolaborasi gabungan antara personil Satuan Samapta Polresta Kutai Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutai Timur. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pasca pemadaman yang berjalan aman dan terkendali tersebut, Polres Kutai Timur bersama instansi terkait tetap menyiagakan personil ya, serta meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi kemunculan titik api susulan.

0: fecho, po.
1: Tidak pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustelang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada satu informasi penting ya untuk Anda, khususnya untuk esok Senin 24 Agustus. Ya, karena mulai besok Senin 24 Agustus 2026, pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda akan memberlakukan rekayasa lalu lintas ya di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, pendengar, Jalan RE Marta Dinata ini yang ada di Samarinda yang semula memiliki dua jalur bakal diubah menjadi satu jalur ya. Karena itu, pengguna jalan yang biasa melintasi di Jalan RE Marta Dinata sebaiknya memperhatikan pengaturan lalu lintas di ruas jalan ini. Dan pengaturan lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata menjadi satu jalur ini terkait dengan kegiatan pengerjaan drainase di ruas jalan tersebut. Ya, untuk upaya menjaga kenyamanan dan juga kelancaran para perjalanan masyarakat ya, arus lalu lintas yang semula memiliki dua jalur akan disederhanakan menjadi satu jalur selama 24 jam penuh. Ya, Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Laode Prasetyo Fuad menerangkan pihaknya telah mempersiapkan skema pengalihan secara detail ya. Rekayasa ini bertujuan untuk aktivitas warga tetap lancar dan terhindar dari kepadatan arus di jalan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk periode besok Senin 24 Agustus hingga 28 Agustus 2026 ya, kendaraan dari arah Simpang Gunung Cermai menuju Simpang Muara akan mengalami penyesuaian arus. Lalu pada periode 31 Agustus hingga 4 September 2026, kendaraan dari arah Simpang Muara menuju Simpang Gunung Cermai juga akan mengikuti aturan rekayasa serupa. Lebih lanjut dijelaskan ya pendengar oleh Kompol Laode Prasetyo, untuk kendaraan dari arah Jalan Gajah Mada menuju Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Pangeran Tersari saat melewati Jalan RE Marta Dinata atau depan toko Holland Bakery, jalan akan menjadi satu jalur dan untuk dua lajur. Nah, selama periode 24 Agustus hingga 4 September 2026, kendaraan besar akan dialihkan sepenuhnya. Kendaraan dari arah Simpang Muara menuju Pelabuhan Samarinda diarahkan untuk mematuhi rute alternatif yang telah ditentukan saat melewati Jalan Pangeran Tersari. Sementara untuk kendaraan dari arah Pelabuhan Samarinda menuju Simpang Muara juga wajib mengikuti rute alternatif saat melewati Jalan Niaga Timur dan Jalan Yos Sudarso. Pihak Satlantas Polresta bersama Dishub Samarinda menekankan bahwa kenyamanan pengguna jalan adalah prioritas utama. Ya, informasi ini mengakhir rangkaian sajian musik dan informasi di suasana sore hari ini, pendengar, di edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dan selanjutnya, pendengar, nanti masih di rangkaian Samarinda Sore, nanti kami akan hadirkan informasi dalam buletin paket berita sepekan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: 1.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Haji Pangeran Tumenggung APT Pranoto menyatakan bahwa operasional layanan penerbangan di Bandar Udara APT Pranoto Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih aman dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dikatakan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto IKD Yuli Sastrawan di Samarinda pada Sabtu kemarin. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini penyelenggaraan layanan penerbangan dan pergerakan penumpang harian di Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto masih tergolong stabil. Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto dari tanggal 1 hingga 21 Agustus 2026 tercatat melayani total 40.336 pengguna layanan penerbangan yang terdiri atas 19.897 penumpang yang tiba di area kedatangan dan 20.439 penumpang yang hendak meninggalkan kota Samarinda. Meskipun jarak pandang di area bandara dan sekitarnya hingga saat ini masih aman, unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto tetap menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.
1: Kita berjumpa. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan berita sepekan untuk Anda bersama Deni Kartikasari.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Deni Kartikasari.
2: Persoalan pernikahan dan kehamilan usia muda tidak hanya berkaitan dengan kesiapan remaja dalam membangun keluarga, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Ketika remaja harus menjalani peran sebagai orang tua pada usia yang masih sangat muda, kesempatan untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi diri dikhawatirkan akan lebih terbatas. Kondisi tersebut juga dapat beririsan dengan persoalan kesehatan keluarga, termasuk resiko stunting. Karena itu, edukasi mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi terus diperkuat melalui program Generasi Berencana atau GENRE, salah satunya dengan melibatkan Forum GENRE dan Duta GENRE melalui pendekatan teman sebaya. Sekretaris Perwakilan Kemendikbangga /BKKBN Kalimantan Timur Muslimin mengatakan, masih terdapat pekerjaan rumah terkait angka kelahiran pada kelompok perempuan usia 15 hingga 19 tahun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
3: Angkanya Kaltim dan Kaltara juga masih cukup tinggi, di atas 20, 22, sekian. Apalagi Kaltara lebih tinggi lagi. Nah, artinya apa pentingnya angka 22 itu terhadap kita? Dari 1000 wanita pertama kali melahirkan, ternyata masih ada 22 yang usianya 15 sampai 19 tahun. Tentu saja kita semua bersepakat, baik itu para pengelola program maupun wabil khusus adik-adik kami Forum GENRE, kami percaya bahwa tidak ada satupun orang tua, saudara, keluarga yang bersepakat anak atau kerabat terdekatnya melahirkan di usia itu. Kenapa seperti itu? Karena usia 15-19 tahun itu adalah usia produktif.
2: Menurut Muslimin, Duta GENRE memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, serta pentingnya menghindari pernikahan dan kehamilan di usia muda. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong remaja di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk lebih fokus pada pendidikan, pengembangan diri, serta perencanaan masa depan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. RRI Samarinda, Zulfikar Arim melaporkan.

0: tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori, tetapi juga memberikan pengalaman menghadapi persoalan ekonomi secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan kewirausahaan yang memungkinkan mahasiswa merancang usaha hingga berinteraksi dengan konsumen. Hal ini dikatakan Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mula Warman Nur Eliawati kepada RRI Selasa 18 Agustus 2026. Menurutnya praktik kewirausahaan menjadi bagian penting untuk membangun kemampuan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain itu, data Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 sebesar 4,68% atau sekitar 7,24 juta orang. Kondisi tersebut membuat penguatan pengalaman kewirausahaan mahasiswa semakin penting sebagai salah satu bekal menghadapi dunia kerja. Nur mengatakan, kegiatan bazar di kampus menjadi salah satu ruang mahasiswa menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Mahasiswa tidak hanya belajar menjual produk, tetapi juga belajar merencanakan usaha dan melihat respon konsumen.
1: Bagaimana

0: bazar ini.
1: Menurut Nur, antusiasme mahasiswa mengikuti kegiatan bazar menunjukkan bahwa ruang praktik seperti itu dibutuhkan. Mahasiswa dari berbagai angkatan mendapat kesempatan mengimplementasikan ilmu kewirausahaan sekaligus memperkenalkan produk kepada masyarakat. Sementara itu, perkembangan teknologi juga membuat peluang kewirausahaan semakin terbuka bagi generasi muda. Mahasiswa kini dapat memanfaatkan media sosial, perdagangan elektronik, dan pembayaran digital untuk mengembangkan usaha. Namun kemudahan tersebut tetap membutuhkan kemampuan mengelola usaha secara matang. Mahasiswa perlu memahami bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual, tetapi juga perencanaan dan kemampuan membaca kebutuhan konsumen. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.

tahun ke-81 Republik Indonesia, Polres Mahakam Ulu berkomitmen menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan di kawasan perbatasan Kaltim. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Kapolres Mahakam Ulu AKBP Roni Wijaya menegaskan, jajaran kepolisian terus memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai bentuk gangguan Kamtipmas. Kondisi keamanan yang tetap kondusif dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas, termasuk rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan aman dan nyaman. Salah satu fokus utama Polres Mahakam Ulu yakni pemberantasan peredaran narkoba. Upaya tersebut dilakukan secara gencar, baik melalui pengawasan terhadap masyarakat maupun penguatan pengawasan internal di lingkungan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pemberantasan narkoba menjadi perhatian serius karena persoalan tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban serta merusak generasi muda. Karena itu, kepolisian terus mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan bersama-sama mencegah masuk serta berkembangnya peredaran narkotika

0: narkoba ke depannya.
1: Selain memberantas narkoba, Polres Mahakam Ulu juga meningkatkan kegiatan preventif dan penegakan hukum melalui operasi kepolisian. Langkah tersebut sejalan dengan pelaksanaan operasi antik mahakam yang digelar secara serentak di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, sekaligus menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pemberantasan obat terlarang. Menjelang dan selama rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, jajaran Polres Mahakam Ulu memastikan pengamanan tetap menjadi prioritas. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat terus diperkuat agar situasi Kamtipmas di wilayah perbatasan tetap aman, tertib, dan kondusif. RRI Long Bagun, Muhammad.

berkaitan dengan bagaimana seseorang menghadapi persoalan pribadi, tetapi juga menentukan bagaimana ia menjalankan tanggung jawab di lingkungan sosial dan organisasi. Hal tersebut menjadi perhatian dalam pelatihan pengelolaan diri bertema Lebih Kuat, Lebih Peduli, Hidup Lebih Berarti yang digelar Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penata Persona Indonesia atau DPD Iprisia Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Olah Bebaya Samarinda pada Selasa 18 Agustus 2026. Staf Ahli Bidang Pendidikan TP PKK Kaltim Wahyu Hernaningsih Seno Aji mengatakan, kemampuan mengelola diri perlu dimiliki setiap individu sebelum menjalankan tanggung jawab yang lebih luas. Terlebih dalam organisasi terdapat banyak orang dengan karakter berbeda, sehingga dibutuhkan kemampuan komunikasi dan pengendalian diri.

0: Wahyu menjelaskan kemampuan tersebut semakin dibutuhkan karena setiap orang akan menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Tidak semua pekerjaan maupun harapan dapat berjalan sesuai keinginan, sehingga diperlukan kesabaran, ketangguhan, dan keteguhan hati dalam menghadapinya. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan membawa pulang bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kebiasaan positif dan komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan mengenali dan mengelola diri diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus mendorong peserta memberikan kontribusi baik bagi keluarga, masyarakat, dan organisasi. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kalimantan Timur menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung pelayanan publik dan hukum. Selain upacara peringatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim juga menyerahkan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah menunjukkan pengabdian selama 20 tahun. Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai memiliki pelayanan publik dan pelayanan hukum yang baik. Sementara itu, sejumlah mitra kerja turut menerima penghargaan atas kontribusi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus mengatakan, penghargaan kepada mitra menjadi bentuk apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin. Namun penghargaan tersebut tidak diberikan kepada seluruh mitra karena terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi dalam proses penilaiannya.
1: Sebagai aparatur negara, kita bukan saja bekerja untuk sebagai pegawai negeri sipil, tetapi tugas kita adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sekarang ini ada kita punya program yang setiap hari Jumat pukul 9.30, kegiatannya namanya Pasti Ada Solusi. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan pada saat masyarakat meminta penyelesaian suatu persoalan, masalah yang dihadapinya. Dengan pemberian penghargaan tahun ini, mudah-mudahan mitra kerja yang ada ini lebih meningkatkan kinerjanya pada tahap-tahap selanjutnya, karena Kementerian Hukum akan memberikan nanti ada lagi penghargaan Hari Pengayoman yang lebih dahsyat, tapi kita belum sampaikan pada saat hari ini.
0: Melalui momentum Hari Pengayoman ke-81 ini, Kementerian Hukum Kalimantan Timur juga mendorong penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai mitra untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Samarinda, Zulfi

0: Kabupaten Paser melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 dalam merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Paser, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam pelaksanaan tersebut, selain Bupati dan Wakil Bupati Paser, turut juga dihadiri seluruh OPD yang ada di Kabupaten Paser beserta tamu undangan dan orang tua dari pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Pada Hari Kemerdekaan Indonesia ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya mengucapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Sebanyak 80 anggota dilibatkan dari 40 putra dan 40 putri pelajar tingkat sekolah menengah atas itu menyuguhkan pemandangan dengan membentuk formasi 81 karena sesuai usia Indonesia saat ini.
1: Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih terkhusus terkait dengan adik-adik yang bertugas dalam rangka pengibaran tadi. Nah, ini sudah menunjukkan semangat, motivasi sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Dan tentu sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jumlahnya lebih banyak, sekitar 80 orang. Ini memang kebijakan kita di pemerintah daerah dan juga sudah kita komunikasikan dengan pusat memberi peluang lebih besar kepada generasi muda kita untuk terlibat di kegiatan Paskib ini.
0: Katsul juga menerangkan alasan porsi Paskibraka yang pelajar ini lebih banyak dari tahun sebelumnya karena hal ini berkaitan dengan Duta Pancasila.
1: Ya tentu dengan harap dengan lebih banyaknya tentu duta-duta pemuda kita ini lebih banyak, baik itu nanti di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam rangka menunjukkan kepribadian terutama kaitan dengan Duta Pancasila. Nah, inilah alasan kenapa porsi pelajar pemuda-pemudi kita terlibat di Paskibraka di tahun 2026 ini lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Berarti ini inisiatif langsung dari pemerintah daerah, Pak?
1: Sudah kita koordinasikan di pusat, ya, karena pada saat pelantikan pengukuhan Duta Pancasila Kabupaten Paser, nah, di situ ada diskusi-diskusi kita dengan beberapa pengurus dari pusat, wakil ketua, dan sudah kita komunikasikan juga di pusat. Di beberapa daerah memang formasi pelajar sudah mulai lebih diperbanyak.
0: Dengan adanya kebijakan baru, maka Katsul berharap kedepannya formasi ini tetap bisa dipertahankan agar nantinya peluang muda-mudi Kabupaten Paser di 10 kecamatan yang ada bisa terlibat di pengibaran Paskibraka. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Paskibraka merupakan program pengadaran calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Proses itu mencakup pembelajaran ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta latihan kepemimpinan. RRI, Rendy Valepi Kusuma.

0: kreativitas tanpa batas ditunjukkan oleh masyarakat Balikpapan dalam menyemarakkan HUT RI tahun ini. Arena BSCC Dome mendadak riuh dan berwarna oleh busana-busana inovatif para peserta. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Hani. Ia tampil percaya diri mengenakan kostum merah putih yang dipadukan dengan topi berbahan dasar bakul nasi plastik. Di atas topi unik tersebut tertancap pernak-pernik bendera kecil, lengkap dengan kalung bunga buatan sendiri.
1: Mantap! Ini pakai kostum seperti ini memang lihat dari rumah atau seperti apa?
2: Oh, dari rumah kita sudah
1: semangat menyala.
2: Merdeka.
1: Ini spesial.
2: Biar lebih gacor.
1: Ya.
2: Biar lebih menyala.
0: Kreativitas busana ini menjadi simbol semangat perjuangan warga Balikpapan yang adaptif. Momentum kemerdekaan ini juga dirangkai dengan gebyar budaya dan UMKM oleh organisasi IKA Pakartik, dihadiri langsung oleh Ketua IKA Pakartik Kaltim yang juga Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Ia pun berharap agar IKA Pakartik bisa maju dan berkontribusi

0: disepakati sehingga nanti orang-orang keturunan Jawa yang di Kalimantan Timur ini tidak boleh menganggur. Mereka harus bekerja dan berusaha untuk bersama-sama dengan masyarakat yang lain memajukan Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara.
1: Melalui momentum HUT RI ke-80 ini, sinergi kebudayaan dan ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.

0: Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan PWI Kalimantan Timur menjadi momentum menghidupkan kembali semangat nasionalisme insan pers. Hal ini dikatakan Ketua PWI Kalimantan Timur Abdurrahman Amin Senin 17 Agustus 2026. Ia mengatakan, upacara tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan semangat kebangsaan dalam kehidupan pers. Menurut Amin, PWI Kaltim kembali menggelar upacara bendera setelah sekitar 2 dekade tidak melaksanakan kegiatan serupa di lingkungan kantor. Momentum tersebut dinilai penting karena pers memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Jadi memang gedung PWI ini kan berdiri sudah sejak lama ya, hampir 40 tahun di Kalimantan Timur. Dan ini merupakan sejarah di mana kami mengadakan upacara bendera
2: 20 tahun terakhir
1: diselenggarakan di gedung PWI Kaltim. Tentu saja semangatnya adalah bagaimana meneguhkan lagi ke nasionalisme dan patriotisme teman-teman khususnya di kalangan wartawan.
0: Amin mengatakan PWI tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa karena organisasi tersebut berdiri 1 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Karena itu, kerja jurnalistik juga memiliki ruang untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Menurutnya, wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, pers juga memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan publik melalui pemberitaan yang kritis, berimbang, dan bertanggung jawab. Kegiatan tersebut juga diikuti berbagai unsur pers di Kalimantan Timur. Kehadiran organisasi pers lainnya, wartawan senior, dan tokoh pers menunjukkan bahwa momentum kemerdekaan menjadi ruang bersama untuk memperkuat semangat kebersamaan.
1: Ini tentu saja kemerdekaan ini kita maknai sebagai bentuk kontribusi kita, terutama bagaimana kita menjaga bersama-sama kemerdekaan pers ini sehingga kebutuhan publik terhadap informasi itu terlayani. Kita memperjuangkan konstitusi itu diatur, salah satu yang diatur adalah bagaimana masyarakat atau publik mendapatkan informasi dengan benar. Saya kira itu adalah bentuk kerja-kerja pers. Kalau itu mau ditegakkan, salah satu syaratnya pers harus merdeka.
0: Ia menegaskan kemerdekaan pers bukan hanya kepentingan wartawan, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar. Karena itu, kebebasan pers harus dijaga agar kerja jurnalistik dapat berjalan tanpa tekanan. Bagi PWI Kaltim, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang refleksi untuk memperkuat nasionalisme dalam menjalankan profesi. Semangat kemerdekaan diharapkan tercermin melalui kerja jurnalistik yang tetap kritis, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.

layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi melalui program TNI. Rumah-rumah tersebut kini telah ditempati kembali oleh masyarakat dengan kondisi yang lebih layak. Hal itu diungkapkan Komandan Korem atau Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Ia mengatakan, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun

0: Ketika kita bangunkan itu, kemudian mereka kita gunting pita, kita berikan kunci. Yang menangis waktu itu adalah istrinya bapak itu dan berterima kasih kepada kita sehingga mereka bisa hidup layak seperti itu.
1: Bagi Anggara, cerita seperti itu menunjukkan bahwa program revitalisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kelompok tidak mampu. Karena itu tidak hanya bagi masyarakat umum saja, program serupa juga menyasar fasilitas lain yang membutuhkan perhatian, seperti sekolah dan panti asuhan.
0: Ya, jadi sekolah-sekolah dasar yang jauh-jauh, kalau kita begitu berangkat dari Samarinda atau dari kabupaten-kabupaten kotanya ke dusun-dusun itu, masih ada juga yang sudah lepas sengnya, plafonnya, kemudian juga kursinya. Kita masuk, kita laporkan ke Jakarta, dan biasanya Bapak Kasat langsung respon, segera diperbaiki.
1: Anggara mengatakan, hingga kini sebanyak 50 sekolah dan panti asuhan di Kaltim telah dilakukan rehabilitasi. Ia menegaskan respons cepat diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil tetap merasakan perhatian dan manfaat pembangunan dari pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat dimanapun berada harus tetap merasakan kehadiran negara. RRI Samarinda, Seladi.

0: Komitmen TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit kembali diwujudkan secara nyata bertepatan dengan momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pangdam 6 Mula Warman Mayor Jenderal TNI Krido Pramono meresmikan 28 unit rumah dinas baru di Asrama Sentosa Balikpapan. Acara ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Pembangunan ini merupakan wujud kepedulian pimpinan TNI Angkatan Darat dalam memenuhi kebutuhan dasar prajurit demi mendukung kesiapan operasional satuan. Secara total, TNI Angkatan Darat telah merampungkan 62 unit rumah dinas yang tersebar di Asrama Sentosa, Asrama Sepinggan, dan Tanjung Pura II.
1: Perumahan bagi prajurit dan PNS tentu menjadi kebutuhan yang mendasar. Dan ketika saya hadir di sini, saya keliling baik di komplek perkantoran, perumahan, dan seterusnya. Saya melihat memang perumahan yang ada di sini, khususnya di Asrama Sentosa yang baru saja kita resmikan ini, kondisinya sudah ya perlu mendapatkan perbaikan-perbaikan. Karena contoh dindingnya dari papan dan atapnya juga dari seng. Bocor-bocor, listrik kan sudah cukup lama tidak dibenahi. Ketika itu semuanya kita biarkan akan membuat jadi risiko besar kebakaran dan seterusnya. Tapi yang mendasar adalah ini

0: angkutan darat di wilayah ini mencapai 62 unit yang juga mencakup asrama Sepinggan dan Tanjung Pura II. Pangdam berpesan agar para prajurit merawat fasilitas negara ini dengan baik guna menumbuhkan semangat baru dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Perkembangan teknologi informasi dinilai membawa tantangan baru dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat berlangsung cepat dan menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini dikatakan Wali Kota Samarinda Andi Harun Senin 17 Agustus 2026. Dia mengatakan masyarakat perlu memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi agar tidak ikut menyebarkan hoax dan isu negatif. Menurut Andi Harun, hoax dapat menjadi salah satu ancaman terhadap persatuan bangsa. Masyarakat diminta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.
2: Sejarah membuktikan bahwa pecahnya bangsa atau pecahnya sebuah negara itu dimulai dari hoax. Hoax dulu dilaksanakan secara konservatif. Hari ini hadir teknologi informasi untuk kita sadari bahwa jika tidak digunakan dengan baik, misalnya menjadi media penyebar, bisa memecah kehidupan berbangsa dan negara kita. Kita harus

0: semuanya bisa menangkal kemerdekaan dan persatuan nasional itu sesuatu yang kita raih dengan harga yang sangat-sangat mahal.
1: Ia menilai kemerdekaan dan persatuan nasional merupakan hasil perjuangan yang membutuhkan pengorbanan besar. Karena itu, setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan generasi terdahulu. Khusus di Samarinda dan Kalimantan Timur, Andi Harun mengajak masyarakat menghadapi berbagai tantangan dengan mengedepankan persatuan, keberagaman, kekompakan, dan semangat gotong royong. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal penting dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung pembangunan daerah. Penggunaan teknologi informasi secara bijak diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga ruang publik tetap sehat dan tidak mudah terpecah oleh informasi yang menyesatkan. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
2: Demikian rangkaian berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
3: Demikian berita sepekan produksi RRI Samarinda.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemaharifah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.1 Prostata dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir untuk sajian majalah udara Kentongan ya pendengar, di suasana sore hari jelang petang ini. Selamat sore jelang petang kami ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati hari pekan Anda. Informasi pertama pendengar di sajian majalah udara Kentongan, BPBD Kalimantan Timur memperkuat respon cepat tim gabungan untuk menangani puluhan titik panas yang berpotensi memicu perluasan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan mengatakan 24 titik panas terpantau tersebar di sejumlah wilayah dengan konsentrasi tertinggi berada di Kabupaten Paser. Penanganan di lapangan masih menghadapi kendala akses menuju lokasi kebakaran. BPBD Kalimantan Timur juga menyiapkan usulan operasi modifikasi cuaca untuk membasahi lahan rawa terbakar dan mengisi embung pertanian terutama di kawasan Ibu Kota Nusantara. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, dan tepatnya untuk potensi hujan tepatnya sudah mulai muncul, di mana informasi terkini dari BMKG untuk peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur ya diperkirakan juga sudah akan terjadi hujan yang berpotensi terjadi juga hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Pada pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah, ini meliputi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di Muara Muntai dan juga Muara Kaman, di Kabupaten Kutai Barat di Bongan dan Siluk Ngurai, dan setelah di Kutai Timur ini di Muara Wahau dan sekitarnya. Dan tampaknya juga ini masih dapat meluas ke wilayah Sebulu, Kota Bangun, Marangkayu, Muara Wis, Kelai, Jempang, Penyinggahan, Bentian Besar dan sekitarnya yang diperkirakan nanti akan berlangsung hingga pukul 19:10 waktu Indonesia Tengah. Ini sesuai dengan perkiraan dari BMKG Kalimantan Timur. Ya, kita berharap mudah-mudahan hujan yang akan turun sesuai prediksi dari perkiraan BMKG ini bisa sedikit membasahi bumi, khususnya bumi etam Kalimantan Timur ya, agar bisa mengurangi titik-titik panas yang tersebar di berbagai wilayah. Jangan kemana-mana, informasi lainnya di sajian majalah udara Kentongan akan kami hadirkan.
1: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Informasi berikutnya pendengar di sajian majalah udara Kentongan. Anggota Komisi 8 DPR RI Hetipah Saipudian mendorong pemerintah memperkuat mitigasi karhutlah di Kalimantan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Hetipah mengatakan peningkatan titik panas menunjukkan karhutlah telah menjadi ancaman bencana yang berdampak terhadap keselamatan, kesehatan dan juga aktivitas masyarakat. Hetipah Saipudian meminta pemerintah memperkuat pemadaman, edukasi masyarakat, serta perlindungan anggota warga terhadap asap. Hetipah juga mendorong kesiapan fasilitas kesehatan, informasi kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, serta koordinasi BNPB dan BPBD dalam menangani setiap titik api. Informasi terakhir pendengar, pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membasahi wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi mengatakan, OMC tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas sektor. Ristianto menjelaskan, OMC di Kalimantan Barat pada 13 hingga 17 Agustus menghasilkan estimasi curah hujan 10,92 juta meter kubik. Sementara itu, operasi di Kalimantan Tengah menghasilkan sekitar 4,8 juta meter kubik, meski pelaksananya terkendala awan hujan terbatas dan kabut asap yang mengganggu penerbangan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian sajian informasi dalam majalah udara Kentongan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan jalan sajian Zona Petang pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Pa, buruan. Nanti kita terlambat loh.
1: Eh, pada mau kemana ini?
2: Ini Pak RT, kami mau nginap di tempat saudara. Di sana ada acara keluarga.
1: Sebelum pergi, sudah cek keamanan rumahnya belum?
2: Pintu sih sudah terkunci semua. Memangnya, apalagi yang harus dicek Pak RT?
1: Tidak hanya pintu yang terkunci, Pak. Ini yang harus diketahui. Cabut aliran gas pada kompor. Cabut aliran listrik. Dan padamkan lampu. Tutup saluran air. Kunci semua jendela. Mengunci pintu dan pagar. Kemudian, beritahu tetangga kalau kita sedang pergi, Pak. Jangan lupa, lapor kepada RT atau RW setempat.
2: Wah, terima kasih ya Pak RT, sudah mengingatkan.
3: Selalu tingkatkan kewaspadaan dan ketertiban mulai dari diri sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.
4: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
5: Kita kasih tahu cinta.
6: Men, buat apa ya?
7: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
8: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
9: So we're up against a master thief, assassin,
10: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
11: Our depan to my tat.
12: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
13: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di manapun Anda berada, pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan informasi dalam cek fakta. Beredar video di Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Padilla Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, ia mengatakan bahwa vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Namun klaim tersebut tidak benar. Memang benar Acip melakukan pemungutan suara pada Desember 2025, tetapi keputusan tersebut tidak menyatakan bahwa vaksin hepatitis B menyebabkan kematian pada bayi. Data yang disebut dalam video berasal dari PIRS, yaitu sistem pelaporan kejadian setelah vaksinasi. Data PIRS tidak dapat digunakan untuk memberikan atau membuktikan bahwa vaksin menjadi penyebab suatu kematian atau kejadian serius. CDC telah meninjau bukti keamanan vaksin hepatitis B. Hasilnya tidak menunjukkan adanya perbedaan jumlah kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan bayi yang tidak menerima vaksin tersebut. Jadi laporan dalam video yang menyebut vaksin hepatitis B menyebabkan kematian bayi berdasarkan data PIRS adalah informasi yang keliru. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir di sajian Zona Petang dengan menghadirkan lagu-lagu religi. Nanti akan dirangkai dengan pengajian Al-Quran serta seruan kumandang azan maghrib yang jatuh nanti pada pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Ihsanul Ihsan dengan penerjemah Ria Arda dari Quran Surah Ad-Duha ayat 1 hingga 11.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Wow.

Demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu.

Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.

Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia mendungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
1: Wa

dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.

0: benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, demikian tadi pengajaran Al-Quran telah kita dengarkan bersama Ihsanul Ihsan dan penerjemah Ria Arda dari Quran Surah Surah Duha ayat 1-11. Dan pendengar, saatnya kita akan dengarkan seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih bersama kami di rangkaian Samarinda Sore Pro 1 RRI Samarinda.
2: Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: bisa berangkat, Pak.
1: Yuk, ayo, Bu.
2: Langsung ya, Pak.
1: Langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
2: Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
2: Oh, terima kasih, Nak.
3: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sajian zona petang pendengar, kami hadirkan informasi terkait pemerintah Indonesia yang telah menjalin komunikasi ya dengan negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 di Jakarta. Menurutnya pendengar, komunikasi dengan negara tetangga itu dilakukan baik secara formal maupun informal. Melalui jalur formal, hal itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Ya, Prasetyo mengatakan pemerintah Indonesia berupaya maksimal untuk menanggulangi karhutlah. Bahkan menurutnya pendengar, pemerintah sudah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memadamkan karhutlah di Kalimantan. Salah satunya dengan menambah 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personil dari luar Kalimantan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penambahan personel merupakan bagian dari penguatan operasi darat. Teddy menambahkan personel TNI akan memaksimalkan pemadaman titik-titik api dengan tim gabungan lainnya. Menurutnya, sektor udara juga akan memperkuat penanganan karhutlah dengan penambahan 6 helikopter besar water bombing. Ya, Seskap mengatakan pemerintah juga akan memperbanyak pelaksanaan operasi modifikasi cuaca OMC. Penanganan secara khusus juga diarahkan pada kawasan lahan gambut yang memiliki karakteristik kebakaran berbeda. Ya, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda aksesnya melalui laman rri.co.id.

0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up comedy. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai...

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di sajian akhir, sajian zona petang pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di rangkaian acara kita di edisi hari ini ya, Minggu 23 Agustus 2026. Dan saatnya pendengar, saya rekan siaran Padil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda Malam. Dan jangan lewatkan pendengar, salah satu program acara yang mungkin sudah ditunggu-tunggu masyarakat kita adalah nanti akan hadir siaran langsung Wayang Kulit dengan tema Pandowo Bangun Projo, langsung dari Stadion Gelora Kadri Oning Sempaja Samarinda. Jangan lewatkan sajanya pendengar, pada pukul 22 hingga subuh ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: 1. Mendengar pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, khususnya di 3 provinsi prioritas, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi bilang, personel terdiri dari unsur kementerian, TNI Polri hingga masyarakat peduli api. Selain pengerahan personel, pemerintah juga memperkuat sarana pemadaman melalui pembangunan sumur bor dan dukungan operasi udara. Ristianto menegaskan, pendinginan menjadi tahap penting untuk mencegah api kembali menyala di lahan gambut.
1: Lintas informasi.
0: Rom 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terus temani malam hari Anda. Saya kabarkan bagi Anda, kalaupun Anda apa ya istilahnya ingin mencari hiburan, agendanya boleh nonton langsung wayang kulit nanti ya. Datang saja berbondong-bondong tetangga kiri kanan, keponakan saudara, bawa di Gorka Dri Oneng Sempaja ya. Kalaupun Anda tidak sempat kedatang langsung menyaksikan, nah Anda bisa dengarkan di RRI Samarinda yang insya Allah nanti digelar rencananya pada pukul dimulainya mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 di malam hari ini. Sembarin terus saya update informasinya tentang kapan jam tayangnya wayang kulit semalam suntuk di RRI Samarinda. Saya akan kembali berwasan untuk Anda pendengar. Prabowo dikabarkan menunjuk pengusaha Andi Samsudin Arsyad ataupun Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Menanggapi hal itu, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek, Minggu 23 Agustus 2020 ini menyatakan kabar itu tidak benar alias hoaks. Sebelumnya informasi soal Haji Isam ditunjuk Prabowo di media sosial. Dalam salah satu unggahan di X dinarasikan Haji Isam ditugaskan Prabowo memimpin penanganan karhutla. Prasetyo menegaskan bahwa memang semua pihak diminta untuk ikut membantu dalam upaya penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Tapi kalau ditunjuk sebagai koordinator, kata Prasetyo, itu tidak benar pendengar. Terkait dengan penanganan karhutla pendengar, Mensesnek ini mengatakan pemerintah pusat sudah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah prioritas penanganan. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus dan pengawasan ketat pada 6 provinsi prioritas rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube

berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, sekolah daring Pemkot Pontianak juga menunda sejumlah kegiatan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan.

0: digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

pengawasan untuk Anda. Kebakaran hutan melanda kawasan Taman Nasional Wai Kambas Lampung Timur yang terjadi sejak Jumat 21 Agustus 2026, namun kini berhasil dipadamkan pada Sabtu 23 Agustus 2026 malam ini, pendengar. Melalui akun Instagram Balai Taman Nasional Wai Kambas mengabarkan gajah liar yang berada di area tersebut dalam keadaan aman, berada di wilayah utara TNWK dan jauh dari lokasi kebakaran. Sedangkan gajah jinak di pusat konservasi juga berada jauh dari lokasi kebakaran. Berdasarkan perkiraan sementara, area yang terdampak kebakaran hutan di Resor Kuala Venet SPTN wilayah 3 Kuala Venet Taman Nasional Wai Kambas mencapai lebih kurang 673 hektar. Kondisi lahan yang bergambut, kemudian akses menuju lokasi yang cukup sulit, serta sumber air yang berada jauh dari titik kebakaran menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Tapi alhamdulillah, ini sudah mulai penanganan dan dapat dipadamkan malam ini, pendengar.

semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya H.G. Wells. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan teknologi canggih dan tujuan yang misterius. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah cara H.G. Wells menggambarkan dampak invasi makhluk asing terhadap masyarakat manusia. Ketika para tripod muncul, ketakutan dan kebingungan merajalela di seluruh Inggris. Orang-orang mencoba melarikan diri dan bersembunyi, dan pemerintah berusaha memerangi makhluk asing ini. Tetapi dengan teknologi manusia yang jauh kalah canggih. Melalui narasi ini, buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan, menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, H.G. Wells menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim. Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya H.G. Wells. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali berawasan di Samarinda malam hari ini. Mendengar aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur NTT kembali berjalan normal setelah wilayah Flores diguncang gempa. Pendengar, Kementerian Pariwisata memastikan sejumlah destinasi, akses transportasi dan fasilitas pariwisata tetap beroperasi dengan mengutamakan keselamatan wisatawan. Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata, bilang bahwa Labuan Bajo masih terbuka untuk wisatawan, namun wisatawan dan pelaku usaha pariwisata diminta tetap mengikuti perkembangan kondisi serta arahan otoritas karena gempa susulan masih terjadi. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam rangka milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi ke Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola pos pendamping logistik nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional pada hari ini 21 Agustus 2026 berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa loh, water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatres Krim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangkaraya mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalanan api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memetakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SIAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki berperan penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini

0: Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya. Karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
0: Melalui program Gizi untuk Prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SIMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
3: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
4: Ready for everything, we must be.
3: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
4: In 90 minutes for those 3 points.
3: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Edri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian.

0: meninggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
1: Yeah, overall good.
0: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Futiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sembari menantikan waktu, nanti Anda akan bisa dengarkan siaran langsung Wayang Kulit Semalam Suntuk. Pendengar, saya akan kembali berwawasan di malam hari ini. Yang kali ini saya dikawani rekan Ilham dan rekan Jidan dari kawasan Benyamin Raya 8 Samarinda. Pendengar, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Menhut, menyebutkan kalaupun pembasahan lahan gambut yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan terus dilakukan meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pembasahan dilakukan Satgas Darat yang terdiri dari Manggala Agni, TNI Polri, BPBD, BNPB untuk memastikan bara di dalam gambut benar-benar padam. Lokasi yang ditinjau ini berada di area non-kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan lindung, di mana luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai sekitar 36 hektar. Menurut Raja Juli, pendengar, karakter lahan gambut membuat proses pemadaman tidak cukup hanya menghilangkan api di permukaan, bara bisa tetap tersimpan di bawah tanah dan kembali memicu kebakaran kalau bahasanya tidak dilakukan sampai tuntas. Mengutip dari Antara beberapa detik yang lalu, selengkapnya untuk Anda pendengar, di mana di tengah proses penanganan, jumlah titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Selatan sempat turun cukup tajam. Berdasarkan dari data SPONGI, hotspot tercatat ada sekitar 157 titik pada tanggal 21 Agustus. Jumlahnya turun menjadi 11 titik pada tanggal 22 Agustus, tepatnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetapi pada hari Minggu, 23 Agustus pagi tadi jam 6 pagi, jumlah hotspot kembali naik menjadi 44 titik yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Raja Juli bilang kalaupun penurunan hotspot sebelumnya tidak lepas dari operasi gabungan di darat dan udara. Dalam satu hari, operasi waterbombing dilakukan sebanyak 176 kali untuk membantu memadamkan kebakaran dari udara. Meski jumlah titik panas sempat menurun, Raja Juli meminta seluruh pihak tetap meningkatkan kesiapsiagaan karena fenomena El Nino masih berlangsung dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada bulan September.

dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube

0: This is me.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM?

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 97 Malam FM, pendengar Pro Satria Samarinda, sebentar lagi Anda akan mengikuti jalannya pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Namun persiapannya kita akan dengarkan bersama dengan Niswar Kula. Selamat malam Niswar.
1: Ya, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari lapangan parkiran Gor Kadri Uning Sempaja Kota Samarinda, di mana pada malam hari ini digelar ya Milad ke-23 Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau IKA Pakartri Kalimantan Timur. Dan pendengar, di malam hari ini suasana di lapangan parkiran ini sudah sangat ramai. Masyarakat sudah mulai berdatangan dari sekitar Kota Samarinda. Dan juga saat ini kita sedang menunggu kedatangan Wagub atau Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Seno Aji, yang mana juga pegelaran di malam hari ini masyarakat Samarinda dan sekitarnya ini mendapatkan kesempatan untuk menikmati hiburan rakyat secara gratis ya, bukan sekedar hiburan biasa, karena malam hari ini akan ada pegelaran wayang kulit Semalam Suntuk ya, yang menjadi puncak rangkaian peringatan Milad ke-23 IKA Pakartri Kalimantan Timur. Dan tentunya rangkaian kegiatan ini juga sudah disiapkan dengan konsep gebyar budaya, yang mana sejumlah kesenian ini akan ditampilkan ya. Tadi kita juga sudah menyaksikan pegelaran seni tari dari Kutai dan juga dari Dayak, yang mana di malam hari ini juga akan dikolaborasikan ya berbagai pertunjukan, yang mana pertunjukan wayang kulit ini akan mengusung atau lakon Pandowo Mbangun Projo. Dan pertunjukan wayang kulit juga ini kan dibawakan oleh dalang Ki Aan Bagus Saputro, yang mana pertunjukan juga ini akan melibatkan karawitan Etam Laras Samarinda serta bintang tamu Gareng Pacitan. Dan yang menarik pendengar, seluruh masyarakat ini dipersilakan datang dan menyaksikan secara langsung ini tanpa dipungut biaya. Panitia menargetkan sedikitnya 1.000 orang, namun pada malam hari ini nampaknya masyarakat ini sudah sangat ramai ya, dan bahkan melebihi prediksi dari Wakil IKA Pakartri Kalimantan Timur Pak Bambang ya. Dan di malam hari ini di halaman Gor Kadri Uning ini bukan hanya menjadi tempat berkumpul keluarga besar IKA Pakartri, tetapi juga menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menikmati kesenian dan budaya Nusantara. Ya, untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari lapangan parkir Gor Kadri Uning, dan kembali ke Ria Arda di studio.
0: Rekan Niswar pula. Niswar? Halo? Niswar? Baik, demikian tadi pendengar laporan pandangan mata jelang siaran pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: 1. 97,6 FM mendengar Pro Satelit Samarinda. BPPD Kalimantan Timur memperkuat respon cepat tim gabungan untuk menangani puluhan titik panas yang berpotensi memicu perluasan karhutla. Kepala Pelaksana BPPD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan mengatakan 24 titik panas terpantau tersebar di sejumlah wilayah dengan konsentrasi tertinggi berada di Kabupaten Paser. Penanganan di lapangan masih menghadapi kendala akses menuju lokasi kebakaran. BPPD Kalimantan Timur juga menyiapkan usulan operasi modifikasi cuaca untuk membasahi lahan rawan terbakar dan mengisi embung pertanian terutama di kawasan ibu kota Nusantara.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.

0: later.
1: Astaga, so siang.

0: komunikasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Sembilan tujuh kemana FM pendengar, Pro Satria Resa Merida, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang ditangani di 9 polda. Brigjen Polisi Muhammad Irhami, Direktur Tipider Bareskrim Polri, mengatakan penetapan tersebut merupakan hasil penyidikan terhadap 89 laporan polisi yang tersebar di 9 wilayah kepolisian. Menurut Irhamani, pengungkapan kasus Karhutla umumnya berawal dari pemantauan titik panas atau hotspot. Informasi tersebut kemudian diverifikasi petugas di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Ketika ditemukan titik api ataupun lahan terbakar, maka petugas terlebih dahulu melakukan pemadaman dan pendinginan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lokasi aman sebelum penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

0: I miss you like Grace in the Muvet. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 22 menit tinggalkan dari jam 9 malam hari. Sembari kita menantikan waktu dengan kawan-kawan yang akan menyerahkan langsung jalannya wayang kulit semalam suntuk pendengar. Malaysia dan Brunei Salam sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas yang berdampak di Sarawak dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang sedang terjadi di Kalimantan, Indonesia. Kesepakatan ini disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dengan Sultan Hashanal Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam, dalam pertemuan konsultasi tahun pemimpin ke-27 dua negara di Sri Begawan Sabtu 22 Agustus 2026. Lebih lanjut, Malaysia melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan karena mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN dalam waktu dekat. Keterlibatan Sekretariat ASEAN ini untuk mengkoordinasikan upaya penanganan kebakaran hutan dan kabut asap dengan Indonesia.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami

0: 9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidana Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

97,6 Mandam FM, pendengar Pro Satria Risa Merida. Saatnya Anda dengarkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Tambay follow mo niya, mas. Betul. Mohon dengan sangat kesalahan teknik. Moga diulangi, mas. Lagu Mars Ika Pakarti.

0: ngono lho, Gus.
1: Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Demikian tadi kita menyanyi bersama, tentunya dengan lagu Guyub Rukun, lagu gembira. Bapak Ibu, para hadirin undangan yang berbahagia, mari kita sejenak menundukkan kepala munajat kepada Allah SWT, memohon berkah rahmat. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan selalu diberkahi, diberi petunjuk oleh Allah SWT. Tentunya pembacaan doa akan dipimpin Bapak Ustadz Haji Suwoko. Kepada beliau dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
1: Amin.
2: Ya Rabbana lakal hamdu.
1: Amin.
2: Kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: Amin. Amin.
2: Allahumma Rabbana.
1: Amin.
2: Taqabbal minas sholatana.
1: Amin.
2: Wa qiyamana.
1: Amin.
2: Wa ruku'ana wa sujudana.
1: Amin.
2: Wa ku'udana wa tadoru'ana wa takhosu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Amin. Ya Allah.
2: Rabbana la tu'akhidna inna sina au ato'na.
1: Amin. Ya Allah.
2: Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina.
1: Amin. Ya Allah.
2: Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
1: Amin.
2: Wa'fu anna waghfir lana.
1: Amin.
2: Warhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin.
1: Amin ya Allah.
2: Rabbana dolamna anfusana.
1: Amin.
2: Wa illam taghfir lana.
1: Amin.
2: Wa tarhamna lanakunanna minal khosirin.
1: Amin ya Allah.
2: Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
2: Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin.
2: Pada hari ini kami berkumpul dalam acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat.
1: Amin.
2: IKA Pakarti Provinsi. Amin. Kalimantan Timur.
1: Amin. Amin.
2: Kami memuji syukur atas kehadiratmu.
1: Amin.
2: Atas limpahan rahmat dan karuniamu.
1: Amin.
2: Sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Ya Allah.
1: Amin.
2: Zat Yang Maha Agung.
1: Amin.
2: Lagi Maha Bijaksana.
1: Amin. Amin.
2: Berkahilah kepengurusan DPP IKA Pakarti Kalimantan Timur yang.
1: Amin.
2: Akan dilantik dan dikukuhkan malam ini.
1: Amin. Amin.
2: Jadikanlah para pengurusnya orang-orang yang amanah.
1: Amin.
2: Orang-orang yang kuat dan ikhlas.
1: Amin. Ya Allah.
2: Dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi ini.
1: Amin. Amin.
2: Berikanlah mereka petunjuk untuk membawa paguyuban ini semakin guyub dan rukun.
1: Amin. Amin.
2: Dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
1: Amin.
2: Khususnya di bumi Kalimantan Timur tercinta.
1: Amin. Ya Allah.
2: Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ikatan persaudaraan yang kuat.
1: Amin.
2: Jauhkanlah kami dari perpecahan dan perselisihan.
1: Amin. Ya Allah.
2: Jadikanlah IKA Pakarti sebagai perekat keragaman suku.
1: Amin.
2: Keragaman budaya.
1: Amin.
2: Dan kebersamaan dalam membangun daerah serta.
1: Amin.
2: Bangsa.
1: Amin. Amin.
2: Limpahkanlah kedamaian.
1: Amin.
2: Kemakmuran dan. Amin. Keselamatan bagi.
1: Amin.
2: Seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia.
1: Amin ya Allah.
2: Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada, saya Zulfikar Ali Rohman bersama
4: Nisar Kula.
3: Ya, kali ini kita akan melihat ya dari hari ulang tahun ataupun HUT dari IKA Pakarti ke-23 di Gelora Kartiuning Sempaja Samarinda. Bagaimana Anda terkait kondisi dengan situasi lapangan saat ini, Niswar?
4: Ya, saat ini pendengar Radio Republik Indonesia melaporkan langsung dari halaman parkir Gor Kartiuning Sempaja Kota Samarinda, dan dapat saya sampaikan di suasana di acara ini nampak masyarakat sudah memadati area dan sekelilingnya ini ada UMKM Zul.
3: Nah,
4: dan ini merupakan suatu bentuk ya bagaimana masyarakatkan juga kebudayaan ini melahirkan UMKM dan menjerat juga perekonomian masyarakat
3: di Kota Samarinda. Iya. Dan juga kita bisa lihat di sisi lapangan sini ada stan UMKM dari Blora di Jawa Tengah. Nah, ini ikut turut andil dalam memeriahkan acara pada kali ini. Dan juga sebelumnya juga ditampilkan ya tari kesenian khas daerah dari Dayak. Dan juga ini sepertinya akan tampil juga tari kesenian daerah asal Jawa sepertinya ini.
4: Ya, Niswar. Dan bukan hanya di malam hari ini, bukan hanya keluarga paguyuban dari IKA Pakarti, Jul, tetapi juga ada juga budaya dari Kutai, ada dari Dayak. Dan ini tentunya menjadi suatu kolaborasi untuk satu kata itu kebersamaan, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Dan juga tadi di parkiran luar pas di depan rumah sakit Haji Muhammad Salehuddin ini penuh parkiran motor, dan juga masuk ke dalam ini tampak sangat ramai. Dan hari ini juga menjadi suatu kebanggaan
3: sendiri
4: bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa ya. Dan saat ini juga
3: sini juga bisa dilihat ya, juga pinggir-pinggir lapangan ini sampai memenuhi dari pinggir lapangan sampai warga-warga Samarinda maupun di sekitarnya sampai duduk nih, walaupun tanpa adanya alas ya, dan juga alat untuk memandai untuk duduk, tapi mereka bisa tetap menikmati dari alur jalannya acara kali ini. Dan juga diharapkan ya kepada para penonton maupun dari acara kali ini untuk menjaga kebersihan dari tempat selama acara ini berlangsung, seperti itu. Dan juga diharapkan ya kepada para penonton yang mungkin ada waktu luang bisa saja mampir ke Gelora Sempaja Kartiuning Samarinda kali ini. Misalnya lagi ada, belum dimulai nih, baru datang juga Ketua Umum DPP IKA Pakarti Pak Wagub Seno Haji yang barusan saja hadir menemani kita kali ini. Ya, Rekan Iswar.
4: Ya, dan saat ini sedang berlangsung ya pertunjukan seni dari Kutai. Dan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang mana gebyar budaya ini menjadi panggung ya untuk mereka sendiri untuk menampilkan budaya-budaya untuk seluruh masyarakat, khususnya di Samarinda.
3: Ya, dan juga tidak hanya berjelang hari ini ya, ini acara rangkaian acara HUT Milad IKA Pakarti ini juga dimulai dari kemarin, dari Sabtu tanggal 22 Agustus. Nah, dari kemarin tuh ada kesenian dari tari adat daerah dan juga barongsai, dan juga ada kesenian reog yang kemarin tampil. Dan juga diakhiri oleh tari jaranan, kreasi jaranan yang hingga pukul dini hari. Dan dilanjutkan kepada hari ini, hari Minggu, hari kedua. Dan juga kita masih dibersamai oleh Ketua Umum DPP IKA Pakarti Pak Wagub Seno Haji yang kali ini hadir di tengah-tengah kita, dan juga para pengurus IKA Pakarti seperti Bapak Bambang Pininto kali ini juga hadir berada di panggung, dan telah siap juga kerawitan sini, para pengrawit juga peserta dari sinden juga ada. dan juga set satu set gamelan nih telah mewarnai kebersamaan kita kali ini. Ya, Kediswa.
4: Ya, dan tadi siang juga ya kita telah menyaksikan sukses penyelenggaraan Festival Dalang Muda. Ya. Nah, dan tentunya ajang ini telah melahirkan talenta-talenta baru yang siap untuk diorbitkan oleh Bapak di Kaltim. Dan ini adalah langkah strategis yang luar biasa di mana para dalang muda ini berbakat telah unjuk kebolehan dan kini siap menjadi penerus estafet dalam menjaga eksistensi seni wayang kulit di era modern. Apalagi saat ini generasi muda ini sudah banyak ya terpapar oleh budaya global. Nah, sehingga ini bisa melupakan ya budaya-budaya kita yang ada di Kalimantan Timur.
3: Ya, sempat juga tadi pagi juga saya wawancara kesini, juga mampir melihat Festival Dalang Muda ini. Saya wawancara dengan salah satu dalang muda asal Kutai Timur, yaitu ada Mas Iwang tadi. Tadi pagi sempat wawancara, beliau juga menyiapkan acara Festival Dalang Muda ini sudah jauh-jauh hari dan juga mulai berlatih kepada bersama pengrawit lainnya. Jadi ini memerlukan persiapan yang cukup lama dan juga diharapkan ya dengan adanya kali ini, dengan acara Festival Dalang Muda kali ini, diharapkan juga masyarakat dan juga khususnya Gen Z ya bisa tertarik dengan adanya melestarikan budaya asal khas Jawa kali ini. Dan juga sempat bertanya juga dengan dalang muda asal Balikpapan, dalang Ki Wahyudi juga. Untuk Ki Wahyudi juga mengatakan untuk dengan adanya persiapan kali ini cukup singkat ya, karena beliau sendiri juga diselingi dengan bekerja gitu. Jadi beliau mengatakan dengan tantangan dengan anak muda saat ini yaitu jadi sulitnya itu anak muda saat ini hanya penasaran waktu melihat pagelaran wayang kulit itu hanya di awal saja. Hingga saat ke tengah acara maupun semakin lama itu udah pada hilang semua. Ya, jadi diharapkan para generasi muda kita kali ini tuh lebih tertarik, lebih bisa mendalami dan juga bisa melestarikan tentunya. Ya, kan Iso.
4: Ya. Dan di tenda-tenda ini Jun, ini sudah berdiri UMKM yang mana dari paguyuban-paguyuban ya.
3: Paguyuban.
4: Ya, dari tadi kami sudah jalan-jalan ya melihat memantau ya dari mana saja ada dari paguyuban Wong Glora, paguyuban Reok Simo Suryolono, ada Paskom Pati Kaltim, kemudian paguyuban keluarga Klaten, paguyuban Gayan Tenan Samarinda, paguyuban Blitar, kemudian paguyuban warga Pacitan, Glinting Tulungagung, paguyuban Arema Samarinda, dan masih banyak lagi.
3: Iya, tentunya juga pada acara kegiatan kali ini juga disponsori dan berkolaborasi dengan RRI Samarinda kali ini ya. Dan juga pada siang hari tadi, Bu Kepsta, Bu Siti Sarsulan juga meninjau langsung dari pegelaran Festival Dalang Muda yang sempat tadi pagi dilaksanakan hingga sore hari sebelum asar juga. Beliau menekankan untuk kegiatan untuk melestarikan budaya, RRI Samarinda akan terus berkolaborasi, akan terus memberitakan, akan terus mempromosikan sehingga budaya kali ini tuh akan terus berjalan dan juga akan terlestarikan oleh beberapa komunitas-komunitas maupun masyarakat khususnya Gen Z di Kalimantan Timur ini.
4: Ya, ya, dan nampaknya masyarakat pengen nih menyaksikan bagaimana ya pertunjukan dari seni Kutai
3: Kutai ya.
4: Oh iya. Apa?
3: Ya, ini terlihat ya ada beberapa penari dari khasnya mereka dengan pakaian jarik ya. Jarik dan juga selendang warna kuning yang membuat mereka tuh lebih anggun dan gerakan mereka juga luas sekali ya, sehingga memukau dari para penonton kali ini. Dan juga jajaran dari IKA Pakarti dan juga instansi maupun organisasi terkait lainnya juga menikmati akan hal ini. Dan juga pada awal acara ini juga diadakan kesenian seperti reok ya, seperti jaranan dan juga atraksi seperti tari khas daerah gitu. Dan kita akan terus memantau dari para penonton di rumah yang ingin melihat langsung bisa disaksikan maupun didengarkan dari program 1 di 97,6 FM. Ya, Arkanisme. Ya. Ya, kali ini kita juga masih menanti acara kegiatan untuk kegiatan pagelaran dari lakon ya, Pandawa Bangun Praja. Nah, ini Pandawa Bangun Praja ini seperti apa kisahnya? Pasti penonton juga penasaran ya dengan apa sih Pandawa Bangun Praja? Pandawa dari anak dari Pandu ya, raja dari Hastinapura. yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sedewa. Mereka akan berkolaborasi, akan kakak lima kakak beradik ini juga akan berkolaborasi, akan bekerja sama dalam membangun praja ataupun suatu negeri maupun kerajaan yang akan mereka bangun ini kedepannya ini. Nah, kita akan saksikan bersama.
4: Ya, dan juga tadi Sekretaris DPP Ika Makarti Kalimantan Timur Bambang Pininto yang menyampaikan ya, bahwa kegiatan ini memang dirancang tidak hanya untuk suku Jawa atau masyarakat Jawa, tetapi untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Timur. Dan artinya, meskipun kegiatan ini merupakan bagian dari Milad Ika Makarti, masyarakat yang bukan berasal dari keluarga Ika Makarti ini juga bisa hadir langsung menikmati pertunjukan. Dan budaya Jawa ini tidak hanya untuk masyarakat Jawa, tetapi budaya ini dapat dinikmati oleh siapa saja dan bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang juga dapat menikmati kesenian dari daerah lainnya seperti itu.
3: Dan yang paling penting adalah acara malam ini 100% gratis ya,
4: ya betul.
3: Iya, malam hari ini 100% gratis. Bisa langsung saja ke Gelora Kadri Uning Sempaja Samarinda. Di sini masih banyak spot-spot kosong bagi para warga Samarinda maupun sekitarnya yang masih luang ada waktu, mungkin hingga dini hari nanti bisa kita menonton pagelaran wayang Semalam Suntuk dengan lakon Pandawa Bangun Praja. Kali ini akan sangat spektakuler sekali karena dibawakan oleh Ki Bagus Aan Supratno sebagai dalang dan juga dihadiri oleh bintang tamu sebagai punakawan. Ya, nah, ada punakawannya kali ini juga menghibur para masyarakat di Samarinda kali ini.
4: Iya, dan penampilan tari Kutai saat ini yang di belakang kita ini Jul menjadi pembuka ya, yang menarik karena sejak awal masyarakat sudah diajak untuk menikmati keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Timur. Dan Ika Makarti ini memang dikenal sebagai organisasi yang menjadi wadah silaturahmi keluarga besar masyarakat keturunan Jawa di Kalimantan Timur. Dan namun di malam hari ini kegiatan ini tidak hanya menampilkan budaya Jawa ya Jul, ini ada banyak sekali yang bisa kita saksikan di malam hari ini. Dan khususnya untuk masyarakat yang ada di sekitar Gor Kadri Uning ini bisa merapat ke sini Jul.
3: Iya benar sekali. Dan juga pada pagelaran kali ini juga dimeriahkan oleh iringan karawitan dari Etam Laras Samarinda. Nah ini penabuh dan gemelan dan juga pengrawit dari Etam Laras Samarinda ini memainkan dengan baik sekali dari segi gamelan, dari gong maupun kendangnya, dan satu set gamelan yang sangat indah sekali untuk kita dengarkan bersama-sama. Ya, kali ini kita akan mendengarkan ya, sepertinya laporan ketua panitia ya, dari Ika DPP ya. Laporan Ika Ketua Panitia dari Ika Pakati dari Pak Bambang Pininto, kita dengarkan bersama-sama.
1: Surat keputusan DPP Ika Pakati Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031 kepada beliau Bapak Bambang Pininto Sarjana Teknik, dipersilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini kita mengadakan tasakuran, sekaligus akan dikukuhkan pengurus DPP IK Pakarti periode 2026-2031. Izinkan saya selaku ketua panitia dan juga mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat kepada seluruh insan IK Pakarti. Yang pertama saya hormati Bapak Dr. Insinyur Seno Aji selaku Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan juga sekaligus Ketua Umum DPP IK Pakarti periode 2026-2031. Yang saya hormati Dr. Bagus Susetyo, Insinyur Bagus Susetyo MSI selaku wali kota, wakil wali kota Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Kasrem dan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres dan atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh unsur pimpinan DPD IK Pakarti yang hadir pada malam hari ini, baik ketua, sekretaris, bendara maupun anggotanya. Yang saya hormati seluruh anggota IK Pakarti yang di DPD Samarinda yang kebetulan banyak sekali menjadi panitia pada malam hari ini. Pada malam hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan ini menggunakan sumber biaya iuran dari para insan IK Pakarti dan juga beberapa sumbangan dari beberapa perusahaan, baik perusda maupun swasta. Pada malam hari ini perlu saya laporkan ke seluruh hadirin, kegiatan ini menghabiskan biaya kurang lebih 420 juta dan laporan rinci akan kita kasih setelah selesainya acara. Hadirin semua, untuk yang kedua yang perlu saya sampaikan, saya akan membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat IK Pakarti atau Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur nomor 01 KPTS DPP IK Pakarti /7/2026 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat IK Pakarti Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi menimbang, satu, bahwa kepengurusan DPP IK Pakarti Kalimantan Timur masa bakti 2021-2026-2031 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan DPP IK Pakarti Kalimantan Timur nomor 01 KPTS DPP /Romawi 7/2021 telah berakhir. Mohon maaf, periode 2021-2026. Dua, bahwa DPP IK Pakarti Kalimantan Timur telah melaksanakan musyawarah besar IK Pakarti pada tanggal 2 sampai 3 Mei tahun 2026 dan telah menetapkan susunan Dewan Pimpinan Pusat IKA Bakar Tikaltim masa bakti 2026-2031. 3. Bahwa sehubungan dengan itu perlu dikukuhkan penetapannya dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat IKA Bakarti Kalimantan Timur. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017 tentang pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Bakarti. Memperhatikan keputusan Musyawarah Besar IKA Bakarti Kalimantan Timur tentang penetapan Dr. Insinyur Haji Seno Haji MSI sebagai Ketua Umum sekaligus Formatur Tunggal penyusunan kepengurusan DPP IKA Bakarti Kalimantan Timur tahun 2026-2031. Menetapkan dan memutuskan memberhentikan dengan hormat kepengurusan Dewan Pengurus Pusat IKA Bakarti masa bakti 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan DPP IKA Bakarti nomor 01 KPTS DPP garis miring 7/2021 tentang struktur komposisi dan personalia pelindung penasehat pembina pengurus harian Dewan Pengurus Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi IKA Bakarti masa bakti 2021-2026. Kedua, mengesahkan surat keputusan DPP IKA Bakarti Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 11 Juli 2026. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mengetahui dan berdekan basah Dr. Insinyur Haji Seno Haji MSI selaku Ketua Umum dan saya sendiri Bambang Pinjinto ST selaku Sekretaris Umum dan diketahui dan ditandatangani oleh pelindung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Lampiran keputusan Dewan Pengurus Pusat IKA Bakarti atau Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur nomor 01 KPTS DPP IKA Bakarti garis miring Romawi 7/2026 tentang susunan personalia Dewan Pengurus Pusat IKA Bakarti Kalimantan Timur masa bakti 2026-2031. Sambil saya bacakan, meminta dengan hormat yang kebetulan sudah hadir dan di tempat ini untuk maju ke depan karena nanti beliau Pak Wakil Gubernur sekaligus Ketua Umum akan mengukuhkan kepengurusan DPP IKA Bakarti 2026-2031 sebagai pelindung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kedua, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-20. Ketiga, Gubernur Kalimantan Timur. Keempat, Gubernur Jawa Timur. Kelima, Gubernur Jawa Tengah. Ke-6 Ketua DPRD Kalimantan Timur. Ke-7 Panglima Kodam 6 Mula Warman. Ke-8 Kapolda Kalimantan Timur. Ke-9 Komandan Resort Militer atau Korem 091 Aji Suryanata Kusuma. Ke-10 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Ke-11 Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dewan Penasihat Ketua Dr. Haji Rusmadi Wongso. Anggota Profesor Dr. Suyitno Sudirman MAG. Kedua Profesor Dr. Hajah Muriah. Ketiga Haji Sukamto SE. Keempat Sudarno SE. Kelima Haji Suyatman. Keenam Sanusi Subroto. Ke-7 Haji Ahmad Husri. Ke-8 Yai Haji Khudori Nur. Ke-9 Salam Manan. Ke-10 Dr. Andes Haji Agus Santoso MAP. Ke-11 Haji Ahmad Najib Fatoni. Ke-12 Kanjeng Raden Tumenggung Nurrohman Kuntoro. Ke-13 Haji Sulasno. Ke-4 Insinyur Haji Sumedi. Ke-15 Haji Sugiono SEMAP. Dewan Pembina DPP Kapakarti. Ketua Profesor Dr. Edi Sugiarto MM. Sekretaris Dr. Andes Haji Hermanto MHum. Anggota Hajah Puji Setiawati Jaang SH MHum. Kedua Dr. Kiai Haji Muhammad Mahrus. Ketiga Kiai Haji Bukhari Nur. Keempat Profesor Dr. Suharno MM. Kelima Profesor Dr. Joko Setiadi MSC. Keenam Haji Ali Hamdi. Ke-7 Haji Subandi. Ke-8 Haji Tukidi. Ke-9 Haji Muhammad Agus Sutopo MBA. Ke-10 Haji Sarwono SPMM. Ke-11 Haji Ibnu Umar MS. Dewan Pakar dan Riset. Ketua Profesor Dr. Haji Zurkoni. Sekretaris Profesor Dr. Haji Sukesno Esriati SEMM. Anggota Profesor Dr. Dwi Nugroho Hadianto. Anggota 1 Profesor Dr. Haryanto. Profesor kedua Profesor Dr. Surya Kusnarpadi MSI. Ketiga Dr. Zudi Yahya. Keempat Dr. Sugeng Haryadi. Kelima Dr. Ali Mustafa SEMM. Keenam Dr. Andes Parmin MSI. Ke-7 Insinyur Ibayasid MSC. Ke-8 Nil Mahinuddin. Ke-9 Insinyur Eko Priyotomo MT. Susunan Dewan Pengurus Pusat. Ketua Umum Dr. Insinyur Haji Seno Haji MSI. Ketua Organisasi dan Keanggotaan Haji Muhammad Samsun SE MSI. Ketua Komunikasi dan Informatika Indro S. Effendi. Ketua Penelitian dan Pengembangan Dr. Haji Puguh Harjanto STP MSI. Ketua Hukum Advokasi dan HAM Suparmi SH MH. Ketua Balai Bela Negara dan Kebangsaan Sri Sugianti SEMM. Ketua Kerjasama dan Hubungan Lintas Lembaga Didi Agung Eko Wahono. Ketua Pemuda dan Olahraga Dr. Insinyur Bagus Susetyo MM. Ketua Kerjasama dan Hubungan Lintas Lembaga. Mohon maaf. Ketua Peranan Wanita dan Perlindungan Anak Damayanti SPD. Ketua Keagamaan dan Mental Spiritual Dr. Andes Haji Nasikin MSI. Ketua Bidang Kesehatan Dr. Swandari Paramita MKes. Ketua Ekonomi dan Pengembangan Usaha Saudara Elmedi, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sigit Wibowo SEME, Ketua Pembangunan dan Perumahan Rahmat Hidayat STMT, Ketua Pertanian dan Pengembangan Agribisnis Ahmad Mutohar SAG MAG, Ketua Kehutanan dan Lingkungan Hidup Samsi Diharto SHUT MSI, Ketua Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dr. Hajah Sarifatul Sa'diah SPD MM, Ketua Kualitas SDM dan Pengembangan Profesi Insinyur Sabto Setio Pramono STMT, Ketua Seni dan Budaya Saudara Jasno SPMM, Ketua Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Dr. Haji Ahmad Yaini MSI, Ketua Pembinaan Paguyuban Internal Bapak Sukarni SE, Ketua Tanggap Darurat dan Bencana Bapak Derajat Dari Purwanto, Koordinator Wilayah Wilayah Samarinda, Kukar, Kubar dan Mahulu Alif Turyadi SE, Wilayah Balikpapan, Penajam Pasir Utara dan Pasir Saudara Abdullah S. Sos MA, Wilayah Bontang, Kutim dan Bro Haji Agil Suwarno SE MSI. Sekretaris Umum Bambang Pininto ST, Wakil Sekretaris Umum Jawari Muslim Pamungkas Waluyo Laudi Rahama, Bendara Umum Sutrimo Wardoyo SH, Wakil Bendara Umum Haji Bambang Sambio, Haji Susilo, Antoni Mulyadi ST, dan Bapak Rukito. Bidang-bidang 1. Organisasi dan Keanggotaan, Koordinator Wahyu Hidayat, Wakil Koordinator Edi Sumarno SP, Anggota Agus Purwadi, Proyekan Ashari AMD RO, Agus Suslo Wijayanto. 2. Komunikasi dan Informatika, Koordinator Siti Saraswulan SSN MSN, Wakil Koordinator Suparmin SE MSI, Anggota 1. Dian Nur Artadi Wijaya, 2. Aditya Lasmana, 3. Ayi Suwardi. 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Koordinator Anwar Sanusi SPD MPD, Wakil Koordinator Christian Widiasmoro STMM, Anggota Dr. Suwoko SEMM, 2. Basuki Rahmat SPD, 3. Muhammad Mukhlasin SKEP, 4. Hukum dan Advokasi dan HAM, Koordinator Kanjeng Raden Tumenggung Pugo Suprianto SHMH, Wakil Koordinator Hendrik Kusmianto SHMH, Anggota 1. Kustio SE, 2. Trinur Cahyo Widodo SKES, 3. Wahyu Nugroho Wiono SST, 5. Bela Negara dan Kebangsaan, Koordinator Letnan Kolonel Sudarmanto SPCCO, Wakil Koordinator Ahmad Sahrul, Anggota Insinyur Trimurti Rahayu MSI MM, 2. Sukamto SE, 3. Letnan Kolonel Purnawirawan Hadi Santoso, 4. Dedi Iswandi. Ke-6. Pemuda dan Olahraga, Koordinator Nurendra Dana Saputra SE, Wakil Koordinator Rudi Hartono, Anggota M. Anwar, M. Rifai Puspo Adinegoro, Agus Sastro Purnomo, Oh mohon maaf, Satrio Purnomo. 7 peran wanita dan perlindungan anak, koordinator Haji Sulase Esos, Hajah Sulasis Esos. Wakil koordinator Justina Jinar Jinargo. Anggota 1 Wiwik Dwi Ram Dwi Retnawati SAG. 2 Selvianti, 3 Surti Handayani. 8 kualitas SDM dan pengembangan profesi. Koordinator Dr. Sudarman SPD MPD. Wakil koordinator Haji Taufikur Rohman SPD MSI. Anggota Mistoyo SE, Sugi dan Jamari. Ekonomi dan pengembangan usaha, koordinator Ahmad Busri SSI. Wakil koordinator Dr. Miftahul Rohmah SP MSI. Anggota 1 Andi Darwanto SE, 2 Nur Toha SPD SH, 3 Pratiwi SPD. 10 politik dan pemerintahan, koordinator Haji Sis Purwanto SE. Wakil koordinator Rahmat Darmawan Esos. Anggota Yudi Adi Prabowo, Hardiono Dwi Prasetyo, 3 Fatimah. Pembangunan dan perumahan, koordinator Sidik Prananto Sulistyo, ST Mling, Mas Magister Lingkungan maksudnya ini. Ketiga, wakil koordinator Raden Haryadi, ST. Anggota Giman Santoso, Hadi Winarno, Upung Eko Cahyono, Haji Sis Purwanto, SE. Pertanian dan pengembangan agribisnis, koordinator Insinyur Haji Joko Iswanto, SP MSI. Wakil koordinator Kumbawan Wibisono. Anggota Muhammad Taufik Mustajib, 2 Jumain, 3 Arif Setiawan SP. Ke-13 kehutanan dan lingkungan hidup, koordinator Siamto Eskom. Wakil koordinator Penny Pujawati SP MSI. Anggota Eko Wahyudi. Kedua Misman. Ketiga Nur Endri SE. 14 keagamaan dan mental spiritual, koordinator Samsul Hadi SAG. Wakil koordinator Mangku Alam. Anggota Haji Nur Ali, Taufik Irlangga, Wahyu Nugroho Wiono. Pengabdian masyarakat dan kesejahteraan anggota, koordinator Dr. Nurul Puspita Palupi. Wakil koordinator Ahmad Khairul Anwar Esos. Anggota Silvia Yulianti, Rosi Pratiwi Agus Wigati SKM, dan Adang Geger Mustaqim. 16 pembinaan paguyuban internal, koordinator Haji Nur Yasin Sayudi. Wakil koordinator Haji Rasat. Anggota Bapak Supangat, Bapak Gunawan, Bapak Arya Alwi Mujaki, dan Bapak Karni. 17 seni dan budaya, koordinator Agus Riyadi SSN. Wakil koordinator Sugi Hartono Esos. Anggota Budi Asmoro, Ali Mas'ud, Supriyatno Hadi. Tanggap darurat dan bencana, koordinator Agus Basuki. Wakil koordinator Supratono. Anggota Suprianto SE, Hendra Pradana, dan Eko Purwanto. Ke-19 kesehatan, koordinator Dr. Gigi Saiful. Wakil koordinator Eka Siswanto APT. Anggota Dr. Bahrul Huda. Wiwi Wahyuningsih SKM. Ketiga Sulastri Ningsih. 20 yang terakhir, ketenaga kerjaan dan transportasi, koordinator Hartono Basuki SPD MM. Wakil koordinator Putut Purnomo. anggota Insinyur Haji Sukardi, Adi Sutrisno, dan Nur Lahmudin Sarjana Hukum. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 11 Juli 2026, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur bertanda tangan bahasa Ketua Umum Dr. Insinyur Haji Seno Haji MSI dan Sekretaris Umum Bambang Pininto ST, dan diketahui oleh selaku pelindung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Demikian saya bacakan susunan pengurus DPP Kapakarti periode 2026-2031. Untuk yang berkenan hadir disebut, mohon untuk maju ke depan, dan saya persilakan Bapak Wakil Gubernur Dr. Insinyur Seno Haji MSI untuk memberi pengukuhan. Terima kasih. Kami dari panitia mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita sudah mendengarkan laporan Ketua Panitia dari HUT Milad IKA Pakarti ke-23 kali ini dari Pak Bambang Pininto. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Wakil Gubernur sekaligus Ketua Umum DPP IKA Pakarti di Kalimantan Timur kali ini.
3: Ya, dan menarik tadi Jul bahwa ternyata acara ini yang diselenggarakan ini menelan biaya 420 juta. Iya. Dan ini dari iuran para anggota nih Jul.
2: Jadi sama sekali tidak meminta dari warga sama sekali ya, warga Samarinda maupun sekitarnya sekali. Ya. Jadi benar-benar iuran, dan juga kita di sini melihat ya kepengurusan IKA Pakarti yang baru nih kali ini. Periode 2026 hingga ke 2031.
3: Ya. Dan nampaknya akan melakukan sesi foto bersama ya Jul.
2: Iya, ini terlihat sekali pengurusan ya yang dipimpin oleh Pak Wagub ini, Pak Seno Aji. Dan di sini juga ada hadir juga ya dari Bu Kepala Stasiun RRI Samarinda juga.
3: Benar sekali.
2: Dan tadi Bu Siti Sarasulan
3: sebagai koordinator media.
2: Ya, koordinator media. Iya, kita berkoordinasi dengan RRI Samarinda yang untuk memeriahkan acara IKA Pakarti kali ini. Ya, kita di sini melihat prosesi foto bersama dari
3: pengurusan baru
2: ya, IKA Pakarti periode 2026 hingga 2031. Di sini terlihat seperti semacam ada beberapa ya, mungkin ini puluhan beberapa anggota mulai dari berbagai bidang dan sektor ya, yang dari IKA Pakarti kali ini. Akan
3: dan mimpin. Kami informasikan juga pendengar, selain di panggung utama ini menjadi pusat perhatian di malam hari ini, dan suasana di area parkir Gor Karyuni ini juga terlihat juga sangat ramai ya Jul. Ini di sekeliling ini berdiri stand UMKM yang tentunya ini ditawarkan berbagai produk kepada masyarakat yang datang menikmati rangkaian Milad ke-23 IKA Pakartri.
4: Iya, siapa? Periode 2026-2031 sudah disahkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10.
2: Periode yang baru.
4: Yang kedua, beliau menyampaikan setelah disahkan, saya sebagai ketua umum diminta untuk mengukuhkan saudara-saudara. Ketiga, bahwa saudara-saudara siap dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Dewan Pengurus Pusat IKA Pakarti tahun 2026-2031. Sebelumnya, mohon dijawab dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudara bersedia? Terima kasih. Naskah pengukuhan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 2026. Saya, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IKA Pakarti Kalimantan Timur, dengan resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Paguyuban Keluarga Tanah Jawi tahun 2026-2031 berdasarkan surat keputusan Musyawarah Besar IKA Pakarti tahun 2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi IKA Pakarti. Samarinda, 23 Agustus 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Insinyur Haji Seno Haji MSD.
1: Demikian tadi pengukuhan terlaksanakan. Tentunya Bapak Wakil Gubernur memberi ucapan selamat kepada pengurus DPP IKA Pakarti Provinsi Kalimantan Timur, dan sekaligus dipersilakan untuk kembali ke tempat.

0: kan arah bapak kecil. Emang apa ini? Ya gue yang paling bisa. Perih otak lagi.
1: Pemberian ucapan selamat dari Bapak
2: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda setelah proses pengukuhan pengurus DPP IKA Pakarti Kalimantan Timur, malam ini juga menjadi momentum ya dimulainya perjalanan kepengurusan baru periode 2026 hingga 2031. Dan nampak di belakang saat ini telah ya foto bersama.
3: Ya, kali ini juga Pak Wakil Gubernur juga akan melaksanakan sambutan ya, memberikan sambutan terhadap akan dibukanya dari pagelaran wayang kulit pada malam kali ini.
2: Ya, dan tentunya pengukuhan tentu ini bukan sekedar seremoni saja ya, tetapi juga pergantian atau penetapan kepengurusan baru. Dan ada hal yang harus dijalankan untuk menjaga silaturahmi keluarga besar IKA Pakarti, yaitu memperkuat kerukunan sekaligus melestarikan budaya Jawa di tengah ya keberagaman masyarakat di Kalimantan Timur.
3: Ya, dan saat ini hadir bersama kita ya Ketua Pepadi Persatuan Pendalangan Indonesia, ya, Pak Muhammad Samsun. Oh ya, yang turut membersamai kita pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan sebentar lagi memberikan sambutannya kali ini dengan bersama Pak Muhammad Samsun nih pada malam hari ini. Pak Muhammad Samsun,
4: selamat malam Mas.
3: Ya,
4: Sugeng Dalu.
3: Ya, bagaimana melihat kondisi dan maupun atmosfer dari masyarakat Samarinda pada malam kali ini terkait pagelaran wayang kulit?

0: Projo ini kira-kira apa sih makna yang mau disampaikan kepada masyarakat di Samarinda kali ini?
1: Ya, intinya Pandowo Bangun Projo itu kita akan melihat sejarah bagaimana Pandowo itu melambangkan kebenaran, kejujuran dan keteguhan membangun suatu negara namanya Pendawa. Nah, hari ini Ika Pakarti yang sudah dipimpin oleh Pak Seno Aji yang juga sekaligus Wakil Gubernur Kalimantan Timur tentunya mempunyai peran yang strategis untuk bagaimana mengembangkan dan membangun Kalimantan Timur. Melalui Ika Pakarti tentunya Ika Pakarti juga ingin berperan serta di dalam pembangunan Kalimantan Timur lebih maksimal lagi.
0: Gitu. Ya, baik. Lalu baik, terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin kebesaran ini kita akan menyaksikan bersama sambutan dari
1: pengumuman Pak, ini ya. Pengumuman apa namanya pemenang
0: festival
1: dalang.
0: Benar,
1: pasti Bapak. Ini sekarang sedang berjalan.
0: Dari 5 peserta ya, jadi pemeran tampil ya.
1: Ya.
0: Terima kasih atas waktunya
1: baik,
0: Pak.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas.
0: Baik, setelah diadakan festival lomba dalang muda yang dilaksanakan dari pukul 10 tadi hingga sebelum asar dari 5 anggota, 5 peserta ya dari berbagai daerah, dan kita akan saksikan juga sambutan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
2: Kami tim juri Festival Dalang Muda Kaltim 2026 yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pepadi Kalimantan Timur nomor 001 garis miring Pepadi KT garis miring 8 tahun 2026 terdiri dari 1. Sambowo Agus Herianto, 2. R. Riawan Hendriatno, dan 3. Hari Sabtono. Setelah mengamati dengan seksama jalannya Festival Dalang Muda Kalimantan Timur tahun 2026 dari awal sampai selesai dan memberikan penilaian kepada masing-masing peserta berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan, maka atas nama kesepakatan tim juri Festival Dalang Muda Kalimantan Timur tahun 2026 dalam sidangnya pada tanggal 23 Agustus 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah bertempat di Hotel Claro Pandurata Samarinda. Dengan ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan peserta yang nama-namanya tercantum dalam lampiran berita acara ini berhak memperoleh penghargaan sebagai berikut. 5 juara terbaik 1, juara terbaik 2, juara terbaik 3, harapan 1 dan harapan 2. Demikian keputusan tim juri bersifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan tim juri tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Samarinda tanggal 23 Agustus tahun 2026. Juara harapan 2 mendapat nilai 320 dengan jenis pakliran atau gaya pakliran Surakarta, lakon Sesaji Rojo Suyo dari Kabupaten Paser oleh Saudara Hamid Asmoro. Juara harapan 1 dengan total nilai 325, jenis pakliran gaya Surakarta dari Kota Balikpapan dengan lakon Anoman Duto oleh Saudara Wahyudi. Terbaik ketiga dengan nilai 340 dari Kota Samarinda, gaya Surakarta dalam lakon Sombo Juing oleh Saudara Bayu Saputro. Terbaik kedua

0: masih dalam gaya Pakliran Surakarta dari Kabupaten Kutai Timur dengan cerita Sang Joro Sando oleh saudara Marka Dwi Cahyono. Dan terbaik pertama atau satu adalah dari Kabupaten Kutai Kertanegara dengan jumlah nilai 353, Pakliran Gaya Surakarta dengan lakon Gatut Kocoh Gugur atas nama saudara Dewangkara Dwi Ahya. Samarinda, 23 Agustus tahun 2026. Dewan Juri Sambo Agus Herianto, R. Riawan Hendrianto dan Hari Saptono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Mohon dengan hormat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur berkenan memberikan sertifikat kepada para dalang muda yang sudah tampil kemarin siang. Bapak Ibu, ini adalah Ibu Wahyu Senoaji, monggo Bu mendampingi Kang Romo. Ibu Wahyu, Bu Wahyu Seno. Tembuni Pak. Bu Wahyu monggo Bu. Dan diwakili Ketua Pepadi Provinsi Kalimantan Timur Bapak Muhammad Samsun dan para yuri tentunya Pak Ki Sambowo Sarjana Seni Pedalangan dari Pepadi Pusat. Beri aplaus Bapak Ibu, tentunya para penerus pakeliran pewayangan dalang-dalang muda yang telah melaksanakan festival Sawan Timur tadi siang. Ini yang pertama kali dilaksanakan festival dalang muda. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Ketua Pepadi dan pemerintah provinsi untuk bisa mengadakan selanjutnya. Bersama Ketua Pepadi dan Bapak Wakil Gubernur juga para yuri, silakan Pak foto bersama terlebih dahulu dan Ibu Wahyu Senoaji foto bersama dulu Pak, monggo silakan. Bapak Ibu para hadirin undangannya berbahagia, demikian tadi hasil festival dalang muda Sekolah Timur diikuti 5 dalang muda telah diumumkan dan pada malam ini telah menerima cenderamata tentunya sertifikat dan pembinaan. Setelah Setelah ini sekaligus Bapak Wakil Gubernur akan memberikan sambutan, dan beliau adalah sekaligus Ketua DPP Ika Pakarti Provinsi Kalimantan Timur. Kepada beliau dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang terhormat jajaran Forkopimda Kalimantan Timur, hadir secara langsung Kasrem 091 ASN Kolonel Rayanto Edi Yunianto. Yang terhormat Wali Kota, Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Insinyur Haji Bagus Susetyo MM. Yang terhormat para sesepuh dan bini sepuh keluarga Ika Pakarti, hadir secara langsung Profesor Dr. Suyetno Sudirman, Dr. Haji Rusmadi Wongso. Yang saya banggakan, kita sama-sama andalkan Kidalang Aan Bagus Saputro SSN beserta seluruh pengrawit, sinden, lighting, sound system, dan semua yang beraktivitas di belakang layar. Yang terhormat Ketua dan Anggota DPD dan DPC Ika Pakarti Kabupaten Kota Sekalimantan Timur, paguyuban-paguyuban dari Tanah Jawi yang hadir secara lengkap malam hari ini, paguyuban-paguyuban dari daerah setempat, paguyuban Banjar, paguyuban Kutai, paguyuban Dayak, dan juga KKSS dari Sulawesi Selatan, serta paguyuban-paguyuban yang lainnya. Seluruh undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Saya pantun sebentar. Tumbas batik ing pasar pagi.
1: Cakep.
2: Batik Jawa indah warnanya.
1: Cakep.
2: Sugeng rawuh poro sedulur semuanya di sini.
1: Cakep.
2: Guyub rukun Ika Pakarti berjaya selamanya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka pengukuhan pengurus pusat Ika Pakarti periode 2026-2031. Tentu saja kami sangat berbangga, kami sangat gembira malam hari ini kita bisa bersama-sama guyub rukun hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi baru saja kita saksikan pengukuhan pengurus pusat Ika Pakarti yang tentu saja telah disahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ini menandakan bahwa Ika Pakarti menjadi organisasi kedaerahan yang diakui oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus juga Raja dari Kesultanan Hamengkubuwono. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini juga kita menyaksikan secara bersama-sama seni-seni budaya yang tadi sudah dipersembahkan. Kami menghadirkan pagelaran seni budaya ini selama 2 hari dimulai dari tanggal 22 Agustus di mana seluruh kesenian atau paguyuban seni reog, seni jaranan tampil secara bergantian. Bahkan juga seni barongsai. Ini merupakan perpaduan yang kuat. Nanti ke depan seluruh seni-seni budaya ini kita sama-sama rangkul, kita sama-sama besarkan untuk mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setelah kesenian yang dihadirkan tanggal 22 yang lalu, kemarin maksud saya, kemudian hari ini kita juga mengadakan lomba dalang cilik. Lomba dalang ini sangat penting untuk menghindari tergerusnya seni wayang kulit yang saat ini mungkin di Kalimantan Timur hanya ada segelintir dayang dalang yang bisa pentas di Kalimantan Timur ini. Dengan adanya lomba tersebut, kita menambah kasanah dalang-dalang muda yang nantinya ke depan secara bergantian, apabila Bapak Ibu sekalian mengadakan ulang tahun atau mengadakan syukuran paguyuban tertentu, bisalah ditampilkan mereka. Dan insya Allah dari hasil ini, diantara mereka akan bisa masuk ke lomba dalang tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur juga aktif dalam membina seni-seni budaya, terutama seni wayang kulit yang banyak dicintai oleh warga keturunan Jawa yang ada di Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih atas sponsorship yang telah beserta kita menghadirkan pentas dan festival malam hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa kita menghasilkan dana menghabiskan dana ratusan juta. Ini tidak bisa kami tanggung sendiri. Ini adalah jerih payah secara bersama-sama dari para sponsorship yang hadir bersama kita. Karena bendaharanya masih belum punya uang. Bendahara kita cek kasnya hanya Rp20.000. Nah, ini kerja keras Mas Trimo selaku bendahara umum supaya tahun depan kita bisa mengadakan secara mandiri kesenian-kesenian budaya ataupun ulang tahun Ika Pakarti ke depan. Kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri. Bank Mandiri telah memberikan e-money sebagai kartu tanda anggota Ika Pakarti Kalimantan Timur. Tepuk tangan untuk Bank Mandiri. Kok pelan-pelan tepuk tangannya? Tepuk tangan yang keras. Nah, jadi ini adalah pengabdian dari Bank Mandiri. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Kaltimtara yang ikut membantu menjalankan atau melaksanakan kegiatan ini. Yang terakhir tentu saja kita terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan secara langsung, secara live ke seluruh Kalimantan Timur. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan saya selaku Ketua Umum Ika Pakarti periode 2026-2031. Silakan menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Dalang Aan. Monggo nanti setelah ini semuanya bisa bergeser ke tengah untuk menyaksikan pagelaran tersebut. Terima kasih. Lolol muafik ilah mawitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak, monggo Pak. Ini Pak. Lu cintain tanggapannya Pak.

0: matur suwun sangat. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur dan beliau sekaligus Ketua DPP Ika Pakarti Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan sambutannya. Untuk yang terakhir kalinya, mohon dengan sangat arahan dari pini sepuh, para sepuh Ika Pakarti, tentunya akan disampaikan beliau Bapak Dr. Rusmadi Wongso. Mohon dengan sangat Bapak arahan untuk kami para pengurus DPP Ika Pakarti yang baru. Pada beliau Bapak Dr. Rusmadi Wongso dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu, pripun kabare, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Waras? Alhamdulillah. Mohon izin Pak Wagub, Ketua Umum DPP Ika Pakarti Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian, para sesepuh pini sepuh, keluarga besar Ika Pakarti, dalam rangka untuk terus kita bersemangat nyawijinya Ika Pakarti, kalau saya mengatakan salam Ika Pakarti dijawab dengan guyup rukun, guyup rukun, guyup rukun salawasi. Siap apa ora iki? Salam Ika Pakarti.
2: Guyup rukun, guyup rukun, guyup rukun salawasi.
1: Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang sekaligus Ketua Umum DPP Ika Pakarti Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Seno Aji, beserta Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Anggota Forkominda, hadir Pak Kasrem, Kapolresta atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kota Samarinda, para pengurus DPP Ika Pakarti yang barusan dilantik, ketua DPD Kabupaten Kota Sekalimantan Timur, para pini sepuh, Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, warga Ika Pakarti yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita malam hari ini bisa hadir bersama dalam rangka pengukuhan DPP Ika Pakarti sekaligus tasakuran. Ika Pakarti tahun ini memasuki usianya yang ke-23. Tentu dalam kesempatan yang terhormat dan berbahagia ini, satu kata saja untuk kita semua, keluarga besar Ika Pakarti. Ika Pakarti, Ika tunggal, Pakarti satunya hati, perkataan dan perilaku. Oleh karena itu mari kita semua terus nyawiji, siap? Suaranya kok enggak kenceng ini? Nyawiji, siap? Mudah-mudahan Ika Pakarti insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Seno Aji, Ketua Umum Ika Pakarti Kalimantan Timur, Ika Pakarti semakin guyup, semakin besar, dan semakin mengayomi warga, keluarga besar Ika Pakarti Kalimantan Timur. Dan tentu kita semua keluarga besar Ika Pakarti siap untuk membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visi Kaltim ke depan, visi Kaltim sukses menuju generasi emas. Siap? Ini keluarga besar sudah dapat gratis pol semua apa enggak anak-anaknya nih? Yang belum ada Pak Wagub ini, tapi insya Allah semua anak-anak kita mendapatkan gratis pol. Okay. Semua pelayanan kesehatan, alhamdulillah ini berjalan dengan baik dan kita doakan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Rudi Seno, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Kalimantan Timur ke depan ini semakin maju, semakin mensejahterakan rakyat Kalimantan Timur. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ika Makarti.
2: Guyub rukun, guyub rukun, guyub rukun. Salawase.
1: Matur nuwun.
2: Matur suwun, Pak.

Bapak Ibu, para hadirin undangan yang berbahagia, demikian tadi arahan, saran dan pitutur luhur dari para sepuh Pepunden Ika Pakarti kepada pengurus yang baru. Kemudian selanjutnya adalah pemotongan tumpeng tanda rasa syukur. Pada malam ini telah dikukuhkan dan sekaligus ulang tahun DPP Ika Pakarti yang ke-23. Mohon dengan sangat Bapak Ketua DPP Ika Pakarti untuk memotong tumpeng dan didampingi para pengurus. Monggo silakan Pak Bambang, Pak Trisno Wijaya dan yang lain para pepunden pesepuh, mohon untuk bisa mendampingi Ketua DPP, kemudian diserahkan kepada sesepuh dan bini sepuh yang hadir pada malam ini. Dengan niat bismillahirrahmanirrahim, rasa syukur kepada Allah SWT, tentunya pengurus DPP Ika Pakarti telah dikukuhkan dan ulang tahun yang ke-23 dilaksanakan pada malam hari ini. Inilah Bapak Dr. Insinyur Haji Sino Haji telah memotong tumpeng, kemudian diserahkan kepada para pepunden, para sesepuh, bini sepuh yang hadir pada malam ini. Dan setelah memotong tumpeng, nanti Ketua Pepadi akan menyerahkan tokoh wayang pada malam ini yang akan dimainkan, diperankan Ki Dalang Aan Bagus Saputra dari Wonogiri dengan lakon Pandowo Bangun Projo. Alhamdulillahirabbil alamin, telah diserahkan kepada para pepunda dan sepuh. Kemudian Ketua Pepadi Pak Samson akan memberikan tokoh wayang pada malam ini kepada Bapak Wakil Gubernur, kemudian diserahkan kepada Mas Aan. Ki Aan, monggo Mas Ki Aan untuk bisa berdiri bersama Bapak Wakil Gubernur. Ki Dalang Aan Bagus Saputra akan menerima tokoh wayang pada malam ini. Tokoh wayang yang sudah diberi dan diterima Ki Dalang Aan Bagus Saputra, sarjana seni pedalangan dari Wonogiri, telah diterima dan silakan dimainkan pada malam ini dengan lakon Pandowo Bangun Projo. Bapak Ibu, para hadirin, tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi acara seremoni milad ke-23 sekaligus tasakuran pengukuhan pengurus DPP Ika Pakarti Provinsi Jawa Timur telah berlangsung dengan khidmat. Saya selaku pemandu acara, apabila ada kesalahan kekhilafan, tutur kata saya dalam menyampaikan pada malam ini, saya mohon maaf. Mari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan pagelaran ringgit setelan atas Ki Dalang Aan Bagus Saputra, sarjana seni pedalangan dari Wonogiri, Jawa Tengah.

0: ya, RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, telah diberikan ya tokoh wayang kepada dalang Ki Bagus Ki Aan Saputra yang menandakan pagelaran wayang kulit akan segera dimulai dengan tajuk apa ini? Iswar?
1: Ya, dan nampak saat ini para penonton masyarakat yang sudah memadati pas di depan area panggung Nijul untuk menyaksikan pagelaran wayang Semalaman Suntuk.
0: Dan juga dengan lakon ya, Pandawa Membangun Projo kali ini juga mengisahkan gambaran singkatnya saja ya. Di sini Pandowo ya, anak dari Pandu, raja dari Hastinapura ini bersama-sama membangun suatu kerajaan ya, di mana kerajaan ini akan memiliki banyak gangguan terutama dari Buto Cakil dan Buto Ijo. Kali ini mereka akan mendapatkan tantangan dari raksasa ya atau buto, dan juga namun perjuangan kali itu tidak percuma begitu saja karena dibantu oleh Bima dan juga Arjuna sebagai adik dari Yudhistira, sebagai kakak tertua dari Pandawa kali ini.
1: Ya, dan pendengar RRI Pro 1 Samarinda, kini kita memasuki puncak rangkaian milad ke-23 IKA Pakarti Kalimantan Timur, yakni pegelaran wayang kulit Semalaman Suntuk dengan lakon Pandowo Membangun Projo yang dibawakan oleh Ki Aan Bagus Saputra. Nah, seperti apa kisah perjalanan Pandawa dalam membangun Indra Prasta dan menghadapi berbagai tantangan? Mari kita sama-sama dengarkan dan nikmati pertunjukan wayang kulit malam ini langsung dari Gelora Kadri Unin Sempaja Samarinda. Selamat menyaksikan pendengar RRI Pro 1 Samarinda.

Kartosena. Kanjeng Eyang Bisma ana dawuh apa? Mangertia ya kula. Kalamunta dina samangku negara Ngastina us jumenengake nata ya kuwi kakangmu Si Kurupati minangka dadi ratu ana ing negara Ngastina. Lan dina samangko kowe galasan para kadang-kadangmu Pandhawa liyane entuk liru wujude wana kang jenenge Wana Wisamarta babaten rekod hayanen murih gancar anggonmu bakal duweni negara kanggo mulyane para Pandhawa lino. Mulang saka kuwi ora sah dadak ngenteni dina kang bakal teko murenggal budhal dina iki ger enggal babatana Wanamarta kanggo mulyaning para Pandhawa lima. Wis tak ki dawuhmu.

Sumeneng Hanger Kancang Yayah Lintang Bimo Sekti. Lah menika ta warnani ro panggak Pandhawa kasih Raden Bratasena ya winasan Risang Werkudara ya Bayu Siwi. Kusuma Yudha Bima Sena ya Risang Gandha Wastratwaja. Sadra Gagah Prakasa Birawa terus sembadeng prawira ing Yudha. Dasar ngengreng jenggureng ngrespateni yang pinandeng katon kebagusane. Godhek wok simbar jajar awisnya sakepok sisih pinalitir naga nglangi. Dasare anteng tajem polatane yen ngendikan arang kading awis micara nanging sarwa tatas dites mitayani. Dasar ambek junjur kendel bandel tur sekti mandraguna. Pramila Dyan Werkudara kinajak sesamaning satriya wauto. Nalika samana sang Bagus arsa bidal mring Wanamarta wis rumanti saliring busana. Raden Werkudara lamun tindak datan aden titih yen numpak kereta semplok indene yen nunggang gajah pedhot gegere karemenane mung darat kewala. Saksara cancut Taliwanda cancut ujare wong ajincing. Taliwanda secawet ngencengi tali bandange. Kairing Panakawan Bayu Bajra Angin Garuda seblak sampur tanjak Warangka. Sikile kemancat gunung sikil tengen den balangake sak jangka wis prating tepining Wanamarta.

0: Adikku di, adikku. Aku iki kakangmu, sedulur tunggal Bayu. Kowe kuwi adikku lanang. Pon kakang kebarang-barang tekan papan kene ya betek labet pengin ketemu. Kelawan sing tak goleki ya kowe kuwi, Yai.
1: Mengko dhisik. Aja kemampang. Ngaku-ngaku dadi sedulure Bratasena. Yen durung ana bukti lan nyatane, aja mung ngaku-ngaku wae.
0: Lho. Buktine wis cetha, Yai. Buktine wis cetha. Moro gage sawangen sandang penganggonku ki lak padha karo sing mau agem kuwi to, Yai. Wiwit saka pupuk nganti tekane kuku Pancanaka kabeh ora ana sing gesek. Iki mono busana paringe saka Sang Hyang Bayu marang para putra-putrane, Yai.
1: Aku pancen tau didongengi kelawan Bapa Bayu. Hari ini ana putrane sing wujud wanara putih sing jenenge Anoman. Ya senggono.
0: Lah ya kuwi aku, Yai. Kuwi mono jenengku. Aku ki Anoman, aku ya senggono. Yai, bakal lumaku menyang endi, Yai? Kok ngenerak lakumu?
1: Aku menongko duta saka kadang-kadangku para Pandhawa. Kangus pikantuk wujude wana Wisamarta bakat aku mukti kelawan para kadang-kadangku Pandhawa liyane.
0: Kusik, kowe arep temeka ana wana Wisamarta
1: dasar pranyata.
0: Yayi, yen kota iman aja ya di. Aja. Wana Wisamarta kuwi nggone gawat kliwat-liwat. Winget kepati. Sapa sing iso mlebu ana ing jero alas kono bakale ora ana sing slamet lan bakal tumeka pati, Yai.
1: Pati dudu galak kaya macan. Pati urip ana pangawasaning Gusti sing murbeng jagat. Murang saka kuwi ayo. Mara kaki arep ngalang-alangi marang niate Bratasena, murga kaki mingkato. Aja ngalang-alangi lakune Bratasena,
0: Yai. Pun kakang kuwi ngeman kelawan keselamatanmu kuwi, Yai. Pun kakang ngeman marang karaharjanmu kuwi.
1: Aku rasah mau ngeman. Yen pancen kowe ora gelem minggat saka papan kene. Karena aku tak dugang dasmu ditakon dusuk. Pelah dalah.
0: Yai. Mundura, Baliyo, Baliyo, Yai.
1: Wah, ngeyel.

0: marang keselamatanmu kok Yayi. Aku ora duwe gayuhan apa-apa. Mung iman kelawan kowe Yayi. Nanging kakangmu iki wis pitaya. Aku percaya. Kalamuntut niatmu sing becik tertentu wae bakal antuk barang sing bener ya.
1: Ya, Protino.
0: Nadyan to aku ora ono ning pengarepanmu. Bakal tak awat-awati lagumu Yayi. Yen ono mungsuh sing bakal ganggu gawe marang keselamatanmu. Anoman sing bakal ngrampungi

loncat nalika semono. Dian Broto Sinewa Siyaga nedya wiwit babat Wana Marta. Sigra mlintir gumbala hunjal huswa hambekos kadya taksaka nembur wisa. Alas gung kegerotan kebak gurda ting jenggelek. Pangi kekayon sambung sumambung tepung hamar gunung. Sigra katra jangkri dari sang penenggak. Podo sakolo bumi horak gura gurnito.

Saka Barubuh kang jero tancepe rungkat sak oyot-oyote. Purnawana ambyar bubar mawut. Gajah Banteng Singa Barong Warsuh kelawan kidang menjangan kelawan iber-iberan. Otot kenceng narenceng wedana merbabak. Netran dik hangatir hanggeget waja. Sigrom Babati Wanawarta nganti bosah baseh bubrah langkrah tan monggo pulya.

0: cahayu sing tansah mituhung ger limbuk. Ana dawuh apa mak sampeyan nimbali anakmu aku? Onjok syukur marang purbaning Gusti sing gelar jagat ya ger. Dene awake dhewe isih penaringan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saingga bisa tetunggalan mapan ana ing Gor Kadri oning Sempaja Samarinda Kalimantan Timur ini bu
1: ngoten. Nggih. Dalu niki kagungan hajat menapa dene kok beneh lawan adat saben awake dhewe sak kanca sowan wonten Gor Kadri oning Sempaja mriki, Mak. Ngene ya, Ngger. Adicara wingi iki sing endah lan megah kaya ngene kiwi ya kuwi pelantikan pengurus DPP IK Pakarti Kalimantan Timur periode 2026-2031.
2: Oh ngono. Niku sing sepisan.
1: Heeh.
2: Terus
1: dene kapindone ya kuwi milat IK Pakarti ke 23 tahun, Ger.
2: Milat IK Pakarti.
1: Heeh.
2: IK Pakarti niku nopo to, Mak?
1: IK Pakarti kuwi Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi sing mapan ana ing Kalimantan Timur kene, Ger.
2: Ngoten. Banjur saiki diprakarsai utawa dipandhegani dening sinten?
1: Aku entuk dawuh rikala sasi mai kepungkur mesti dianakake mubes utawa musyawarah besar IK Pakarti, Ger. Dene ingkang minangka ketua umum sing anyar ya kuwi panjenengane Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur panjenenganipun Bapak Dr. Insinyur Haji Senomaji MSI nggih.
2: Oh ngoten.
1: Heeh.
2: Sekjen panjenenganipun Bapak Bambang Pininto lan uga bendahara umum panjenenganipun Bapak Sutrimo Wijaya.
1: Heeh. Dene peran lan arahan organisasi ya kuwi menjaga kerukunan dan nilai kebersamaan di tengah masyarakat Kalimantan Timur yang heterogen dan majemuk.
2: Nggih.
1: Memperkuat peran organisasi paguyuban sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.
2: Ya.
1: Menjadi wadah pemersatu sarta pelindung bagi warga masyarakat asal Jawa utawa tanah Jawi di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
2: Oh ngono.
1: Heeh.
2: Dadi peran IK Pakarti kuwi kaya ngono nggih, Mak nggih.
1: Heeh, Ger. Lan tema besar program kerja terbaru di bawah kepemimpinan beliau Bapak Dr. Insinyur Haji Senowaji kuwi ya kuwi berbudaya luhur, berdaya ekonomi, guyub rukun, bangun bumi etam.
2: Oh ngoten. Nggih, nggih. Lan fokus utama program kerja beliau ing antarane pemberdayaan ekonomi dan UMKM.
1: Pengembangan pasar UMKM ya kuwi cara dene mengintegrasikan setiap kegiatan paguyuban dengan pemeran usaha mikro guna meningkatkan perputaran ekonomi kerakyatan.
2: Ngoten. Uga peningkatan daya ekonomi warga, mendorong kemandirian ekonomi bagi komunitas warga tanah Jawi yang mencakup hampir 42% dari total penduduk Kalimantan Timur mriki nggih, Mak.
1: Kaping pindhone ya kuwi pelestarian seni dan gebyar budaya, gelar seni budaya Nusantara. Menyelenggarakan festival kebudayaan secara berkala untuk merawat tradisi luhur sekaligus mempererat akulturasi dengan budaya lokal Kaltim.
2: Ngoten. Ugono pembangunan gedung joglo IK Pakarti.
1: Menindaklanjuti rencana penyediaan lahan 1 hektar sebagai pusat kebudayaan bersama yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh paguyuban.
2: Nggih.
1: Dene angka telune ya kuwi penguatan sosial dan mitra strategis daerah, program olahraga dan silaturahmi, rutin mengadakan agenda massal seperti jalan sehat, lintas komunitas uga untuk menjaga kerukunan dan kondusivitas wilayah.
2: Lah nggih. Ugi mboten keri sinergi pembangunan IKN memperkuat peran warga paguyuban di sektor eksekutif, legislatif dan swasta untuk mengawal transisi pembangunan daerah penyangga ibu kota Nusantara utawa IKN.
1: Heeh. Mula tepuk tangan yang paling meriah buat IK Pakarti Kalimantan Timur menika Bapak Ibu.
2: Ah iya. Iya. tak kandhani nggih aku wingi iki nalika ditanggap ana-ana giri kana.
1: Piye?
2: Aku nalika ngaturke program-program ya kaya bengi iki.
1: Pripun?
2: Heeh. Terus banjur kuwi Bapak Wakil Bupati nek kono ora bobo bupati.
1: Ya,
2: heeh. Bare kuwi terus Jawil ajudane kon munggah panggung kon nyawer dalange.
1: Oh ngono.
2: Heeh. Kuwi nek Wonogiri kono.
1: Wonogiri kono.
2: Heeh, nek kene aku ora ngerti, Mbok.
1: Oh ngono.
2: Heeh.
1: Iya. Beda-beda ya.
2: Maaf, beda-beda, Ker. Lah
1: iya.
2: Gunjana.
1: Iya.
2: Heeh.
1: Mula hebat temenanan ya.
2: Mah hebat tenanan, Ger.
1: Iya.
2: Heeh.
1: Langsung bakali Kapakarti uga duwe joglo dhewe.
2: Heeh.
1: Duwe joglo dhewe terus
2: wayangan meneh. Wayangan meneh. Peresmian joglo Kapakarti.
1: Wah iya.
2: Heeh.
1: Wayangan meneh.
2: Wayangan meneh, Ger.
1: Sing mayang sapa?
2: Sing mayang kudu aku.
1: Kok kudu kowe
2: pilah? Gandeng iki pelantikan sing gelar kelir kuwi awake dhewe.
1: Heeh.
2: Heeh. Sok nek peresmian bangun joglo sing anyar kudu wayangan dalange ora kena ganti.
1: Ora kena ganti.
2: Heeh, nek nganti ganti muga-muga udan deres campur bledek.
1: Kowe iki ngomong apa ora?
2: Ora, ora ngger, ora guyon, guyon, guyon. Guyon pake.
1: Iya.
2: Heeh. Bakune sapa wae dalange, bakune wayang kulit tetep ngrembaka kok, Ger.
1: Nggih.
2: Heeh. Ora kudu awake dhewe,
1: ora kudu awake dhewe.
2: Heeh.
1: Minangka guyonan ya, Mah.
2: Iya.
1: Heeh. Mula disesuwun bareng-bareng.
2: Heeh. Ya muga-muga Gusti tansah paring saras uga kesehatan, panjang yuswa utawa umur panjang. Saha kawicaksanan kagem Bapak Dr. Insinyur Harji Senawaji. Anggenipun ngestu amanah dados ketua umum IKA Pakarti Kalimantan Timur. Mugi tansah pinaringan kelancaran, saged beto barokah lan berkah. Lan dadosaken warga tanah Jawi Kaltim sangsaya guyub rukun nyawiji lan sembada ing samudayanipun, Ger.
1: Nggih, nggih, Mak, nggih. Lan ugi mugi-mugi Gusti Allah paring kelancaran barokah lan kegiatan kagem para pengurus ingkang nembe dipun lantik. Semoga kepengurusan periode ini sukses membangun kemandirian ekonomi warga lewat UMKM, melestarikan seni budaya luhur, sarta terus menjaga semangat gotong royong utawa guyub rukun di tanah perantauan.
2: Iya. Uga ngaturake selamat bekerja demi kemajuan bumi etam, Ger.
1: Lah iya.
2: Heeh.
1: Amin amin ya rabbal alamin.

0: Pilu jeng dalu Mas Gareng.
1: Pilu jeng dalu, Pak.
0: Nggih, kados pundi pawartosipun sehat nggih?
1: Alhamdulillah pinaringan seger waras sehat wal afiat Pak Saat.
0: Alhamdulillah Mas Gareng derek bunga.
1: Nggih, hestu-hestu derek bunga. Sepisan aku teko nang kene alhamdulillah,
0: Mas. Pripun?
1: Kalimantan Timur ke jebol poh riayine walembah panas sedoyo.
0: Betul, betul.
1: Priayine kabeh grapyak.
0: Heeh.
1: Priayine kabeh semana.
0: Nggih.
1: Guyub rukun mboten beda-bedane suku kelawan adatipun, Mak.
0: Betul, betul, betul, Mas.
1: Ingkang baken namung nderek ndedonga.
0: Nggih.
1: Napa ingkang dados kajatipun wonten ing dalu menika wujudipun syukur wonten-wonten alangan setunggal menapa.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ajate iki apa Mas Dalang?
0: Niki sing pertama inggih menika pelantikan pengurus DPP IK Pakarti Kalimantan Timur periode 2026 periode 2031 niku sing pertama.
1: Nggih.
0: Dene kapindhone nggih menika milat IK Pakarti ke 23 tahun.
1: Leres. Kena digaris bawahi niku ngeten Mak Cangge.
0: Pripun?
1: Hidup dengan seni itu kita menjadi
0: indah.
1: Indah hidup dengan ilmu kita menjadi mudah.
0: Mudah.
1: Hidup dengan agama kita bisa
0: terarah.
1: Alhamdulillah barokahullah. Hidup dengan seni bengi iki alhamdulillah Mas.
0: Pripun?
1: Wis diwujudne pagelaran sing mewah kados makaten Mas nuwun sewu sak Kalimantan Timur kabeh jebul seneng wayang.
0: Betul, kulit. Betul, betul Mas Gareng. Leres niku.
1: Mula ngeten iki kok ya kudune paling ora ya aja gur setahun pisan rong tahun pisan.
0: Lah piye?
1: Lek iso ki seminggu ping telu.
0: Kuwi jane wong ngombe obat apa arep nanggap wayang.
1: Wah, jenenge wong tresna ta, Mas? Wong tresna niku paribasane wong dadi keluarga.
0: Nggih, betul.
1: Kula kalih panjenengan kaya kakang kaya adi.
0: Nggih.
1: Lek kula kalih pesinden kaya wong lanang karo bojone.
0: Lho.
1: Paling ora lek tresna niku nuwun sewu lho, ya aja gur setahun rong tahun paling ora ya ping telu ngoten. Seminggu ping telu ngoten. Ngoten.
0: Ya yo lak karepmu.
1: Nggih. Lah panitia nggih kuat mawon to, Mas.
0: Oh, ampun maido kali wong mriki.
1: Lah nggih kok.
0: Oh, mriki wong elok-elok sedanten kok, Mas.
1: Nggih, wong ingkang baken menika nggih perekonomian teng mriki nggih alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Wis lancar kabeh.
0: Betul.
1: Najan biyen babate rekosane ora jamak, Mas.
0: Nggih.
1: Nyambut gawe direwangi teko luwan nang nggone luar pulau ki nang nggone dhewe paribasan isih kurang sangka jeting ngurip ning alam dunya.
0: Nggih.
1: Tenggene mriki wong Jawa dadi wong sing sukses. Muga-muga kebak ing barokah Allahumma.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Muga-muga dulur sing mirsani wayang dalu menika kathah rejeki Allahumma.
0: Amin.
1: Muga-muga panjang yuswa Allahumma.
0: Amin.
1: Kebak barokah Allahumma.
0: Amin.
1: Utange lunas Allahumma.
0: Wah, bareng ngutangi lunas terus banter dhewe lah ya.
1: Sing ngutangi lali Allahumma.
0: Malah cilokon kowe
1: kok. Oh ya, wong perekonomian Mas bolak-balik
0: iki. Nggih. Tur awake dhewe niku sowan mriki kaya dene mulih ana negarane dhewe ya, Mas.
1: Ana
0: dusune dhewe kenyatane sore wau kula kalih panjenengan niku disambut yang sangat luar biasa kalian para warga khususnya Wonogiri ugi Pacitan sing mapan wonten mriki nggih ta?
1: Nggih ta. Aku ya karo cetok karo dulurku Pacitan.
0: Saestu nggih.
1: Mas Katwadi nggih rawuh mriki.
0: Nggih.
1: Niki perwakilan Pacitan. Wonogiri wau nggih.
0: Kathah sanget.
1: Iya.
0: Luar biasa temenanan.
1: Aku gumunku siji sesuk Mas.
0: Pripun?
1: Kabin pesawat ki sedeng ora.
0: Oh
1: gawani ambuk ya amplop kok gawani kok ampo.
0: Ya. Jenengan pura to digawani amplop gelem?
1: Nggih, nggih ya sak isine to Mas.
0: Oh lah iya. Nek aku nek amplop iki moh sing penting isine kok Mas.
1: Barokallah ingkang baken nderek gegojikan.
0: Nggih.
1: Kedurung marang Gusti muga-muga sedulur Jawa khususipun wonten ing laladan Kalimantan Timur manggih kami lujengan kebagas warasan selamat dunia kelawan akhirat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Geliat-geliat waton kecandian.
0: Betul mas.
1: Awit menika udakara udarasa wujudipun wektu ingkang dipun watesi mas.
0: Betul.
1: Menika wonten sak perangan beliau-beliau ingkang badhe minggah pepanggungan.
0: Betul, betul, betul.
1: Sak perangan pro warga masyarakat ingkang badhe nembang. Saperangan beliau-beliau pusaraning adil pucuk pimpinan ingkang badhe paring dawuh.
0: Leres, leres, leres.
1: Kula dudu-duman wektu ya Mas ya.
0: Nggih.
1: Sithik-sithik aku kok tak melu ngeli karo eneke kahanan.
0: Heeh. Nggih. Iya, ternyata awake dhewe sowan nggih wis sauntara wengi ya Mas.
1: Nggih.
0: Terus udakara awake dhewe mengko jam 3 punjul kudu wis rampung soal e apa jadwal pesawat sing maune jam 1 kanggo awake dhewe mantuk ana Jawa dijokke udakara dadi jam 6:30
1: jan nggih ngaten iki wong muga-muga slamet mboten-mboten lalangan setunggal menapa
0: nggih amin amin niki enten awala Mas Gareng
1: dawuh siap
0: Mas dari wis lagu Bapa Panidi paguyuban Kediri Ibu Jarno ugi paguyuban Magetan satu minta lagu mendem wedoan dua perahu layar mohon dipanggil naik ke panggung
1: iya
0: uga nawe maringi nawala heeh maringi bubungah 200.000
1: alhamdulillah barokallah
0: cunduk laris cunduk laris cunduk laris
1: ya
0: isih ono ger
1: terus
0: request lagu dari paguyuban Pamasa untuk Magetan semoga selalu guyub rukun salawase amin ya rabbal alamin
1: amin
0: nyuwun gending setunggal ireng manis kalih pepeling telu jambu alas mau dipanggil naik panggung Bapak Yoyok Bapak Kanibal
1: ya.
0: Kok Bapak Yoyok loro Bapak Kanibal
1: Pak nuwun sewu lho Mas
0: iya Mas
1: wong jenenge nek wong Jawa nuwun sewu lho nggih wong Jawa ki paling boten kan ya punya tulang dan punya kulit
0: nggih
1: la lek kanibal ki pemakan bulu lho
0: mosok makan bulu to
1: mosok lha yo lek manuk kanibal kan mangan buntute dhewe mosok bapak iki mangan buntut
0: iya
1: ya
0: dan mari ngene deh kali 150
1: alhamdulillah barokallah rezeki barokah
0: tak klumpuk kene ngene gar
1: isih
0: ugi panjenenganipun Bapak Haji Suparmo selaku pembina paguyuban Gajah Mungkur Wonogiri ugi Bapak Parmin selaku Ketua Paguyuban Gajah Mungkur Wonogiri mau wis jawi lapake dhewe nyuwun lagu ya kuwi Tiwul Wonogiri ben kangen-kangenan karo lagu-lagu Wonogiri iya
1: sampun apa dereng
0: sampun monggo dipun aturi minggah wonten pemanggungan Mas
1: Mas niki nuwun sewu kula nggih tasih wonten titipan setunggal
0: oh nggih monggo dipun maos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat hari jadi Ika Pakerti. Selamat pengurus baru dari Pakerti Klaten minta lagu Godane Rondo.
0: Ayo
1: iki lho sing
0: ngerti lagu Godane Rondo.
1: Angka loro Mas.
0: Pripun?
1: Bojo biduan.
0: Bojo biduan.
1: Nomor 3 niki meh semaput Mas.
0: Pripun?
1: Gelo.
0: Oh gelo.
1: Lah ya wong Godane Rondo. Terus bojo biduan keri dhewe.
0: Dadi gelo.
1: Gelo. Nggih, niki kula bukake pindah Mas.
0: Nggih.
1: Niki kula bukake pindah. Alhamdulillah.
0: Heeh. Pripun?
1: 100.
0: Berarti sak lagu niku nyelawi 1000.
1: Nggih. Jan kaya pertamak e.
0: Iya, iya.
1: Nggih.
0: Nggih diaturi tindak pepanggungan.
1: Heeh, iki
0: Bapak Sawiji. Monggo panjenenganipun Bapak Panidi ugi Ibu Jarno supados minggah wonten pepanggungan mriki.
1: Lah iya,
0: heeh. Di spoti to, spoti yo.
1: Tutup, tutup.

0: Sugeng dalu
1: pacange.
0: Pilu sing dalu, Bapak.
1: Nggih. Nuwun pangapunten.
0: Injih.
1: Tetemangan kula panitia saking Kediri.
0: Saking Kediri.
2: Dari Kediri, alhamdulillah.
0: Saking paguyuban Kediri, Mas.
1: Paguyuban Kediri.
2: Kediri kutane.
1: Bukti nyatane.
2: Insyaallah makaten dalu menika kasembadan lulus mboten wonten alangan setunggal
0: menapa. Amin
1: ya rabbal alamin.
2: Pak panitia badhe nembang menapa?
1: Kulo aturaken mendeme doan.
2: Mendeme doan. Yeah. Nuwun sewu Pak Panitia. Pak Panitia, jenengan wau kok nggawa backing lapangan.
1: Backing lapangan.
2: Penari latar
0: niki. Ah, penari latar.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Mbake nggih Kediri.
0: Nggih, Kediri niki.
2: Ibu nggih Kediri. Oh,
1: Magetan.
2: Ibu Magetan, mbaknya Kediri. Wah, Mas.
0: Pripun?
2: Sing ngagem niku lho Abang.
0: Rasukan Abang nggih.
2: Wah, jatenan. Bikulah upahannya Jatimur goyang
0: payuh
1: lah iya
2: payuh
0: iyuh piyai pun di mas piyai Kediri
2: lah ini Kediri lho mas oke ini mulau
1: lah titisannya sekertaji
2: oke ah buatan ya niku
0: oke
2: senes
0: sikile sama itu lho
2: alah senes
0: sikile udah nemplek kok
2: sekertaji apa ini gitar jeguk
0: Monggo dipun pinakani. Lagunipun menapa, Pak?
2: Mendemit
0: doan. Mendemit doan. Oke.
2: Ingkang dados mboke sinten?
1: Mboke sapa ya?
0: Nggih. Monggo jenengan milih salah setunggal.
2: Nuwun sewu kula pilihne nggih.
0: Nuwun sewu. Niki jangkep.
2: Jangkep siji loro telu papat.
1: Sing biasane sing nyanyi niki.
2: Niki.
1: Nggih.
2: Oh.
0: Sinten? Mbak Penny to?
1: Mbak Penny.
2: Mbak Penny. Nggih. Monggo, Dok. Ah, anakmu arep jaluk apa we? Ya.
1: Ya, Pak Penny ya.
2: Nggih,
0: monggo. Monggo Pak Penny kantor jumeneng. Heeh.

0: tenanan.
1: Selamat malam Mbak Yu, Mbak Penny.
2: Selamat malam.
1: Ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Seger.
1: Bisa bertemu kembali.
2: Alhamdulillah. Ayam. Setelah sekian tahun.
1: Karena bagi kuwi doa iki ya. Oke. Maka lagu ini pun mendemu doan.
3: Pas. Bon. Boe kaya ngene kok yo jan aku ambu dadi anake yo gelem.
0: Iya
3: jenenge anak. Yo boe. Ayo kaya kono-kono dadi anak kowe ngantek. Nek kono awas. Cekel tali gocine.
1: Iya.
3: Iki bapake ning mburimu. Ngawat-awati awakmu ya. Monggo yo.
1: Mboe. Isin ah.
3: Lah ngapa isin?
1: Lah jek nomi mbok.
3: Lah yo ora masalah. Saiki ki ibu-ibu ki ya saiki S1 ki wae sik nom.
1: S1 ya apa?
3: Isih ya sarjana kuwi lho.
1: Dudu.
3: Apa?
1: S1 kuwi SD kuwi.
3: Lah kok iso SD ki S6.
1: Oh ya, monggo. Aku njalo.
3: Ya.
1: Diwe pura kira-kira
3: gereng. Mas dalang. Pripun? Iki biyen nom-nomane mesti pacare akeh.
1: Ora ceklek kabeh
2: ngoten. Ngentekne wedokan mesti wi.
3: Nyawang ngeten iki lek budal ngoten wis wes bolak-balik.
1: Dikala wenke. Ayo.
0: Mas gereng.
3: Wonten dawuh, Mas.
0: Samangke bibarak lagu menika kula suwun ingkang minulya.
3: Madhepun
0: Bapak Dokter Isrul Haji Senawaji Kapuri secakatan mriki nggih, Mas.
3: Nggih.
0: Kula nanti kersa minggah panggung sekalian Ibu.
3: Ijih dawuh. Bapak
0: rawuh wonten atur kalian para warga masyarakat mriki.
3: Nggih, ingkang baken ingkang paring dawuh panjenengan Mas Aan
0: nggih. Nggih,
3: nggih. Ampun bilih kula namung damel bubu wonten panggung nggih mawon.
0: Nggih, oke.
3: Ingkang paring dawuh panjenengan. Terus ini Mas ya.
0: Ya,
3: monggo.

0: Aku tak jawab pisan oleh apa ora?
1: Heeh, wis lah.

0: Mas Gareng, monggo. Kula suwun kanthi sanget panjenenganipun Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur inggih.
1: Beliau
0: panjenenganipun Bapak Dr. Insinyur Haji Seno Waji.
1: Ijih,
0: kaliyan Ibu Mbok Menawi kersa minggah dateng panggungan mriki, Pak E, Bu E. Iya, supaya saketan kelawan awake dhewe mbok menawa ana atur kelawan para warga. Iya. Ugi kula suwun panjenengan Bapak Samson ugi Bapak Rosmadi. Iya, supaya tindak panggung. Heeh, pokoke kabeh nyambut gawe lan manunggal dadi siji ya, Ger. Iya, heeh. Iya, monggo dipun sepati ya. Duduk, duduk, duduk.

0: Wilujeng dalu Bapak.
1: Wilujeng dalu
0: Mas Dalang. Mbok menawi wonten atur wonten pangandikan dumateng para pengurus Kapakarti ugi kagem para warga kawula semanggaaken Pak E.
1: Injih matur nuwun kidalang sugeng dalu para sederek masyarakat Kalimantan Timur. Matur nuwun sampun saged rawuh wonten lapangan Sempaja menika. Lapangan Kadriuning ningali dalang Aan sak brayat menika. Nah menika kula tepangaken pengurus baru Kapakarti Mas Samsun sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ije. Juga sebagai ketua Perpadi.
0: Alhamdulillah.
1: Ije. Ketua Ije, dalang
0: Samsun, ketua Perpadi Kalimantan Ije, Timur.
1: Perpadi Kalimantan Ije. Timur.
2: Ije. Perpadi Kalimantan Timur, guys.
1: Ngoten Mas Gareng.
2: Ije, pripun, monggo Mas Eno.
1: Terus menawi saged ketua-ketua DPD mbok bilih kersa minggah panggung. Ini wonten ketua DPD Berau. Ije, Penajam. Kemudian Penajam Pasir Utara. Monggo sageta minggah panggung ketua DPD Pasir. Kemudian
3: yang mewakili Samarinda.
1: Ah monggo.
0: Ije,
1: ketua DPD Samarinda yang mewakili.
0: Nggih. Kula pitaya lamun to ingkang dawuh panjenengan tertamtu kedah siap siaga.
1: Ngoten, ngoten
2: nggih. Wekdalipun tesih umber.
0: Tesih.
1: Oh, tesih umber nggih.
0: Tesih
2: Pak. Wekdalipun tesih umber.
0: Kagem seneng-seneng mawon.
2: Nggih. Iki pokoke los mawon.
0: Iya.
1: Menika tesih limbukan nggih.
0: Nggih,
1: Pak. Nggih. Nah, menika Mas Bambang selaku sekretaris DPD DPP. Terus Mas Trimo menika sing kagungan duit sebagai bendahara DPP.
2: Nggih, jenengan niku lek nengeri Priadi kok nggih saged to, Pak.
1: Nggih. Pripun to?
2: Trimo.
1: Ah, nggih trimo.
2: Tegese niku kan mboten neko-neko to, Pak.
1: Nggih.
2: Sithik ya trimo, akeh ya trimo. Ning lek kula mboten trimo.
1: Ngoten nggih.
2: Nggih.
1: Ah, menika kula caosi kersane trimo.
2: Oh, aku riyen to, Pak.
1: Oh, saiki no.
2: Kula tes-tesan riyen mawon dereng apa perlu diparingi. Oh ya, nggih. Alhamdulillah.
0: Monggo, Pak, ingkang sampun kadhawuhan dumateng beliau katuran minggah mriki.
2: Nggih, sembahan.
1: Menika wonten arta sak yuta.
2: Nah,
1: kathah to nggih.
2: Nggih.
1: Wah, 100.000 nika sak yuta.
2: Nggih, alhamdulillah.
1: Nyanyine 100. Satu lagu.
2: Ya, wah, Pak Seno.
0: Lah, rampungnya iso seminggu.
1: Ya, okay.
2: Ya Allah. Yeah. Mas Dalang. Kalimantan Timur betul kon rokok, Mas. Aku biasanya kalau sak lagu saya urepes
1: berapa
2: sejuta satu.
1: Monggo.
2: Gih,
1: kagum sedoyo, gih. Kalian setugal meleh, Mas Gareng. Pak Dalang. Menika kepala RRI Kalimantan menika nggih sinden.
2: Nggih.
0: Oh, ngoten.
2: Menika Ibu sinten
0: beliau? Kepareng rawuh to?
1: Bu Bulan.
2: Bu Bulan, nggih.
1: Kepareng rawuh. Oh. Siti Wulan, nggih.
0: Bu Siti Wulan, monggo Bu E kepareng minggah.
1: Kepareng rawuh minggah.
0: Nggih, nggih.
1: Lah, menika.
0: Nggih. Monggo.
2: Ya Allah.
1: Piyambake ingkang nembang setunggal mawon, setunggal lagu mawon.
0: Nggih.
1: Mengke langsung dilanjut malih acaranipun.
2: Oke, siap. Siap.
1: Nggih, ngoten mawon Mas Gareng, Kidalang.
0: Nggih, Pak.
1: Monggo dilanjutaken. Nah, nika sinden adikipun Ki Bayu.
0: Oh, nggih.
2: Menika Ibu Wulan.
1: Nggih, Ibu Wulan sing nyiarke secara langsung.
2: Leres.
1: Sekalimantan Timur.
0: Nggih. Iya.
1: Nah, niki DPD Kapakarti dari Berau.
0: Saking Berau.
1: Nggih.
0: Ugi Keparang Rawuh.
1: Nggih, menika saking Kutai Barat.
2: Kutai Barat.
1: Nah. sing
4: glupuk dadi siji.
1: Menunuk menika?
2: Nggih, engkang putri Mas, nuwun sewu ampun menunuk.
1: Napa menika?
2: Metutuk.
1: Metutuk.
2: Nggih, ya Allah.
0: Kelambine padha karo awake
1: dhewe. Menika saking Panajam Pasir Utara.
0: Nggih.
1: Yeah. Kemudian sebelahipun saking Samarinda.
0: Saking
1: Pasir. Mas Biso niko saking Pasir.
0: Oh, saking Pasir.
1: Mas Budi Santoso.
0: Nggih.
1: Terus sampun nggih?
2: Sampun.
1: Nggih. Monggo, sak menika

0: Surakarta
1: nggih to. Terus rikala bubulan tasih wonten ing RI Surakarta menika taun 2000 ngantos 2012 Bapak.
0: Nggih.
1: Adik-adik menika termasuk di
2: derek wonten Ibu, derek wonten wong dicetak mawon mboten derek.
1: Nggih, matur sembah nuwun ingkang baken RRI selalu ingin mendampingi Ika Pakarti, Pepadi, pokoknya komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Timur. Siaran langsung ing programa 1 RRI Samarinda ugi ada pemancar relay di Balikpapan. Dan bisa dibuka dilihat di RRI digital menika saged sedunia bisa Pak. Nah, kalian RRI sekarang multi platform nggih. Di Facebook juga ada Pak, juga live kami Facebook, Instagram, lengkap TikTok.
0: Semua platform media sosial wonten nggih Bu.
1: Ada. Besok rame pokoknya.
0: Elok-elok temenanan,
2: Dipun pinangkani nggih
1: Bu.
2: Monggo Mas Ganteng tintinganipun kagem Ibu.
0: Monggo.
1: Wah, niki profesi lama menika. Menawi kula menika sanes sinden nggih Pak, namung penyanyi campur sari kok
2: nggih. Tapi penyanyi campur sari.
1: Sinden kan kados adik-adik ngene iki.
2: Rasa sinden.
1: Sekolah kula jurusan kula tari
0: nggih. Oh nggih.
1: Sarjana seninipun tari
0: nggih. Tari.
1: Heeh. Monggo.
0: Monggo Ibu.

0: tembangin pun sekalian gue.
1: Ijeh, monggo. Ijeh.
0: Oh, ijeh, monggo.
1: Yang tawang ono litang.
0: Yang tawang ono litang. Yuk, yang tawang, monggo.
2: Musiknya pun rumien.
1: Saking ngigil apa saking gamelan rumien? Saking gamelan. Oh, ijeh, monggo, mas.
2: Saking gamelan rumien.
0: Saking gamelan, oh, ijeh.

0: Nggih, wah jenbat menika garing nggih, garinge akeh banget nggih. Tapi alhamdulillah kula sakit pinanggih Mas Garing Pacitan nggih.
1: Alhamdulillah. Nggih,
0: Garing Pacitan, Garing
1: Semarang
0: kathah sangat nggih. Tapi terkenal sangat Mas Garing Pacitan nggih.
2: Garing niku sakniki enten 1100 kok.
1: Nggih. Njung ketemu metu garinge. Monggo Ibu, kula tak teng mriki mawon. Boten kecok kali beliau-beliau teng niku.
2: Heeh. Yuk, monggo lanjutan.

0: Ibu saking pasir, ibu Sri Rohani.
1: Bukan pasir, bukan pasir, penajam pasir saking utara, penajam. IKN, IKN.
0: Penajam, oh, penajam pasir utara. Oke, okay.
2: Badhe nembang ibu?
1: Boten, nyawer mawon.
0: Oh, nyawer mawon, oh, berarti wis ngerti hukum panggung berarti Mas Gareng.
2: Jantan, aku langsung beli. Aku perlu nyawer kok katon nggih. Eh, ibu ki tenan. Sing ngandap nganggo
1: buat Pak Dalang 500.
2: Alhamdulillah.
0: Amin, amin. Kula tenggo dawuhipun, Bu. Nggih. Ibu. Mawis bisik-bisik kelawan awake dhewe. Sembah nuwun Bu. Nggih, sembah nuwun.
2: Terima kasih kok didik men kula.
0: Wong yo kasih dik iki disyukuri
2: ora. Ibu. Nggih, sembah nuwun. Berkah barokah kathah rezeki panjang yuswa.
0: Amin, amin.
2: Mas Dalang. Dalem kae jam 4 ki mau ya. Arep nonton wayang dalangi Mas Aan. Ibu ke budal kuwi mau jilbabe kan maune ireng.
0: Heeh.
2: Mlebu ganti putih.
0: Uh-uh.
2: Terus mlebu meneh ganti coklat.
0: Uh-uh.
2: Seneni bapake ganti meneh.
0: Uh-uh. Iki
2: mau wis gawe ping.
0: Lah iya.
2: Ketok mencorot.
0: Sunu sumunar
2: cahyane. Nggih to. Iya. Langsung munggah panggung niku langsung del del
0: langsung lung
2: lung terus
0: ya wonten panyuwunan si minggat saking Ibu Siti Wau.
2: Isih dipun pinangkani.
0: Dipun pinangkani.
2: Monggo.
0: Mriki sinten?
2: Ikang Bang
0: Derek.
2: Nggih, Kang Baken niki 1 2 3 4 5.
0: Sing muda-muda.
2: Nggih, niki biasane ngaten
0: iki. Tepang niki Mas, sinten asmane Mas?
2: Eh, dicekel iki. Iki. Wah, tenan kok ya sing elek dhewe cahayu ya. Wis lujeng dalu, Nduk.
3: Dalu Mas Gareng.
2: Oh, jan bocah ning menik-menik masakan.
0: Ya iya to.
2: Tenan lho, bocah wis pinter, pendidikane dhuwur.
0: Heeh.
2: Bocah wis ayu. Ora tau duwe pacar.
0: Aku seneng ora ngono.
2: Asem. Jenengan iki lho, paling ora ya kula sing nakoni malah njaluk awakmu kaya.
0: Iya. Areng apa sinten?
2: Nggih, asmanipun sinten?
3: Devina, Mas.
2: Devina. Dari mana, Dek? Alamat-alamat lengkap dari mana?
3: Alamat KTP dong, Pak.
2: Ya alamat di sini, alamat tinggal di sini.
3: Saking Lempake.
0: Oh, saking Lempake. Yeah. Oh,
2: iya. Sekolah atau kuliah?
3: Kuliah.
2: Kuliah semester berapa, Dok?
3: 3.
2: 3 alhamdulillah.
0: Jurusan apa? Termudi kuliah ya?
3: Teng Universitas Terbuka.
0: Oh, UT.
3: Nggih.
0: Okay.
2: Jurusan apa, Dok?
3: Ilmu hukum.
2: Oh, ilmu hukum. Pak, aku ya nek UT lo, Mas.
0: Napa no, aku sampean iki masuk kuliah?
2: Aku kuliah, Mas.
0: Ana ngute?
2: Ah, aku dadi sarjana.
0: Sarjana apa?
2: SPD.
0: SPD iki?
2: Sumpek perkara duit.
0: Oh, telek ora.
2: Monggo, Dok, dipinangkani menika wonten pamundutan.
0: Sri Minggat, bisa?
2: Oke, Sri Minggat, bisa? Oke. Okay. Napa kali?
0: Apa dikancani nek dijen dikancani ora apa-apa?
3: Nggih. Nyuwun dikancani Mbak Dian.
0: Dikancani, Mbak?
3: Mbak Dian.
0: Mbak Dian. Oke, yo berdiri, berdiri.
2: Monggo, monggo, Sri Minggat. Monggo. Support Mas, kagem presiden. Moga.

0: Ayo, alon-alon, Mbak Dian.
1: Tenan aku lek dibujung. Dibujung ngene iki, Mas, tenan aku. Wis, esuk ya tak elus-elus. Awan ya tak elus-elus. Apa meneh bengi ya tak elus-elus.
0: Iya,
1: niki sing niki, ya iki sesek-sesek mikir. Ngeten iki lho, sesek kene. Kita niki nuwun sewu lho, Mas. Gandes luwes kaya wong Solo, Mas.
0: Mbak Devina kuwi.
1: Ngeten iki.
0: Mbak Devina. Terus Mbak Dian?
1: Wilujeng dalu, Nduk.
2: Halo.
1: Nduk.
2: Dalu, Mas.
1: Sekolah nopo kuliah? Jurusanipun?
2: Ilmu hukum.
1: Alhamdulillah sopan santun toto carane ngerti agama adat karo nusa lan bangsa.
0: Jawani.
1: Wilujeng dalu, Nduk.
2: Halo.
1: Mas.
0: Piye? Kowe
1: engke kleru milih sinden to?
0: Lah piye to?
1: Lah iki preman apa sinden?
0: Lah piye to? Kok salah selagane iki lak ya dhewe-dhewe. Ora iso dipadakke siji-sijine.
1: Ya paling mboten kita kan menjadi seniman to, Mas, seniwati to. Paling ora kok ya gawe senenge dulur kabeh ditekoni kan ya lembah manah tegese awakmu ning aku ya grapyak. Wilujeng dalu, Nduk.
2: Sugeng dalu, Mas.
0: Syukur.
1: Mas, nuwun sewu.
0: Piye?
1: Iki jane sinden apa ula sawa?
2: Eh, sampean ki ado-ado teko Jawa rene ki apa? Pengen ndase diganti ndas truk.
1: Sik, Mas,
2: kok nyonyo karo aku?
0: Mang urus ning ngono.
1: Ya ora, iki sinden apa anu?
2: Lho, aku ki apa-apa iso, Mas?
1: Lho kok iso?
2: Lho gelem dadi apa wae iso?
1: Upamane dadi sinden.
2: Ya iso.
1: Dadi guru.
2: Iso.
1: Dadi pedagang.
2: Iso.
1: Dadi pengusaha.
2: Iso.
1: Dadi sopir.
2: Iso.
1: Terus dadi
2: maling ya iso.
0: Oh. Malah dadi maling lah iya.
1: Mas,
0: piye?
1: Engko kleru milih sinden, Mas, jenengane. Lah ki sinden opo mafia kok do maling barang kok.
0: Panyuwunan Sri Minggat, Mas.
1: Ayo, Sri Minggat ya, Dok ya. Lembah manah awake dhewe nyambut gawe gliak-gliak waton kecandak. Wektune wis uber-uberan.
0: Nggih. Yo, Sri Minggat yo berpacu dalam melodi bersama Item Larasnya Indonesia. Yuk ya dados.

0: kali pamundutan saking pendengar bapak yoyok bapak kanibal mau mas
1: ije
2: waten
0: dimohon untuk naik ke atas panggungan.
1: Oke
0: yuk duduk duduk duduk duduk. Bapak Yoyo, Bapak Kanibal, kasumangga agen.
1: Pak Yoyo,
0: kita kenal waktu ini.

0: panggung.
1: Pak Parmin kerso tidak panggung.
2: Pak Parmin
1: ketua PGM Wonogiri.
2: Pak Parmin
3: saking mau ketemu karo
1: pemuda-pemuda awak dhewe ning Wonogiri ya. Maaf.
3: Iya.
1: Uga Pak Tarno Kyai Darjo tanggane dhewe, Ger.
3: Lah iya.
1: Monggo pirang-pirang mriki, Pak.
2: Pak Parmin

0: Mak Cange.
1: Oh nggih, mboten apa-apa Mas Cange.
0: Nggih, niki kata pamudutan tesih wonten jambualan.
1: Nggih, jambualan tesih wonten, pepelin tesih wonten, kirengane tesih wonten.
0: Nggih, niki
1: rawuh wau panyuwunan gelo nggih wonten to.
0: Ijih, wonten.
1: Nggih. Dipinangane setunggal Bapak Sawiji.
0: Ya. Nggih, niki wonten jambualan nyobi kula tak duet kali dulur kula wedok.
1: Sinten?
0: Niki kula manut, niki mawon kula kali adi wedok niki. Nggih. Kula milih sing cilik karo cilik.
1: Ah iya.
0: Mengke kula lek milih mriko keblekan mboten saged tambekan.
1: Lah iya.
0: Oke menane Pak Parmin nok sing mriko tong mriko lho.
1: Nggih.
0: Ayo, Dok. Nyambut gawe niki lagone Jambu Alas minangkani pamundutan saking sinten menika Mas?
1: Menika saking paguyuban pamasa utawa magetan,
0: paguyuban magetan. Oh, nggih.
1: Jambu Alas.
0: Alhamdulillah, monggo-monggo. Dipun pinangkani Jambu Alas.
1: Minangka pembina paguyuban Gajah Mungkur Wonogiri panjenengan Bapak Haji Suparmo mboten keparang rawuh amargi tesih gerah Mas, mugi-mugi enggak luar penandhangipun.
0: Amin amin amin.
1: Mugi-mugi jawi kelawan awake dhewe. Haau. Wonogiri iki ning paguyuban sing elok, paguyuban Gajah Mungkur tur yo duwe dalang dhewe. Ha iya. Monggo tak rasani karo Pak Pur. Heeh, nalika arep perjalanan rene. Ha. Kapan paguyuban Wonogiri iki
0: wayangan
1: dhewe? Ha iya. Dalah mau sore dicegat lawan panjenengane Bapa Parmin dan kawan-kawan Mas, pokoke esuk kula timbali mriki kagem paguyuban Gajah Mungkur. Bayam iya iya ngistokke dawuh, ngistokke dawuh. Iya. Lagune Jambu Alas.
0: Oke
1: oke yo Jambu Alas.

0: Piye.
1: Mas namanya siapa?
0: Mas Bayu.
1: Siapa?
0: Mas Bayu.
1: Rumahnya di mana?
0: Rumahnya Seragen.
1: Oh, rumahnya Seragen. Betul. Mau di sini atau mau pulang?
0: Ya Bu, nanti besok pulang, sekarang masih di sini.
1: Aku ki takon kene kok. Lah kok malu ae iki.
0: Iki jubese iki kok ngopo? Wong sak bolo kok. Ngopo kok ya aku sak bolo karo iki kok.
1: Masnya single apa nge double? Sudah nge double.
0: Sabar, iki wis bojone 6. Cilik Orita koyo.
1: Lah ditakoni. Sing single apa gedabel?
0: Ya paling ora ya rame gedabel. Mumbruk.
1: Ini lagunya apa, Mas?
0: Ini ada permintaan tadi, ada gelo ada.
1: Lah mbake mau ki mbok takoni, Mbak, omahnya di mana? Namanya siapa? Sekolahnya apa? Kok aku mbok ora takoni to?
0: Ya wis, omahmu ngendi? Jenengmu sapa? Pangkatmu apa?
1: Om aku balik papan terus garapmu piye? Ya. Eh?
0: Ampun dok, ampun.
1: Om aku balik papan.
0: Ampun, ya Allah, Mas Dalang tulung Mas.
1: Sekolahku SE.
0: Ya Allah Mas.
1: Dua titel SE.
0: Ya Allah SE, apa sarjana ekonomi?
1: Salah.
0: Apa?
1: Sarjana elektron.
0: Ya Allah, Mas Dalang yo.
2: Sarjana elektron.
0: Asem kowe iki jane preman apa sidan yo?
1: Lah kowe takone kaya ngono kok, mbok sing alus kaya mbak. Namanya siapa?
0: Ndak mbok tanusi mbak aku idoni kok. Mau aku ya.
1: Daremu kaya asbak.
2: Lagune napa?
0: Dipinangkani monggo-monggo.
1: Lagune apa ya, Mas?
0: Ada
2: gelo.
1: Gelo. Oh, ada selamat juga.
0: Heeh. Selamat iki jeneng.
1: Lah iki?
0: Selamat iki jeneng. Ya Allah kaya.
1: Oh, tak kira iki ya lagu.
0: Kudu to. Selamat iki tak jare gendeng selamat malah.
1: Lagunya apa ya?
2: Apa lagunya apa? Manut.
1: Yo yo lali. Bapak aku jenenge Slamet. Iya.
0: Muga-muga Slamet wilujeng.
1: Heeh. Iki sing iki apa sing iki kira-kira?
0: Manut, manut.
1: Manut. Aku nek manut.
0: Eh, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo.
2: Gelo ya, lagunya ya.
0: Gelo utawa iki mau enek popeling nih bisa.
1: Ini aja aku yang gel ini aja.
0: Yang GELO lah.
1: Iya, GELO. Biar bisa joget pakai kendang itu loh.
0: Oke, pakai jaipong.
1: Iya.
0: Ya. Nanti kalau sudah ada jaipong kamu minta direokan.
1: Iya, bisa. Bisa apa aja saya bisa.
0: Oke, oke.
1: Oke.
2: Coba enggak. Kayak ngopo lah ya. Ayo. Loh, bermasuk dalam melodi yuk ya, Dados.

0: kan sama kayak kamu tadi tuh. Piyo, kamu kan jengkelin aku. Kok malah
1: wedi iki piye?
2: Aku mari-mari kok gila. Opisan video tak sawang ngenan-ngenan penak ping telu tak bablas iki kok gila.
0: Lah tadi kamu nyok-nyokan tak nyok-nyok kayak genti kok enggak mau.
2: Lah ya gila kuwi mau kok ya. Iki tak kira ki iki apa-apa jun apa.
0: Kowe iki nek karo kae lho penak-menakan nek karo aku nyapa to.
1: Lah ya tole siyo siyo kok bajine baci ladan.
0: Lah ya.
2: Ki sekokmu rusak sisih ngono.
0: Ngerti ae. Iki wis ora tau disekok iki. Ayo, ayo, ayo.
1: Lanjut.
0: Aga

0: Lah kira kan iki to. Eh iki Pak Sopong itu.
1: Layange nyekel kono.
0: Ndi to? Iki sapa ta iki?
2: Ndi to?
0: Iki lho, iki lho sik to.
2: Selamat hari raya.
0: Heeh, hari jadi.
2: Selamat selamat hari jadi Ika Pak Karti, selamat pengurusan baru dari Pak
0: Makate.
1: Ini ngomong apa? Ora cetro iki lho.
0: Mas aku ki ngomong apa mendesah.
2: Pak Karti, apa?
0: Ora aku ngomong klaten.
2: Mohon maaf soalnya mulut saya ini gampang typo.
0: Oh.
2: Iya.
0: Dadine kulino ada omongan yang terhari itu bisa meleset.
2: Iya, okay, maaf bye. Ya. Iya, lagunya dari
0: Pak Slamet tadi.
2: Pak Slamet
0: yang dari Klaten.
2: Yang dari Klaten.
1: Oh. Ugi menika wonten susunan Nawala.
0: Ijeh.
1: Wonten panjenengan lewong karo lali janjine.
0: Okay. Heeh,
1: menika saking Pak Tarno. Pak Tarno Kyai Darjo Wonogiri sing minangka anggota paguyuban Gajah Mungkur Wonogiri.
0: Urung cukup lo Mas iki mau, Mas.
1: Pripun?
0: Urung cukup.
1: Lah nggih.
0: Iya,
1: iya. Yo, ya. Dilanjutkan. Yuk.
0: Oke.
2: Apa iki lagu?
1: Nanone no.
0: No.

0: Mbak Penny berdiri.
1: Berarti kancane karo kancane,
0: heeh. Menika setunggal lakon bibarikun menika nerusaken lakon
1: nggih Mas. Gereng,
0: heeh. Jumbo kali kahanan ngoten
1: nggih, Nduk. Kangene ati dipinangani luwih dhisik.
0: Iya. Dawuh-dawuh siap. Ibu, monggo.
1: Jangan duduk dulu.

0: Dawud Sewu. Pak Sekjen kali Pak Bendahara Bandar Mika.
1: Oke. Mas Bambang kalian Mas Trimo, monggo kula aturi pinarajuman wonten setinggil pagelaran. Sekali lagi Sekjen Eka Pakarti dan Bendahara Eka Pakarti.
0: Monggo.
1: Mungkin di situ ada Mas Laude juga. Ayo Sam naik Sam. Monggo.

0: Sampun Mika.
1: Monggo, sampun, sampun.
0: Sampun oke.
1: Nggih. Ijin nggih, Pak Darang.
0: Monggo, monggo, Pak. Wis. Kok kate iso gawe lega kok, Ngger.
1: Nggih. Bapak Trimo selaku bendahara. Oh, sudah. Nggih, matur suwun. Ben tambah gayeng iki.
0: Nggih, Pak.
1: Iki Pak, Pak Agus cukup wis rada keringeten. Oh, Pak Karno.
0: Kulo niku nek mengke njing niku mboten keburu tiket, Pak. Saestu tak barke jam 11 awan kok niku
1: mengke. Oh, ngoten. Lare sekolah, Pak, di griki.
0: Heeh, mergo nganti jam 7:30 esuk. Heeh, Ger.
1: Nggih, Pak Trimo. Pun kuwatir. Pokoknya wis disiapi kok. Bapak Ayi, oke, matur suwun.
0: Pak Ayi ugi.
1: Nggih, niki sesepuh seni Kalimantan iki.
0: Betul.
1: Senior-senior niki.
0: Senior-senior e padha kelompok kabeh. Heeh. Pestane Ika Pakartiki kok ngger. Lah iya,
1: heeh. Cak Badi, kalau mau naik monggo Cak Badi.
0: Monggo Pak
1: Sanas.
0: Wis. Monggo ingkang badhe minggah dhateng panggungan kawula semanggaaken bebas mawon.
1: Lah iya. Monggo. Iki aku lek gak perintahe bendahara ya ora wani ngene iki.
0: Iya, perkara lakon. Nah, perkara lakon gampang, Ger. Heeh. Dalang ora kurang lakon lah iya.
1: Oke.
0: Aku ning gawe senenge wong ya.
1: Apa sab? Lagune apa sab?
0: Kagem dalang rumah. Napa Casablanca? Marisa
1: kirim gending
0: mesaku ya nggih mengke dipun pinangani ya.
2: Nyuwunipun sambel kemangi.
0: Sambel kemangi. Oke.
2: Moga-moga
0: nananing. Ayo.
2: Sambel kemangi.
0: Eta mlarasi apa-apa iso. Apa-apa iso pokoke ngreneng Mas Wahyu. Heeh, sapu kawate kuwi kok nggih. Lah iya. Heeh. Areng Mas Budi, Mas Agus. Yas. Ora kuwatir, ora semelang. Lah iya. Heeh. Ya, yuk dipinangani. Sambel kemangi, yuk, yak, dados.

Wadah tidak. Ana kethek putih ngaglano teng dalan sapa? Anuman ya sing goro kali takon. Kumbara Renggong. Kumbara Renggong ya. He munyuk. Moro kage minggat nyimpang ngiwuh to nengen. Kowe arep nyang ngendi? Goleki bulonaronku. Ora ana kidang menjangan milan. Sing tak goleki dudu wujuding kewan. Nanging satriya sing wis obak-obak kahanan negara Jem Indra Prahasoi. Kowe kena ganggu gawe kelawan kae sedulur kula nang. Jenenge Brata Sinuh ya Werkudara. Yen wis ilang nyawane bengkah dadane Hanuman ya Sengkara. Dian, yen ngono kowe nantang aku, Man. Nantang ya kena ya. Ora kena diperinggake becik kopat kapita kaya buntut ulo tanpa angin, kekejero kaya manuk beranjangan. Tangku dadak nerji adamu ramutak getih. Tak guroni.

Jamu bareng menek. Oh, hot. Oh, ah.

0: 山人。什么？
1: 我多心吗？
0: 什么？
1: 我多心吗？他来打滚。
0: 参他了。敏感。
1: 这个敏感，那是我的个人经历。
0: 我多心吗？这个敏感。
1: 哪个敏感？

tak kedinginmu ya Ben. Kowe wis apa? Tepungke wae. Aku Jim dan Dunwacana bali takon. Bratasena ya Werkodara. Moro kake minggato saka papan kene. Aja ganggu gawe katentremaning negara Jim Indraprasta. Wis dadi jamak lumrahe. Dina samangku negara Jim Indraprasta bakal diwali dadi jagating menungso. Jagating kamanungsan moro kang saka iku. Moro kake minggato saka papan kene. Tak nggone mukti wibawa mulya lawan kabeh para kadang-kadangku penuh limo. Aku gelem ingkat yen to wis bengkah dadaku ilang nyawaku murgake maju. Yo gibeng dengleh-dengleh kuandamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Petruk saking Wonogiri saking Darjo sing kathah sing kepareng berkahi ya Mas Gareng
1: nggih. Nggih barokallah tesih kathah sanget. Sedulur-sedulur penonton tesih tumplek blek alhamdulillah. Nggih, wau bajune ada yang putih, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang kuning. Sekarang pure putih sedoyo. Manggenipun pun teng andhapipun terop.
0: Kursi.
1: Alhamdulillah menika nuhoni dawuh. Beliau panjenenganipun Mak Bapa Sena Aji. Betul. Ugi panjenenganipun beliau Pak Bambang, ugi Pak Sutrimo menika menika ngawontenaken tasyakuran. Ulang tahun ingkang angka 23, Mas.
0: Betul, betul.
1: Ika Pakarti tenggene Kalimantan Timur mriki.
0: Kalimantan Timur mriki ya.
1: Mugi-mugi sedaya panggih kawilujengan kebagas warasan. Selamat dunia kelawan akhirat.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin.
1: Titiyoni gondoyoni puspo tajem.
0: Perdini pun
1: paribasane wis niki dintene pun kasembadan lulus mboten wonten alangan setunggal menapa awit menika wekdalipun pun rangsek enjing.
0: Nggih. Gara-gara niku lak wayahe rogo-rogo rasa.
1: Nggih leres. Dimatne dhisik ditata atine bene kepenak yen upamane karo ning omah ki sik kemrungsung karo bojone nonton wayang bar iso bersatu.
0: Lah nggih.
1: Paune dagangane kurang laris bar nonton wayang, sesuk dagangane ya laris.
0: Laris.
1: Upamane bengi ki nonton wayang pilek, sesuk bar nonton wayang yo mari.
0: Mari yo.
1: Alhamdulillah. Ngeten weh.
0: Seneng ya Mas ya sampean mriki.
1: Nggih, wong kula mboten seneng pripun wong ditonton wong akeh terus ya dulur-dulur kabeh
0: ketemu karo dulur-dulur ana desa mriku nggih to. Kenyatane piyai-piyai Wonogiri, piyai-piyai Pacitan kathah sing kepareng nyambut damel lan magruk wonten mriki.
1: Nggih, wong khususe Jawa Timur Tulung Agung wonten.
0: Terus antero jagat rakyat Nusantara niki tersebar di Kalimantan mriki kok, Mas.
1: Nggih, mula kena diarani enek ikatane kuwi ya gunakno sak becik-becike, digunakne sing apik-apike mbangunno tresna, mbangunno kekadangan aja ngantek enek sing eyel-eyelan lan uyul-uyulan.
0: Nggih, betul.
1: Punaka mangkuning praja wujuding leluri budaya Jawa, Mas.
0: Nggih. Beda penemu aja dadekke padu gitu Mas.
1: Beda rasa aja dadekne wong dadi wong kliya.
0: Iya.
1: Niku. Wah, jan mula ngeten iki nggih, kena diarani wayang wajibo sembahyang. Iki kena diarani ringgit disaring lan disanggit. Mungkin jan sing asta dalang, udal-udal piwulang.
0: Piwulang sing apik uga piwulang sing elek. Lah karep penonton arep njupuk sing piwulang sing becik apa piwulang sing ora patek becik. Lah ngoten to.
1: Nggih, wong sisih tengen nenek sing abang-abang. Napa tindake sing ngolo.
0: Nggih.
1: Sing manggone ning kiwa itu ireng-ireng manggone sing bener. Mula nek diarani ngalam donya niku pun digelar dalu menika, Mas.
0: Betul, betul.
1: Karep awake dhewe nggih ngendikane jenengan iku wau. Piye ning resepi, piye ning gawe ning menyatukan di hati masing-masing.
0: Heeh.
1: Bakune nderek ndedonga muga-muga dulur wonten teng mriki sayuk rukun. Ayam tentrem sekeco pengesanganipun dados ingkang sampun belek keluarga, dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah.
0: Amin amin amin ya rabbal alamin. Lalu ki kanggo sedulur-sedulur awake dhewe sing mapan wonten Kalteng kali napa niku Kalimantan Selatan gitu sing nembe angsal musibah kebakaran hutan dan lain-lain itu mungkin-mungkin tinggal pajar penggalinya gitu Mas ya. Mungkin-mungkin sedaya Indonesia itu sakit ayam tentrem damai sentosa itu semua niku.
1: Nggih leres wong ya wong iki kena jenenge bencana Mas.
0: Nggih.
1: Wong kadang kala wong keluarga mawon ya kadang kerepotan duit, kerepotan nati, kerepotan ekonomi.
0: Nggih.
1: Napa mukali lek jenenge donya niku pun masing-masing nggih. Mugi-mugi mawon indang mati genine.
0: Betul.
1: Katrek warase akeh rezekine.
0: Nggih, meroket ekonomine Mas.
1: Amin, amin barokah.
0: Kaya wingi uni meneh.
1: Nananan
0: nining.
1: Menika wonten ibu wonten adik
0: nyuwun budhe kula budhe sum. Aku kudu mirengke suarane ya. Wis kenjing budhe.
2: Sugeng enjing Dimas.
0: Nggih, sampun saya.
2: Dereng,
0: alhamdulillah.
2: Semangat pokoke.
0: Semangat terus, ya.
1: Nuwun sewu Ibu nggih, nuwun sewu nyelong nggih Mas.
0: Pripun-pripun Mas?
1: Nggih, ndelek gladi wanuh ibu asli mriko darah kelahiran Jawa nipun pundi Ibu?
2: Saking Blitar.
1: Blitar. Alhamdulillah Blitaripun
2: Garum.
1: Garum. Berarti sampeyan ini Blingi niku
0: nggih. Ya apal.
2: Celak makam lho lek ngen
1: kulo. Oh, apal aku daerah Blitar, Tulung Agung sing paling apal kulo.
0: Sampeyan kuwi?
1: Nggih. Tulung Agung niku kulo apal kali sindene jenengan loro iku kulo kerep teng Tulung Agung.
0: Lah kok iso?
1: Nggih nang Bulu. Ibu, monggo dipun pinangkani menika wonten.
0: Dipun ingkang nyemedhepur. Nderek. Panjenengan badhe ngaturi langgam nggih pareng, jeneman nggih kepareng, monggo kula aturi sak merdika panjenengan.
1: Sinom mawon jamu, ora ketemu kok ya.
0: Lah iya. Napa Bu, Dik?
2: Sinom mawon nggih.
0: Sinom, nggih. Parijara?
2: Nggih.
0: Nggih. Srindra Sanga nggih, Bu Dik nggih. Kersanipun nempon niku jumbo kalian kahananipun menika.
1: Wayahe ngademne ati gen ketok pleng.
0: Iya. Monggo Sinom Parijara kagem para sepuh bini sepuh sing tesih kepareng lenggah.
1: Bar kuwi nggih seragenan nggih gayeng-gayeng neh. Heeh. Iki wae wonten pamundutan bolak-balik pun WA mawon.
0: Napa?
1: Pokoke engko nang gone gara-gara panggah ngono lho Mas siap.
0: Napa nyuwun apa?
1: Njujuk-njujuk samara
0: niku. Oh, gubuk asmara.
1: Oke lho. Nggih, monggo Ibu dipun anggen.

0: Boten kata lumen kula ngaturaken selamat kagem pemenang Festival Dalang Remaja Kabupaten se Kalimantan Timur.
1: Ije. Berkah barokah, tetep semangat. Wis
0: penerusé ya Mas Gareng.
1: Ben ora pundah. Sing nom-nom kuwi lek wis padha nguncara, sing sepuh kuwi wis melok seneng.
2: Men ora tergerus karo musing.
1: Karo musik, tergerus dengan musik, tergerus dengan aliran-aliran yang dari HP.
2: Aliran sesat ya.
1: Ngeslot kuwi to sing remuk.
2: Yo. Lanjut.
1: Ayo.

0: ya Mbak Dian karo Mbak Devina.
1: Dua-duanya berdua.
2: Diah niki nang.
0: Oh, Mbak Diah.
2: Diah.
1: Mbak Diah kan, Mbak.
0: Tak kira kesuruh Mbak Dian wae.
2: Pakai ha.
3: Diah.
0: Mbak Diah.
3: Diah. Diah.
0: Oke, berdiri Mbak Diah karo Mbak Devina.
1: Nggih, Mbak Devina kali Mbak Diah. Wonten pamujutan apa Mas niki wau?
0: Niki kersane sak merdikane beliau berdua.
1: Niki termasuk napa niku nggih? Kelangenane wong loro.
0: Arep ngaturi tembang apa?
1: Keong racun apa? Nggih, keong racun. Aku lho.
0: Kicomania apa? Ha iya. Bebas, bebas.
1: Kico, kico.
0: Mbak Diah karo Mbak Devina iki pun krama napa dereng?
2: Dereng.
0: Oh, terus ada legan to? Malah
2: aduh aja ngomong.
1: Yuk tenan ki omong ki tenanan aku kok kono ngene kan.
0: Wis legan berarti.
2: Kula SMP, Pak.
1: Sekolah menengah pertama.
2: Sampun manak ping 3.
0: Oh, alah wis.
1: Layak
0: budal. Ndak boleh ping 3 berarti.
1: Layak anggur munggah panggung suarane.
2: Tapi saya legan kok.
0: Apane?
1: Apane?
2: Gak ada yang lakinya gitu, gimana ngomongnya? Maksum.
0: Oh alah.
1: Mas,
0: pribon.
1: Aku harus merdek nih, yura penak.
2: Ini cek tawa-tawa, mbok menang toh.
0: Ini Mbak Dian, ini Mbak Dian.

0: Gina, terus elegan.
1: Oke.
0: Terus eh.
1: Gina.
2: Oke, no.
0: Oh. Kok
2: nembe 19 tahun kok. Eh.
1: Masa. Lah niki ki sak umuran Pak Den iki.
3: Oh. Oh iya ke semester loro ya?
1: Heeh.
3: Oh, kuliah semester loro.
0: Oh iya kuliah bener.
3: Oh iya lek sing siji iki babon memper.
1: Iya. Aku semester 9.
3: Ya,
0: Mbak Devina sik kuliah pokoke. Muling kula niku ditutupke sik kuliah sik nggih. Amarga susu rabi.
3: Tenan wong rabi ge.
1: Ya engko kaya aku. Rasane yo.
2: Rasane wong-wong iki rabi penak kok, Mbak.
1: Sopo mong?
2: Jare wong-wong.
1: Tidak bisa.
0: Jare kok aja percaya tembung jarene. Nek ora dilakoni.
1: Lihatlah tukang kendang. Duda juga kan.
0: Iya.
3: Mas, masalah.
0: Pripun?
3: Ketoke ki ada sindrom sana sama sana.
1: Saya ini kesetrum kalau sama sana itu.
3: Kalau sama tukang kendang itu biasanya kami itu kesetrum.
1: Sebentar dulu, tukang kendang yang mana? Depan apa yang belakang?
3: Yang jaipong.
1: Aku bosan sama yang itu.
3: Terus?
1: Mau yang sama yang ini aja loh.
3: Oh. Aduh.
1: Gimana?
0: Kasihan. Niku tesih bocil lho niku.
3: Kasihan dia. Memang
1: lagi seneng yang dedek gemes gitu.
3: Kasihan dia.
0: Kowe ora gemes iki gregetke kowe kok.
3: Nduk, mawi kibot napa mawi gamelan?
0: Manut.
3: Monggo.
1: Kibot, kowe iki urung kerja lho, Lek.
0: Manut.
1: Lagunya mas, apa ya?
0: Lagunya apa bebas? Dandut yo kene apa? Kesayangan yo iso. Sumanding yo kene, Dino yo kene, Kasetyan Jati yo iso. Oke. Okay.
1: Sumanding, Mas.
0: Oh, Sumanding. Ya, heeh. Kibot to? Heeh. Oh, kibot to? Ya iya, ya nembung sing apik nek Mas Cempluk no.
1: Kakek Cempluk.
3: Nggih.
0: Nah, nembung sing apik.
3: Mas Cempluk.
1: Lah anakku lak nyelok kowe lak mbah.
3: Mas Cempluk kula nyuwun
1: ngoten. Kula nyuwun 10.000.
0: Yo, lagune Dina.
1: Lagune Sumanding.
0: Oh, Sumanding. Ah, wes. Yo, lagune Sumanding. Monggo Mas Cempluk. Yo.
1: Takon mati di.
0: Yo, alon-alon yo karo dudul kok yo. Lah iya.

0: Jos, dok, weh.
1: Ada kesalahan teknis.
0: Ada kesalahan teknis itu enggak apa-apa. Mangane
1: nganggo kecer kok.
0: Nggih kok. Apa meneh iki kawae dhewe perangkate semene bane. Enek lupute ya ora dadi boyo pengopo.
2: Iya.
0: Tenane ning mikir katko ngomah mau, wah aku kok katresnan sejati. Aku kok dino ning ya wujute kadang kala nggih ngeten iki. Balene neh ya, dok ya.
2: Iya.
0: Oke. Bersama wayang Gusti. Jus. Oh.

0: Matur Mas Gareng, menawi wonten atur kalian para bapak-bapak panitia sedayanipun kasumanggaaken monggo.
1: Nggih, pun boten wonten atur menapa-menapa ingkang baken, mugi-mugi anggenipun ndedonga, mugi-mugi anggenipun tasakuran dipun ijabahi dening Gusti Kang Maha Agung, kebak ing kamulyan kathah rejeki panjang yuswa, Mas.
0: Amin, amin, amin, amin Mas Gareng, amin. Tiket dimajukan jam 6. Ya. Dan kabeh diuber-uber wektu lah ya. Heeh. Isa ana wektu 15 menit yo, bantu kelakon. Ya.

0: Waran dena becik besok ha mendem baris ing punibu melu mangayu bagyo ngger anak-anakku para pendhawa limo nyatane teken tekun ketekan kang dadi setiamu ngger anak-anakku para pendhawa kalut menuningi kanjeng ibu ingkang putra mboten badhe kekilapan sedaya kala wawit saking pangestu paduka kanjeng ibu saha eyang wonten ing sabta warga.
1: Iya tanpa pangestu ning ibu ra bakal anak-anak menemai bukti kang kaya mangkene iki.
0: Bombong mongkok rasane ngatiku para pendhawa. Nadyan sira wis antuk kamukten tetelo ora lali kelawan wong atuwamu ya nggir.
1: Ha nggih, nggih Den.
0: Kula ginderek mangayu bagya dene para bendara kula sampun kasembadan anggenipun ngudi kamukten ngudi katentreman kanthi paduka sampun nampi kamukten negari Ngamarta menika. Dipun walik dados jagating kamanungsan teges sampun titi purning gati lampaning dalu menika kanthi purnaning lampan menika pun Semar sak kanca ingkang ngayahi wajib krumaosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangapunten dumateng sedaya bapak-bapak panitia paguyuban IKA Pakarti Kalimantan Timur mriki pun Semar ingkang ngayahi wajib krumaosi kathah lepat saha kirang nyuwun agunging samudra pangapunten pungkasane ngatur monggo kula kanthi sesanti sepisan merdika merdika salami akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 dimanapun Anda berada. Ya, dengan berakhirnya pagelaran wayang kulit dengan lakon Pandawa Bangun Projo kali ini, diharapkan ya kita semua dapat meneladani apa nilai-nilai yang terkandung di dalam pagelaran wayang kulit pada malam ini. Dan saya Zulfikar Ali.
1: Dan saya Nesor Kula. Lebih dari sekedar hiburan, kegiatan malam ini menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Budaya Jawa hadir, budaya Kalimantan juga, dan ini semua mendapatkan ruang, semuanya berpadu dalam semangat keberagaman. Dari Gelora Kadri Unin Samarinda, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar IKA Pakatri, panitia, para seniman, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat yang telah hadir dan ikut menyukseskan kegiatan malam hari ini. Ya, dan kami mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada penanggung jawab Siti Sarasulan, kepala bagian TU Sri Rezeki, kemudian ketua tim LPU Dr. Aina Wardah, kemudian ketua tim TMB Nurmawan, dan ketua tim KMB Kamal Ansori, ketua tim pemberitaan Marga Rahayu, ketua tim siaran Marga Rahayu, kemudian pengarah acara Rizky Multinata, saya sendiri Nisur Kula, dan Zulfikar Ali mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Irawan dan segenap kru temani Anda di All Pekan Senin 24 Agustus 2026. Kami hadir menemani Anda dengan serangkaian mata acara. Pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dengan Mutiara Pagi. Lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Selanjutnya kami sampaikan sajian musik dan informasi saat disampaikan warta berita nanti hingga saatnya disampaikan warta berita. Berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Samarinda pagi kembali hadir, hantarkan warta berita dari Pro 3. Musik dan informasi akan berlanjut dengan program Halo RRI. Demikian pendengar kami hadirkan acara di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat menikmati sajian kami RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dengan lagu-lagu religi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aspirasi. Pro 1 FM.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya karena Allah adalah doa yang mustajab.

Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran daripada berzikir dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi.

katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di awal pekan 24 Agustus 2026. Saya Rati Irawan, rekan Ilham, temani Anda di awal pekan kali ini. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, pendengar dan pemirsa. Untuk Anda yang saat ini sedang sakit, semoga segera dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Tentunya kita dalam kondisi apapun tetap bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, terus nikmat iman dan nikmat Islam. Pada hari ini di bulan kemerdekaan, termasuk juga kita berada di bulan maulid, kita akan ketahui bagaimana Rasulullah mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan kebermanfaatan. Kita akan bersama meneladannya, dan tausiah ini akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat dari DPU Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz Rahmat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat ya Ustaz ya?
2: Alhamdulillah sehat berarti.
1: Baik Ustaz, silakan untuk menyampaikan tausiahnya. Nanti kita akan berdiskusi dengan pendengar ya Ustaz ya.
2: Baik, insya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimu alaiya ni'mataka wa afiyataka wa sitrataka fi dunia wal akhirah. Alhamdulillah, pendengar radio RRI yang senantiasa dimulakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan dan kemudahan untuk kita semua dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kita ke setiap hariannya kita. Dan semoga kita juga senantiasa diberikan kesehatan badan sehingga kita bisa beraktivitas seperti yang ingin kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini sampai pada masa-masa berikutnya. Selawat beriring salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus shalih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga senantiasa mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Pendengar di RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat syukur kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita mensyukuri berbagai kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Khusus pada besok sudah masuk tepat 12 Rabiul Awal atau bulan Maulid atau bulan yang menjadi momentum dari kita mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat yang sama menjadi sebuah kebahagiaan karena bertepatan dengan kita masih merasakan momentum dari hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita ke-81 tahun. Semoga kita semua senantiasa dari dua momentum kebahagiaan ini

0: kita mendapatkan sisi keteladanan, kita mendapatkan sisi perjuangan, kita rasakan nikmat persatuan, kita juga mengetahui sisi dari sebuah pengorbanan, dan tentunya kita juga akan merasakan bagian dari yang namanya kebermanfaatan. Pendengar Radio RRI, maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bersama-sama, kita mengenang bagaimana Rasulullah SAW itu sebagai suri teladan terbaik kita. Laqada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita mengenal Rasulullah SAW bukan sekedar untuk mengetahui sejarah dari kelahiran dari Rasulullah SAW, tetapi yang lebih penting daripada itu pula adalah bagaimana kita membawa seluruh akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi yang saya sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian. Maka ada beberapa poin yang kita akan jadikan tempatan di mutiara pagi hari ini. Bagaimana meneladani Rasulullah SAW dengan mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan kebermanfaatan. Ada beberapa poin yang harus kita jadikan momentum, dua momentum ini, yaitu yang pertama, Maulid Nabi ini sebagai bagian dari bagaimana kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang sebuah keteladanan. Rasulullah SAW merupakan manusia yang sangat mulia, tetapi kemudian beliau tidak hanya terlihat dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga daripada sisi akhlak dari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW itu penyayang kepada anak-anak, Rasulullah SAW itu menghormati yang orang yang lebih tua, membantu orang yang kesulitan, orang-orang miskin, memperhatikan anak-anak yatim, memuliakan tetangga, dan bahkan tetap menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang yang berbeda dengan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan akhlak Rasulullah SAW itu dalam surah Al-Qalam ayat 4, di mana katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka memperingati momentum Maulid Nabi pada kesempatan ini di tahun 2026 ini seharusnya menjadi momentum untuk kita bertanya pada diri kita mungkin sudah sejauh mana kita, sejauh mana akhlak Rasulullah SAW itu hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya memperbanyak bersolawat di tahun Maulid ini, di bulan Maulid ini, tapi juga bagaimana kita memperbanyak rasa kejujuran, rasa kepedulian, kesabaran, kasih sayang, dan manfaat yang bisa kita berikan bagi orang lain. Jadi kita jadikan Maulid Nabi ini bagaimana kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dalam tema pagi hari ini, momentum kemerdekaan kita jadikan bukan sekedar bebas dari sebuah penjajahan. Ketika kita bicara tentang kemerdekaan, kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Kita melihat sendiri bagaimana kondisi negara-negara lain yang belum menerima atau belum merasakan sampai hari ini kemerdekaan seperti negara Palestina. Maka kemerdekaan itu adalah nikmat besar yang harus sangat kita syukuri. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa kemerdekaan itu tidak hanya bebas dari penjajahan secara fisik. Maka seorang muslim harusnya dapat merdeka dari hawa nafsunya, dapat merdeka dari keserakahan, dapat merdeka dari kebencian, dapat merdeka dari permusuhan, kebodohan, kemalasan, tindak korupsi dan ketidakjujuran, serta memiliki sikap ya, peduli terhadap penderitaan sesama. Karenanya kemerdekaan itu harus kita isi dengan berbagai hal-hal kebaikan. Jangan sampai kita hidup di negeri yang merdeka ini, di negeri yang kita cinta ini, tapi kita masih diperbudak oleh nafsu-nafsu dunia. Jangan sampai kita merayakan momentum kemerdekaan ini dengan meriah, tetapi di sekitar kita masih ada orang, tetangga-tetangga kita yang kesulitan makan. Ya, masih ada di sekitar kita tetangga kita anak yatim yang membutuhkan perhatian. masih ada di sekitar kita orang yang sakit, yang tidak mampu berobat, atau mungkin saudara kita yang pada saat ini tertimpa musibah seperti di NTT. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebuah momentum kemerdekaan, ya, tidak hanya karena penjajahan secara fisik, tapi hal-hal lain yang bisa kita tunjukkan dalam bentuk sebuah kemerdekaan. Hingga kemerdekaan itu tidak sekedar bebas dari penjajahan, tapi lebih banyak lagi dari itu, salah satunya adalah keteladanan, kemanfaatan, dan kepedulian. Yang ketiga, bagaimana momentum Maulid Nabi ini di momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-21, Rasulullah SAW itu memberikan banyak keteladanan dan pengajaran kepada kita tentang arti dari sebuah kepedulian. Salah satu karakter dari Rasulullah SAW itu adalah kepedulian beliau kepada sesama. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam surah At-Taubah ayat 28, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguhlah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian dan sangat penyantun terhadap sesama, dan sangat penyantun serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka pada saat kita mengambil hikmah dari surah At-Taubah 128 ini, ada kalimat yang sangat kuat sampaikan, azizun alaihi ma'anittub, penderitaan umatnya terasa berat bagi Rasulullah SAW. Ini kita bisa sama-sama artikan bahwa Rasulullah bukan pribadi yang hidup hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi beliau memikirkan umat. Maka kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, mari kita sama-sama merenungkan dan bertanya, apakah kehadiran kita semua sudah memberikan manfaat bagi orang lain? Apakah hadirnya kita sebagai satu bagian dari bangsa ini sudah memberi manfaat apa bagi bangsa? Maka sama-sama kita merefleksi diri, mudah-mudahan kita adalah seperti gambaran Rasulullah SAW, yaitu orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi bagaimana bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Yang keempat dari momentum kita meneladani Rasulullah SAW dengan mengisi kemerdekaan kita, yaitu bagaimana kita sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya memberikan manfaat kepada orang lain. Semangat ini sangat sesuai dengan momentum dari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi orang yang senantiasa manfaat di keluarga kita. Kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di tempat kerja. Kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di masjid kita. Kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan masyarakat kita. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Tidak semua orang yang harus melakukan sesuatu yang besar. Kadang kemanfaatan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Seperti halnya kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita sedekahkan. Seperti halnya kita membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Atau mengunjungi orang yang sakit. Atau menyantuni anak yatim. Atau sedang menggalang dana untuk membantu korban bencana saudara kita yang ada di NTT. Memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengajarkan ilmu yang kita miliki, menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi-jadi bagian orang kemanusiaan seperti relawan, bahkan tersenyum dan memberikan perkataan yang baik pun bisa menjadi bentuk dari sebuah kebermanfaatan. Yang kelima, bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW itu mengisi kemerdekaan ini dengan kita melahirkan kepedulian sosial. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada air mata para pendahulu-pendahulu kita. Karenanya cara kita menghormati perjuangan dari para pejuang pendahulu kita bukan hanya dengan upacara dan perayaan, tapi juga melanjutkan perjuangan dari para pejuang itu dengan kebaikan dan kebermanfaatan. Kalau para pahlawan berjuang untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, maka tugas kita hari ini adalah bagaimana membantu membebaskan masyarakat kita dari yang namanya kemiskinan. dari yang namanya kebodohan, dari yang namanya kelaparan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Semoga ini menjadi momentum buat kita, sehingga kita bisa melakukan sebagian dari yang kita miliki untuk hadirnya sebuah kepedulian. Dan mudah-mudahan momentum menandanya suruh salam ini, mengisi kemerdekaan ini dengan kepedulian kemanfaatan ini betul-betul bisa kita realisasikan. Dan terakhir, bagaimana meneladani Rasulullah SAW ini, kita tidak hanya menjadi penonton. Ada sebuah pertanyaan sederhana, apa yang menjadi kontribusi kita untuk negeri ini? Jangan sampai kita hanya menjadi penonton dari pembangunan yang sudah berjalan. Jangan hanya bertanya apa yang negara berikan kepada kita. Tetapi mari kita mulai bertanya apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini. Sehingga kita sebagai seorang muslim memiliki prinsip bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat kita berikan. Semoga kita menjadi bagian-bagian dari orang-orang yang memberikan kemanfaatan. Dan kita bisa saling membantu, saling mengisi kebaikan-kebaikan itu dengan kita mengajarkan arti dari sebuah persatuan. Ya, kemerdekaan juga mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan, sehingga bangsa Indonesia yang besar ini memiliki keberagaman ini, memiliki perbedaan banyak suku, bangsa, dan agama ini adalah menjadi bagian latar belakang untuk kita saling bersatu, bukan saling bermusuhan. Karena Rasulullah SAW ketika membangun Madinah juga membangun masyarakat dengan prinsip persaudaraan, keadilan, saling menghormati, dan hidup berdampingan. Maka jangan sampai perbedaan kita membuat kita kehilangan persaudaraan. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita saling mencela. Dan jangan sampai persoalan kecil membuat umat kita kehilangan persatuan. Mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini aksi nyata buat kita semua untuk saling mencintai, untuk saling menghormati, untuk terus bersalawat kepada Nabi, untuk kita bisa menceritakan kepada anak cucu kita di masa mendatang bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan rasa kepedulian, kebermanfaatan untuk umatnya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini membuat kita meneladani Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kepedulian dan kebermanfaatan. Wallahu'alam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Rahmat dari DPU Kalimantan Timur. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rahmat, apa saja cara kita ya mengisi kemerdekaan dengan meladani Rasulullah. Kita akan masuki sesi diskusi bersama Anda pendengar, silakan di line telepon atau juga di line WhatsApp kami. Baik Ustaz, sudah ada pendengar yang pertama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Ini dari ORI di Samarinda.
0: Oke.
1: Okay. Ini dengan Ustaz Rahmat dengan Rati Irawan.
0: Betul, Bang ORI, silakan pertanyaannya Bang ORI.
1: Mau menanyakan. Uh-huh. Allah sangat mencintai umatnya. Uh-huh. Bagaimana Allah menurunkan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kehidupan umatnya supaya mendapatkan ridho yang terdalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat dan Rati Irawan. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Allah menurunkan Rasulullah supaya mendapatkan rahmatnya kita semua umat muslim ya. Baik, terima kasih Bang ORI di Samarinda yang sudah menyampaikan pertanyaan pertama di pagi hari ini. Pendengar lainnya 0541 736 566 743 4995, atau di WhatsApp kami boleh digunakan juga, silahkan bisa digunakan juga di 0811 554 4976. Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jeng Rati.
0: Baik, Pak Nano, silakan Pak.
2: Iya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nano.
2: Iya, jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu harus dibarengi dengan kesejahteraan. Terus gimana menurut pandangan Ustaz, negara tercinta ini yang sudah 81 merdeka dengan kondisi ya sering setiap saat hampir diutarakan oleh kita, kita semua, bahwa negara kita korupsi tidak bisa terhindarkan begitu. Jadi gimana menurut pandangan Ustaz gitu ya?
0: Baik.
2: Makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz ada dua penanya, kami cukupkan dulu, nanti kan saya buka lagi sesi berikutnya. Silakan Ustaz.
3: Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari Bang ORI menanyakan bagaimana karena Allah SWT menurunkan Rasulullah SAW untuk umatnya. Baik, ini sangat jelas dah ya, artinya bentuk dari rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia itu dengan Allah mengutus Rasulullah SAW. Itu bentuk bagaimana Allah membentuk cintanya Allah kepada umat ya. Dengan Allah menurunkan Rasulullah SAW itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita sebagai umatnya, kita sebagai hambanya. Allah tidak membiarkan manusia itu berjalan tanpa petunjuk. Ketika manusia membutuhkan arah, Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat, sebagai petunjuk, kabar gembira dan peringatan. Maka pada saat Allah mengutus Rasulullah SAW itu sebagai rahmat, maka kita dapat mengetahui, dan kami tidak mengutus untuk Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, ini sangat jelas, sehingga Rasulullah SAW itu bukan hanya membawa aturan, tetapi membawa rahmat Allah kepada manusia. Melalui Rasulullah SAW, kita jadi tahu siapa itu Allah yang kita sembah. Dengan diturunkannya Rasulullah SAW, kita juga tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dengan Allah menurunkan Rasulullah SAW utus sebagai utusan, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan kita juga dengan adanya Allah menurunkan Rasulullah SAW sebagai utusan, kita jadi tahu bagaimana memperlakukan orang tua, kita bisa tahu bagaimana membangun keluarga, kita bisa tahu bagaimana memperlakukan orang miskin dan anak yatim, kita bisa tahu bagaimana berdagang dengan baik dan jujur, kita juga bisa mengetahui bagaimana memaafkan orang yang menyakiti kita. Ini adalah bagian cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya dengan menurunkan atau menghadirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah umat. Ya, sehingga hadirlah yang namanya cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada umat, kepada hambanya. Wallahualam bishawab.
0: Tadi Pak Nano, Ustaz, ya, bagaimana kemerdekaan ya, dengan kesejahteraan ya?
3: Ya, baik dari Pak Nano ya, bagaimana menghadirkan kesejahteraan. Benar sekali Pak Nano ya, artinya kemerdekaan sejatinya itu tidak hanya kita bebas dari penjajahannya, tetapi menjadi jalan bagaimana kita bisa dapati kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih manfaat, bahkan bisa mensejahterakan jika kita memang mengaitkan dengan momentum Maulid Nabi ini, maka memang kesejahteraan itu bagian dari sebuah kemerdekaan sejatinya, ya. Karena kemerdekaan itu kan adalah sebuah amanah, ya, bukan sekedar hanya perayaan. Sejauh mana memang kemerdekaan itu menghadirkan kesejahteraan, maka sebenarnya keadilan, kepedulian, perlindungan terhadap yang lemah dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat itu menjadi bagian yang ada dalam visi misinya Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW kan disampaikan dalam surah An-Nahl ayat 90 itu, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Maka kemerdekaan ini yang patutnya kita syukuri, ya, ada baik ada kaitannya dengan yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan itu tidak hanya secara ekonomi, ya, masyarakat yang aman dan bermartabat ini juga dibutuhkan. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang layak itu juga bagian dari kesejahteraan. Ya, tidak membiarkan adanya orang-orang miskin, ya, yang terus berada dalam posisi kemiskinan. Memberikan sebuah usaha kecil yang memberdayakan itu bagian dari sebuah kesejahteraan. Dan masyarakat kita ini yang saling peduli, saling menolong, ini juga bagian dari bentuk dari kemerdekaan yang seharusnya hadir sebagai bentuk kesejahteraan. Jadi saya sepakat sekali dengan Pak Nano, mudah-mudahan kita semua menjadikan momentum kemerdekaan di 81 tahun Indonesia Merdeka ini, dan juga sebagai momentum dari Maulid Nabi ini, kita memang benar-benar menjadi negara yang bisa menghadirkan kesejahteraan untuk semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia ini tentunya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan momentum Maulid Nabi ini mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa mudah-mudahan kesejahteraan itu tidak hanya sebuah ungkapan, tapi memang bisa kita realisasikan bersama. Dan mudah-mudahan hadirnya kita dalam sebuah momentum kemerdekaan ini tidak sekedar hadir kemerdekaannya, tapi hadir kesejahteraannya. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ada penanya lagi di line telepon lebih dahulu, ya. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua baratiah.
0: Betul, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
4: Ini saya baru salah sholat subuh karena satu jam beda dengan Samarinda, ya, di sini. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ya.
0: Waalaikumsalam.
4: Masih dalam baru kemerdekaan, tuh kan. Kebetulan pas dekat dengan momen Maulid Nabi Muhammad di sini, ya. Kemerdekaan ini, Pak, ternyata ada di mereka-mereka rakyat yang di bawah maka belum bisa merdeka, Pak. Terutama masalah ekonomi, hukum, kan seperti itu. Di kemerdekaan yang sudah 81 tahun, ternyata hukum itu masih belum berubah, tetap tajam di bawah, tumbuh di atas. Belum masalah ekonomi. Semakin ke sini masyarakat yang di bawah, terutama masyarakat ada pedesaan, Pak, yang cuman buruh harian, kalau gitu juga ada, sedangkan buruh cuman lebih terjepit kan daripada mereka-mereka yang dipilih oleh rakyat, berengek-engek kepada rakyat, mengemis, duduk di kursi empuk, fasilitas enak, kan seperti itu diantaranya, ya, itulah kemerdekaan. Kemudian nih, Pak, waktu memberikan kemerdekaan, Gubernur saya Pak Deddy Mulyadi mengatakan begini, membelanjakan APBD itu bukan untuk baju dinas, bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk jalan ke luar negeri, bukan untuk seminar-seminar, tetapi bagaimana bisa menyelesaikan yang 8 ASNAP. Nah, itu kan beliau mengatakan seperti itu. Bagaimana kita membangun rumah fakir miskin, bagaimana kita membangun masjid yang walaupun kecil banyak jamaahnya, daripada membangun masjid yang cukup megah dijadikan hasil bentuk wisata. Memang betul, Pak, di Jawa Barat kan itu di Bandung bikin masjid itu megah, wah, sebenarnya begini, jadi tempat wisata, sedangkan akhirnya kan meninggalkan hutang. Nah, bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan. Ustadz, ini kurang lebih pertanyaannya topik utamanya sama, ya, Pak Nur Iswan. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan pertanyaan di WhatsApp. Ustadz, bagaimana menyikapi kondisi masyarakat yang serba sulit dengan kebijakan pemimpin sekarang dan korupsi merajalela, pajak semakin tinggi? Baik, Ustadz, dua penanya, ya, ini poinnya kurang lebih sama, Ustadz, silakan.
3: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dan Pak Nurdin dari WhatsApp. Kita sudah merdeka 81 tahun ya. Tapi kita sebagai rakyat yang ada di bawah masih merasakan, masih belum bisa merasakan kemerdekaan itu, terutama tadi yang disampaikan Pak Ahmad Irwan terkait masalah hukum dan keadilan. Bisa menjadi sebuah sebuah kritik yang konstruktif ya. Dalam tema Maulid dan kemerdekaan ini, intinya memang kita bisa menjadi kritis, bisa menjadikan bahan untuk menjadi renungan para pemimpin-pemimpin kita saat ini ya. Bahwa kemerdekaan itu harus benar-benar dirasakan dalam keadilan dan kepastian hukum. Secara hakiki kemerdekaan itu tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan ya, tapi memang juga rasa keadilan, perlindungan, kepastian hukum, kesempatan hidup yang layak, ini memang menjadi bagian yang harus dirasakan kita semua, apalagi ini menjadi momentum 80 tahun kemerdekaan. Dalam pandangan Islam, tetap bahwa hukum itu tidak boleh tajam kepada yang lemah ya, tapi tumpul kepada yang kuat ya. Ini yang menjadikan kita bahwa dalam Islam Rasulullah SAW itu memberikan teladan bahwa keadilan itu harus ditegakkan tanpa melihat dari sisi kedudukan, kekayaan maupun hubungan seseorang. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri. Ini menjadi menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan renungan bagi kita semua sebagai anak bangsa ya. Apakah memang kemerdekaan itu benar-benar sudah dirasakan kita semua ya, terutama kita yang masyarakat kecil, mendapatkankah kita perlindungan hukum, apakah orang yang lemah memiliki akses yang sama terhadap keadilan, apakah hukum benar menjadi alat untuk menegakkan kebenaran dan melindungi hak-hak kita sebagai manusia. Maka pertanyaan-pertanyaan ini adalah bentuk kita, bukan untuk bentuk kebencian kita kepada bangsa ya, tetapi justru bentuk kecintaan kita kepada bangsa. Saya yakin Pak Ahmad Irwan dan Bapak tadi menanyakan di WhatsApp, ini adalah bentuk kepedulian, kepedulian kita bagaimana kita berharap di 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini tidak ada lagi yang namanya yang berkuasa hari ini tidak mengkendirikan atau mengecilkan kita yang kecil. Tapi mudah-mudahan dari sini kita sama-sama ambil muhasabah. Rasulullah SAW itu sangat-sangat menginginkan bahwa kehadiran itu harus tegak tanpa melihat kedudukan, kekayaan maupun hubungan seseorang. Dan mudah-mudahan semua masukan kita ini menjadi doa kita, bahwa mudah-mudahan bangsa ini ke depan ya, keadilan itu dirasakan ya, persaudaraan itu kita dapatkan, perlindungan terhadap hak manusia itu juga kita dapatkan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama kita, dan mudah-mudahan ini menjadi amanah yang harus ditanggung oleh para pemimpin-pemimpin kita di masa mendatang. Insya Allah begitu, Mbak Rati.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Seperti halnya satu keluarga ya Ustaz ya, saling mengingatkan dan menasehati, itulah wujud kecintaan kita ya terhadap negara kita. Baik, pendengar dan pemirsa, kami akan kembali salam berikut ini. Silakan Anda bisa manfaatkan kembali dua line telepon 0541-736-566 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang saat ini sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh manfaatkan di kolom live chat, demikian pula di aplikasi RRI Digital.
5: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 285.

malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Azab.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di Mutiara Pagi edisi hari ini bersama Ustaz Rahmat S.Pesi dari DPU Kalimantan Timur, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan kebermanfaatan. Sudah ada Pak Jumairi, Ustaz, saya bacakan dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya mengapa ada orang yang saat tidak menjabat sangat keras terhadap pemerintah, namun setelah diberi jabatan malah jadi lembut, malah membela yang sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Jumairi. 0541 736 566, 743 4 95, bisa digunakan juga di WhatsApp kami di 0811 554 4976. Sementara Pak Jumairi, Ustaz, silakan.
1: Mengapa ada orang yang menjabat tetapi,
0: boleh saya ulang Ustaz, mengapa ada orang yang saat tidak menjabat sangat keras terhadap pemerintah, namun setelah diberi jabatan malah lembut ya? Nah, itu dari ya. Pak Jumairi, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Jumairi, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa ada orang yang saat tidak menjabat begitu keras, atau pada saat ada jabatan menjadi tidak lagi keras seperti
0: tidak
1: sebelumnya?
0: Tidak kritis lagi begitu ya? Tidak kritis lagi dan cenderung membela.
1: Baik. Nah, ini pertanyaannya juga masih berkaitan dengan Pak Ahmad Wanan yang lainnya tadi, bahwa memang saat kita kritis secara konstruktif ini, bahwa yang patut kita tekankan bahwa hal seperti ini kan berarti kita melanggar, sebenarnya melanggar dari sisi amanah ya. Kan menjabat itu kan berarti kita diberikan tanggung jawab untuk memikul sebuah amanah. Pada saat kita belum menjabat, kita bisa menjadi begitu kritis, maka harapannya pada saat kita sudah menjabat harusnya bisa lebih kritis karena kita sudah mendapatkan amanah itu. Kemerdekaan yang sejati itu kan pada hakikatnya adalah ketika hukum mampu melindungi yang lemah, ketika keadilan itu tidak dapat dibeli, ketika amanah itu tidak dikhianati, dan tentunya kita berharap kesejahteraan itu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Ini menjadi kemerdekaan yang sejati untuk kita bangsa Indonesia di 81 tahun tentunya. Maka saat kita tidak bisa lagi kritis pada saat menjabat, berarti kita sudah melalaikan amanah, berarti kita mengkhianati amanah kita. Tentunya harusnya tidak mudah untuk pada saat kita yang mendapatkan amanah ya. Sekali lagi, amanah itu tidak mudah ya. Apalagi pada saat kita sudah memikulnya. Kita saja menjadi kepala keluarga tidak mudah. Kita saja menjadi seorang bapak tidak mudah. Menjadi seorang anak tidak mudah. Apalagi menjadi pemimpin dari setiap kepala-kepala orang yang ada di negara kita ini ya, tentunya dari tingkat RT, lurah, camat, bupati, wali kota, sampai gubernur, sampai kepala negara, itu kan tidak mudah. Amanah ini tidak bisa menjadi mudah pada saat kita menganggap bahwa amanah itu menjadi beban tanggung jawab kita. Kenapa? Karena amanah memang tidak bisa dikhianati. Itu sejatinya kita sebagai negara yang merdeka, dari merdeka secara sejati seperti itu ya. Tidak menjadikan amanah itu dikhianati, tapi menjadikan amanah itu untuk dijalankan sekuat kita menjalani amanah itu. Kalau memang kita tidak bisa lagi kritis, kalau lagi memang kita tidak bisa lagi menjalankan amanah dengan baik, kenapa tidak mundur saja? Begitu. Artinya saat kita memang belum menjabat itu kritis, maka berarti kita siap untuk diberikan amanah saat kita menjabat. Dan pada saat kita menjabat, maka kritis kita itu justru menjadi solusi bagi kita, supaya masyarakat betul-betul merasakan yang namanya kesejahteraan, masyarakat merasakan perlindungan, masyarakat merasakan keamanan dan kenyamanan. Ini yang menjadikan PR kita bersama ya, termasuk Pak Jumairi tadi bertanya. Maka mudah-mudahan siapapun kita yang dulunya belum memiliki amanah begitu kritis, harapannya pada saat kita menjabat kita bisa kritis. Kalau tidak bisa kritis lagi, berarti kita sudah mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita. Seperti itu Pak Ahmad Jumairi tadi.
0: Baik, demikian Pak Jumairi jawaban narasumber kami. Kami masih undang Anda, silakan di 0541 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436566 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus 7436usus pertanyaan melalui kolom live chat atau juga yang sedang mendengarkan via aplikasi RRI Digital bisa menyampaikan pula pertanyaan melalui kolom live chat di RRI Digital. Baik, pendengar dan pemirsa silakan 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Terima kasih Pak Budi Darmono menyaksikan via kanal YouTube di pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh ya Pak, boleh sampaikan di kolom live chat RRI, kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Ustadz, kalau sekarang kita melihat media sosial begitu marak ya Ustadz ya, ada yang menghujat, ada yang dengan sibuk dengan aktivitas masing-masing membangun negara kita ya, dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya pastinya. Bagaimana Ustadz melihat hal ini Ustadz? Apakah dalam pandangan Islam melakukan hal ini melalui media sosial adalah hal yang baik itu dan diperbolehkan Ustadz?
1: Terima kasih Mbak Rati. Secara saya pribadi ya, memandang bahwa apapun bentuk dari sebuah protes kita atau masukan dan kritikan kita kepada bangsa ini, apakah itu memulai media sosial, sebenarnya kembali lagi bahwa konteksnya kita memberikan masukan atau kritik itu apakah dalam rangka memang untuk membangun ya, karena lebih banyak saya pikir kita ini memberikan kritik tapi tidak lebih kepada untuk membangun di masa mendatang, lebih pada hanya mencibir saja ya, tidak bisa memberikan solusi. Harapannya sebenarnya mau kita lewat media sosial ataupun secara langsung, saya pikir itu menjadi aksi yang baik ya, sepanjang memang yang kita kritisi itu sesuatu yang memang akan menjadi perbaikan di masa mendatang. Kan yang diberikan amanah ini kan juga sebenarnya berat ya, berarti menjadi pemimpin atau menjadi orang yang mengambil sebuah kebijakan. Kalau amanah yang sebagai pemimpin ini tidak dijalankan dengan baik, kita harus kembali melihat kacamata bahwa kepemimpinan itu ya bagian dari amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mudah ya. Jadi kalau memang kita secara mau di sosial ataupun secara langsung kita memberikan masukan, kita berpikirnya bahwa yang kita sampaikan itu apakah kritiknya membangun ya, kalau memang bisa membangun, kalau memang kita punya solusi, berikan solusi yang baik itu seperti apa. Jadi tidak sekedar kita mengkritisi ya, karena tidak, sekali lagi, tidak mudah di posisi orang yang kita itu sebagai orang yang diberikan amanah. Kenapa? Karena amanah itu titipan dari Allah ya, ada pertanggungjawabannya. Nah, kalaupun misalnya disalahgunakan, itu jadi sesuatu yang luar biasa, kan merusak ya, merusak negara ini ya. Ya, kan kita punya rumah nih, diberi kunci. Nah, justru menggunakan kunci tersebut, kepentingannya bukan untuk diri sendiri. Ya, kalau untuk diri sendiri, maka itu akan merugikan pemilik rumahnya, tetapi juga semua orang yang tinggal di dalamnya. Itu apa bagian terkecil yang jadi gambaran bahwa negara ini kalau memang kita sangat peduli, kita mengkritisi itu baik ya. Tapi kalau kita bisa berikan solusi itu lebih baik ya. Mau lewat media sosial, mau secara langsung, yang penting di kita itu saat kita mengkritisi kita juga memberikan solusi. Saya berpikirnya begitu Mbak Ra.
0: Mengkritisi itu baik, tapi akan lebih baik juga kita sambil memberikan solusi ya Ustadz ya. Baik, Ustadz, di zaman Rasulullah apakah juga diajarkan etika ya mengkritisi pemimpin? Begitu Ustadz, ini akan menjadi perhatian bagi kita mungkin anggota masyarakat, di mana memang kalau Ustadz kita semua memperhatikan ya, bagaimana anggota masyarakat ini mengkritisi bahkan dengan cara-cara yang bisa jadi juga belum sesuai ya dengan ajaran Islam. Baik, kita terima dulu Ustaz, ada pendengar yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jumairi, silakan Pak.
2: Iya. Begini Pak Ustaz, ini kan saya sering baca atau melihat-lihat di Facebook atau media sosial. Artinya kan ada orang yang getol menyampaikan sesuatu yang itu salah. Kemudian dia kan dapat apa uang dari situ. Nah, apakah ini termasuk sesuatu yang salah atau yang haram? Karena dia getol menyampaikan sesuatu itu yang salah untuk diikuti orang. Nah, ini mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Influencer yang
3: betul,
0: ya, influencer yang getol menyampaikan informasi-informasi yang sebetulnya salah, dan bahkan dari situ karena sebanyak viewers komen juga mendapatkan uang, Ustaz. Silakan.
3: Baik, ini sangat jelas ya. Saya coba tadi tegaskan kembali yang disampaikan Mbak Lati ya, sebelum saya jawab tadi Pak Jumeri. Rasulullah SAW itu memberikan peringatan yang sangat keras sebenarnya, terutama pada saat kita itu tidak lagi amanah ya. Maka Rasulullah SAW bertabda, apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah kehancurannya. Ini salah satu pernyataan dari Rasulullah SAW dalam bentuk hadisnya. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Nah, ini juga bagian dari yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sendiri itu Mbak Rati sangat-sangat keras ya, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan amanah, tanggung jawab ini, yang mengkhianati dan sebagainya. Jadi sangat-sangat keras kalau dalam Islam ya, bahkan Rasulullah SAW menegaskan ini. Maka kita memang harus perlu berhati-hati dalam menyikapi ya. Mengkritiki itu tidak ada masalah ya, tapi kalau jangan sampai kritik itu berubah menjadi sebuah fitnah, menjadi kebencian ya, atau tuduhan tanpa bukti. Ini juga memang harus kita telaah, bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk berani menyampaikan kebenaran tetapi tetap menjaga adab dan keadilan. Itu yang jadi poin kita pada kesempatan pertanyaan-pertanyaan ini. Terus pertanyaan tadi yang sampaikan ada influencer ya, kalau saya bilang buzzer lah ya, yang memang dia cari duitnya dengan cara itu. Maka kita sama-sama tahu kalau yang jadi influencer itu adalah bentuk sikap kita ya, pilihan kita ini kan ada yang baik, ada yang buruk, dan kita juga bisa memfilter itu. Kalau jelas-jelas kita tahu yang kita sedang dukung, yang sedang kita share ini adalah sesuatu yang tidak benar, buruk ya, kenapa kita lakukan? Jelas itu haram kan? Memecah belah persatuan ya, mengaburkan kebenaran, itu kan dari bentuk-bentuk sikap yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jelas ini sangat haram ya, bahkan mencelakakan banyak orang. Orang yang sebelumnya tidak tahu, makin tidak jelas informasi itu. Nah, ini jelas sumber-sumber seperti ini, kalau kita itu sebagai influencer atau buzzer itu sudah sangat-sangat diharamkan. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi bahwa ini bahwa kebijaksanaan kita dan kebijakan kita sebagai orang yang di masa saat ini kita berada di sosial media, digitalisasi, kita kan juga tidak sepenuhnya disalahkan kita memahami, mengetahui, tetapi kita harus bijak ya, harus bijak. Dan apalagi ini berkaitan dengan yang ditekankan tadi, berani menyampaikan sebuah kebenaran tetapi tetap menjaga adab dan keadilan. Di sosial media mungkin kita tidak keluar voice ya Mbak Rati, tidak keluar suara, tapi kata-kata kita itu juga harus dipertanggungjawabkan kan begitu. Jadi pada saat kita tahu jelas bahwa apakah dia influencer atau itu buzzer, jelas dia menyampaikan informasi yang salah, saya sampaikan sangat-sangat diharamkan. Karena jelas ini sudah salah, pasti diharamkan oleh Islam tentunya. Seperti itu Mbak Rati.
0: Baik, menjadi catatan penting untuk kita seluruh umat muslim, berani menyuarakan itu baik tapi tetap dengan adab dan keadilan ya Ustadz ya. Kita akan menjadikan lebih baik menyampaikan atau menyuarakan aspirasi kita dengan cara yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memperhatikan hal ini, pendengar dan pemirsa. Baik, di pagi hari ini kami masih akan undang Anda yang akan bergabung. Kita masuki beberapa menit terakhir, meneladani Rasulullah, mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan kebermanfaatan. Ini yang menjadi hal penting, poin penting bagi kita semua di bulan kemerdekaan dan juga di bulan Maulid. Kita akan kembali setelah yang berikut ini untuk masuki sesi akhir.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Ada satu penanya lagi, Ustaz, di line WhatsApp ini. Saya akan coba lengkapi. Ini ada Pak Mustamar, ya. Pak Mustamar, baik. Ustaz, beliau bertanya, ini dari sebuah hadis. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, dari beliau, ini mohon bagaimana penjelasannya terkait hadis ini, Ustaz, silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan Pak siapa tadi?
0: Pak Mustamar.
1: Mustamar. Ini berkaitan hadis ini dengan terkait masalah amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya, Pak tadi ya, dan Pak Mustamar tadi ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan jika itu selemah-lemahnya iman. Maka hadis ini mengajarkan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya. Memang kita diminta, yang pertama hikmah dari hadis ini itu kita tidak boleh masa bodoh ya, terhadap yang namanya kemungkaran atau kejahatan. Tetapi bagaimana cara menyikapinya kita, maka disesuaikan ya, disesuaikan dengan kemampuan kita, kewenangan kita, apa keilmuan kita, atau bahkan situasinya seperti apa ya. Kan mengubah dengan tangan itu berarti ada tindakan nyata dalam batas kewenangan yang kita miliki. Ya, kalau kita memang memiliki jabatan, nah, maka bisa dengan jabatan kita. Ya, kalau kita itu orang tua, maka mendidik dan mencegah anak kita dari perbuatan yang buruk, itu bisa dengan cara mengubah dengan tangan. Atau kita sebagai pengurus masjid, mengatur agar kegiatan berjalan sesuai aturan, itu juga bentuk-bentuk amanah kita mengubah dengan tangan. Atau kita yang berkaitan dengan kewenangan hukum melakukan penindakan sesuai prosedur ya, bapak-bapak kita yang ada di kepolisian ya, ini yang dalam bentuk mengubah dengan tangan, bentuknya seperti itu. Dalam bentuk kita mengubahnya dengan lisan ya, ibati kita dengan ilmu kita, dan tadi yang kita tekankan bersama-sama, tetap dalam sisi yang adab dan keadilannya, dengan ilmu dan cara yang baik ya. Itu yang diajarkan kita, mengubah dengan lisan itu memberikan nasihat, mengingatkan, menyampaikan kritik atau kebenaran dengan ilmu yang kita memang memiliki ilmunya dan caranya yang baik, tetap ahsan, tetap baik ya. Dengan kita dari hadis ini mengubah dengan hati, maka jika tidak memiliki kemampuan atau kewenangan untuk bertindak dan berbicara ya, maka dengan kita minimal tidak meridhoi kemungkaran yang ada terjadi. Nah, jadi kita mengubah dengan hati itu, setidaknya dalam hati kita itu tidak meridhoi atas setiap kemungkaran yang terjadi dalam hati kita. Dan kita juga mengubah itu dengan doa. Doa ini sangat luar biasa. Pada saat kita berdoa, semoga segala kemungkaran-kemungkaran yang terjadi itu bisa segera hilang dari muka bumi. Nah, ini yang saya pahami dari hadis yang disampaikan tadi, Pak Arad.
0: Baik. Terima kasih Ustadz, kita sudah berada di 27 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Mohon berkenan menutup acara ini dengan doa, silakan Ustadz.
1: Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar radio ini, makanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, semoga besok 12 Rabiul Awal momentum kita merayakan atas kelahiran dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu luar biasa beliau menghantarkan kita dari alam sebuah kegelapan menjadi alam terang benderang buat kita. Kita diberikan petunjuk jalan sehingga kita menjadikan adanya kita pada hari ini. Dan bahkan kita juga harus yakin dan percaya founding father kita, para pendahulu kita, pejuang-pejuang kita yang mengisi kemerdekaan dengan luar biasa pengorbanannya. Mudah-mudahan kita pun bisa merealisasikan dalam bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita menjadi kebanggaan sebagai umat Rasul dan di saat yang sama kita menjadi kebanggaan para pejuang pendahulu kita dengan kita memberikan kepedulian dan juga kebermanfaatan. Dan di sesi akhir ini sebelum kita berdoa, saya ingin menekankan buat para pemimpin bahwa bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar memegang jabatan, tetapi juga adalah orang-orang yang takut menyalahgunakan jabatan. Kita tidak hanya membutuhkan orang yang memiliki kekuasaan, tetapi kita berharap orang yang memiliki amanah. Sebab setiap amanah yang kita pegang hari ini, siapapun kita para pemimpin, kelak akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita memohon ampun, memohon maaf kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi bagian dari masyarakat rakyat yang senantiasa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk bangsa negara kita tercinta ini. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadiniyah wa lakuliniyah wa soleha al-Fatihah. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Innal syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahushu'ana wa tadra'ana wa ta'budana wa sallim tahsirna ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ufirli wa li walidayya wa rahamhuma kama rabbayani sabira. Allahumma aftah lana abwaab al-khayr wa abwaab al-barakah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-siha wa abwaab al-afiyah wa abwaab al-umri wa abwaab al-bayti wa abwaab al-jannah. Allahumma rabbana نتزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة وبالبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi, terus mengingatkan kita ya bagaimana seorang muslim bersikap terutama juga dalam meladani Rasulullah, mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan kebermanfaatan. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar demikian tadi Ustaz Rahmat dari DPU Kalimantan Timur dalam Mutiara Pagi edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saya Rati Iram, rekan Ilham akan beralih ke Samarinda pagi ini, Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Anda. Tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.
1: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
2: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
1: Iya.
2: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
1: Duh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Di awal pekan hari ini M. Yamin masih mendung. Untuk Anda semua yang pagi ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Lalu lintas juga sudah mulai ramai dengan pengendara. Ini kabar baik ya untuk wilayah Kalimantan Timur, karena ada beberapa wilayah dasar informasi dari BMKG diguyur hujan ya. Untuk Kabupaten Raja Ampat Sari Utara di Sepaku, Kota Balikpapan di Balikpapan Barat, Utara, Tengah, Kota dan sekitarnya bisa meluas ke wilayah PPU di Penajam, Kota Balikpapan di Timur, Selatan, sekitarnya. Diperkirakan hujan yang sedang berlangsung sejak pukul 6 lebih 20 menit ini akan berlangsung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

101 RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini sedang berada dalam perjalanan. Apakah situasinya lancar ya? Kalau di Miamin masih cukup lancar. Ini mendung ataukah ada kabut asap ya? Ini saya belum bisa memastikan, karena memang kalau tadi dari BMKG ada beberapa wilayah yang sedang berpotensi hujan ya, hingga pukul 8. Alhamdulillah di tengah cuaca panas seperti ini ada beberapa wilayah yang hujan di pagi hari ini. Pendengar Pro 1, di tanggal istimewa ini 24 Agustus merupakan hari kelahiran Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi stasiun televisi pertama yang kelahirannya diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentu sangat membanggakan ya, bisa terus mengudara hingga saat ini. Pada saat itu juga TVRI pertama kali melakukan siaran pada tanggal 17 Agustus 1962 dalam acara perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-17, dilaksanakan di halaman Istana Jakarta. Pendengar Pro 1, secara internasional hari ini diperingati sebagai Hari Musik Aneh Internasional, hari bagi semua pencinta musik yang memiliki selera unik dan aneh. Hari musik aneh ini mendorong kita semua untuk mengganti daftar putar reguler dengan sesuatu yang eksentrik dan tidak biasa. Itu tadi catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 24 Agustus. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya ingin menyapa Pak Mustamar. Terima kasih Bapak sedang menyimak siaran kami dari kawasan Bontang ya. Pagi ini katanya mendung, tapi siang biasanya panas banget. Terima kasih untuk informasinya. Tetap jaga kesehatan, kalau sedang dalam perjalanan tetap konsentrasi. Selamat sampai dengan di tujuan. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan rangkaian informasi dalam berita pagi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 24 Agustus 2026.
1: Sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya, tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali.
2: Semakin tidak ada hujan, maka warna akan semakin merah. Bagaimana kondisi lahan di wilayah tersebut mudah untuk terjadinya kebakaran apabila dipicu?
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Ancaman kebakaran hutan dan lahan terus membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sepanjang Agustus 2026. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Berau telah melakukan 87 kali pemadaman hingga 20 Agustus. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sepanjang bulan Agustus, Kabupaten Berau masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla termasuk PT Braukol, perusahaan batubara terbesar di Kabupaten Berau.
1: Yang di areal sini ya, adalah di Limunjan ini hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI, Polri, BPBD juga hadir di Braukol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat, agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali. Minimal 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datangi.
3: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Debit air Sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu terus mengalami penyusutan seiring berlangsungnya kemarau panjang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Mahulu menetapkan status siaga darurat sebagai antisipasi terhadap dampak yang dapat ditimbulkan. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menyebutkan pemerintah daerah sedang mempertimbangkan laporan BPBD Mahulu mengenai perakiraan cuaca yang masih tidak menentu sebagai dasar dalam penentuan penanganan. Kebijakan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah yang digelar di kantor Bupati Mahulu baru-baru ini. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mahulu menyatukan ormas Islam untuk menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan berjamaah dengan harapan dapat mengakhiri masa kekeringan di kawasan perbatasan. Berikut laporannya.
4: Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mahakam Ulu menginisiasi pelaksanaan sholat istisqo secara berjamaah dengan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah tersebut. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk mengakhiri musim kemarau yang telah berlangsung hampir satu bulan terakhir. Ketua PCNU Kabupaten Mahakam Ulu, Ad-Duha, menyampaikan pelaksanaan sholat istisqo menjadi momentum untuk mempererat persatuan umat Islam sekaligus menunjukkan nilai sebagai rahmat bagi seluruh umat. Berbagai kelompok masyarakat diajak bersama-sama bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana doa bersama agar hujan rahmat segera turun di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Kehadiran berbagai unsur organisasi Islam diharapkan memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Mahakam Ulu.
5: Jadi inilah wujud yang sebenarnya bahwa Islam rahmatan lil alamin. Makanya saya mengajak kepada orang-orang Islam semuanya untuk ikut berpartisipasi, ikut andil untuk bersama-sama. Ayolah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentramkan Mahakam Ulu baik dengan zahir maupun dengan batin untuk mengadakan sholat istisqo. Yaitu suatu bentuk keprihatinan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ikhtiar kita. Semoga Allah segera memberi pertolongan kepada kita semua, khususnya pada teman-teman kita, semuanya makhluk yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.
4: Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mahakam Ulu Eka Sabta mengapresiasi seluruh pihak yang turut mendukung pelaksanaan sholat istisqo tersebut. Jamaah dari sejumlah masjid di sekitar ibu kota kabupaten turut diundang untuk bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan masa kekeringan dapat segera berakhir.
6: Terima kasih. Pertama-tama mungkin kami sampaikan kepada pengurus PCNU yang pertama kali mungkin melakukan inisiator menyurati kami untuk segera kita bersama-sama melaksanakan sholat istisqo. Kemudian kami menindaklanjuti surat tersebut sehingga kami bisa mengirim kepada beberapa masjid-masjid yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan sholat secara berjamaah, yaitu sholat istisqo meminta hujan agar mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga Kabupaten Mahakam Ulu bisa turun hujan.
4: Musim kemarau yang melanda Mahakam Ulu berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman masyarakat. Kondisi tersebut juga menyebabkan aktivitas warga dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari menghadapi kendala, terutama di wilayah yang bergantung pada sumber air permukaan. Selain persoalan air bersih, musim kemarau turut mempengaruhi mobilitas logistik bahan pangan menuju wilayah hulu Sungai Mahakam. Menurunnya debit air sungai menyebabkan distribusi barang menjadi lebih sulit dan berkontribusi terhadap kelangkaan sejumlah kebutuhan, sehingga barang di Mahakam Ulu mengalami peningkatan harga yang signifikan. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balikpapan memperingatkan ancaman kekeringan ekstrim dan karhutla akibat fenomena El Nino yang kian menguat di Kalimantan Timur dengan puncak dampak diprediksi terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kita simak laporannya.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Balikpapan memperingatkan ancaman kekeringan ekstrim dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla akibat fenomena El Nino yang kian menguat di Kalimantan Timur dengan puncak dampak diprediksi terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Rincian dampak dan kondisi lapangan, penurunan cuaca, hujan, pasokan air berkurang drastis akibat masa udara yang jauh lebih kering, hari tanpa hujan atau HTH memicu penyurutan Sungai Mahakam serta waduk utama seperti Waduk Manggar dan Waduk Sepaku Semoy. Forecaster BMKG Samsep Pinggan Balikpapan Ilham Rosihan menjelaskan titik hotspot menyebar hampir merata di seluruh wilayah Kaltim.
8: Jadi warna merah ini sebenarnya adalah resiko ya, kembali lagi resiko. Ini dihitung dengan beberapa formula, terutama yang paling formula yang paling mendasar adalah dari curah hujan, dari hujannya seperti itu. Jadi semakin tidak ada hujan maka warna akan semakin merah. Jadi kita perakirakan. Nah ini warna merah di sini sebenarnya kalau secara sederhana adalah bagaimana kondisi lahan di wilayah tersebut mudah untuk terjadinya kebakaran apabila dipicu seperti itu. Betul, asapnya bisa kita pantau, Pak. Asapnya sebenarnya bisa kita pantau, ada dua cara. Kita bisa melihat dari pengamatan langsung ini mau tidak mau lah dari personil yang ada di lapangan. Yang kedua, kita bisa menggunakan alat yang namanya satelit.
7: Wilayah rawan kategori sangat mudah terbakar terpantau merata di wilayah Kaltim. Namun, belum ada pantauan adanya kebakaran lahan dari monitor satelit. Hanya saja di wilayah Kalimantan Barat, titik coklat menandakan asap kebakaran lahan terpantau di monitor. Menghadapi El Nino ini, masyarakat diharapkan dapat menghemat air baku. Warga juga dilarang melakukan aktivitas membakar lahan, serta publik dapat memantau titik panas secara berkala melalui laman satelit polar BMKG atau peta Spartan BMKG. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Program pemagangan nasional di Kaltim serap 30% peserta menjadi tenaga kerja, sementara 70% sisanya mendapat pengayaan kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri dan perusahaan. Kita simak laporannya.
9: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur mencatat sekitar 30% dari 1.000 peserta pemagangan periode pertama tahun lalu direkrut menjadi tenaga kerja. Program tersebut melibatkan 150 perusahaan dengan penempatan peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur Rozani Erawadi mengatakan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam pemagangan nasional. Menurut Rozani Erawadi, tidak semua peserta yang mengikuti pemagangan nasional dapat langsung direkrut menjadi karyawan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing perusahaan, termasuk ketersediaan posisi kerja setelah program pemagangan nasional selesai. Meski tidak semua peserta direkrut, Rozani menegaskan program pemagangan nasional tetap memberikan manfaat bagi para peserta, terutama dalam meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja. Peserta mendapatkan pengayaan kompetensi sesuai dengan bidang yang telah didaftarkan melalui Kementerian Tenaga Kerja.
10: Sesuai dengan ininya, keperluan perusahaannya, dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan. Lebih bagus untuk pemagangan, untuk rekrutmen, kan karena kebijakan di pemerintah, gak, mungkin belum semuanya ikut magang direkrut. Tapi walaupun belum direkrut, paling tidak ada semacam pengayaan kompetensi dan mereka dianggap kompeten pada bidang yang terkait.
9: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Rozani Erawadi menilai pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memasuki dunia kerja, sekaligus menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim terus mendorong program pemagangan sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha agar kompetensi tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Balikpapan resmi meluncurkan 5 titik lokasi Car Free Day atau CFD terpadu yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Peresmian yang dipusatkan di Taman 3 Generasi pada minggu pagi ini bertujuan untuk menyediakan ruang publik yang sehat sekaligus mendongkrak perekonomian pelaku UMKM lokal. Kita simak laporannya.
11: 3, 2, 1.
7: Pemerintah Kota Balikpapan resmi meluncurkan 5 titik lokasi Car Free Day atau CFD terpadu yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Peresmian yang dipusatkan di Taman 3 Generasi bertujuan untuk menyediakan ruang publik yang sehat sekaligus mendongkrak perekonomian pelaku UMKM lokal. 5 titik CFD baru ini steril dari kendaraan bermotor setiap minggu pagi. Lokasinya meliputi Taman 3 Generasi, kawasan Grand City, kawasan Batakan, dan kawasan Kebun Sayur. Sementara kawasan Lapangan Merdeka menjadi pusat kegiatan gabungan untuk wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota.
12: Car Free Day kita launching ini untuk kepada seluruh warga. Bagi warga-warga kita yang ingin berlibur kepada keluarga, khususnya yang ada di Lapangan Merdeka. Makanya kita bagi di sini, akses nanti bisa kita pakai, dan paling utama adalah menghidupkan para UMKM yang ada di sekitar Balikpapan Selatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Inilah persembahan kami. Kami bersama dengan seluruh Forkopimda dan seluruh jajaran pemerintah Kota Balikpapan selalu ingin berbuat yang terbaik untuk warga Kota Balikpapan.
7: Selain berolahraga, warga juga dimanjakan dengan panggung hiburan, stan kuliner UMKM, hingga layanan publik gratis dari berbagai dinas. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud pun juga mengingatkan warga untuk waspada cuaca ekstrim dan melarang keras pembakaran lahan guna mencegah kebakaran. Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-81 RI Muhammad Fadli Paturahman mengatakan kegiatan launching inisiatif sebagian dari rangkaian acara peringatan HUT RI. Kegiatan Car Free Day ini merupakan penciptaan ruang publik yang sehat, aman, nyaman, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Balikpapan.
12: Dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Ibu Bapak yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan Car Free Day ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Balikpapan dalam menciptakan ruang publik yang sehat, aman, nyaman, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun kualitas kehidupan di perkotaan. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan Car Free Day terpadu serta surat edaran dari Menteri Pan-RB dan juga Menteri Dalam Negeri dan juga Ombudsman Republik Indonesia tentang Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP.
7: Dengan hadirnya 5 zona hijau ini, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan ruang terbuka untuk beraktivitas bersama keluarga di hari libur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Regenerasi seni pedalangan terus didorong melalui Festival Dalang Muda 2026. 5 dalang muda dari 5 kabupaten dan kota tampil menunjukkan kemampuan, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan seni wayang kulit. Berikut laporannya.
13: Regenerasi seni pedalangan terus didorong di Kalimantan Timur, salah satunya melalui Festival Dalang Muda 2026 yang diselenggarakan di halaman Gor Katri Uning Samarinda pada Minggu 23 Agustus 2026. Sebanyak 5 dalang muda dari 5 kabupaten dan kota tampil menunjukkan kemampuan, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan seni wayang kulit di tengah perubahan zaman. Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kalimantan Timur atau Pepadi Kaltim, Muhammad Samsun, menilai 5 dalang muda yang tampil memiliki talenta dan potensi yang cukup baik. Selain menunjukkan kemampuan para peserta, juga dinilai memiliki semangat dan antusiasme untuk mengembangkan seni pedalangan.
14: Dalang muda-muda, mereka punya potensi untuk kita kembangkan jauh lebih profesional lagi. Saya bangga hari ini dengan dalang-dalang muda Kalimantan Timur lah. Karena ini bagian dari regenerasi ya, pelaku seni budaya wayang kulit, terutama dalang-dalang. Dan ini menjadi hal yang excited dan luar biasa karena ini dilakukan di luar Jawa. Ya barangkali tidak semua daerah melakukan hal ini untuk pengembangan kaderisasi dalang-dalang muda di daerah. Kayaknya baru beberapa daerah saja termasuk Kalimantan Timur. Dan ini pun yang pertama.
13: Festival Dalang Muda juga dinilai penting sebagai bagian dari regenerasi pelaku seni budaya, khususnya dalang wayang kulit. Terlebih, kegiatan serupa yang memberikan ruang kaderisasi dalang muda di luar Pulau Jawa masih relatif terbatas. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Samarinda Siti Saraswulan mengapresiasi pelaksanaan Festival Dalang Muda sebagai bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya. RRI Samarinda menyatakan siap mendukung kegiatan Pepadi dan Ika Pakarti melalui pemberitaan, publikasi, serta promosi.
15: Kolaborasi yang sangat luar biasa antara Ika Pakarti, Pepadi, dan RRI. Nah, mudah-mudahan kebersamaan kita, kolaborasi kita, sinergi kita akan terus kita jaga kebersamaan ini untuk ke depan kita akan membuat pergelaran-pergelaran selanjutnya. Ini kita tunggu ini RRI. RRI siap memberitakan, mempublikasikan, mempromosikan. Luar biasa. Apresiasi untuk Pepadi dan Ika Pakarti. RRI akan selalu mengawal, mendampingi di setiap kegiatan-kegiatan Pepadi maupun Ika Pakarti.
13: Festival Dalang Muda 2026 kali ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang penampilan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan kaderisasi bagi generasi penerus seni pedalangan. Dengan kolaborasi Pepadi, Ika Pakarti, dan RRI, seni wayang kulit di Kalimantan Timur diharapkan semakin dikenal dan tetap hidup di tengah generasi muda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-64 TVRI dimanfaatkan sebagai ruang bagi generasi muda Kalimantan Timur untuk menunjukkan kreativitas di bidang seni dan budaya. Melalui Melodious in Motion, berbagai penampilan pelajar diharapkan dapat mendorong semangat generasi muda untuk terus berkarya dan berinovasi secara positif. Berikut laporannya.
13: Generasi muda Kalimantan Timur mendapatkan ruang untuk menampilkan kreativitas, seni, dan budaya dalam Melodious in Motion, spesial hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yang dirangkaikan sekaligus dengan hari ulang tahun ke-64 TVRI. Kegiatan yang digelar di halaman kantor TVRI Kalimantan Timur pada Sabtu 22 Agustus 2026 menghadirkan berbagai penampilan dari pelajar dan generasi muda daerah. Mulai dari musik orkestra Harmoni Orkestra Nusantara atau Harmonus dari Man Paser, tari kolosal multikultural dari SMK Medika Samarinda, hingga penampilan Safara Band dari SMAN 1 Samarinda. Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kalimantan Timur, Wahyu Hermaningsih, mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut. Menurut Wahyu, kesempatan tampil di panggung dapat menjadi motivasi bagi anak-anak muda untuk terus mengembangkan potensi melalui kegiatan yang positif.
16: Itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa yang diinisiasi oleh Ibu Febri sebagai kepala di TVRI. dan itu membuat semua termotivasi agar anak bangsa ini terus berkreasi, berinovasi, dan semangat untuk menumbuhkan cita-cita mereka dengan berbagai hal yang positif seperti musik, tari-tarian, dan semua yang dihadirkan insya Allah akan menjadi motivasi bagi generasi muda yang lainnya dan anak-anak bangsa di Kalimantan Timur sehingga menumbuhkan generasi emas untuk Kaltim sukses.
13: Selain itu, Wahyu berharap TVRI terus memberikan ruang kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menampilkan karya dan potensi yang dimiliki. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara TVRI dan berbagai instansi, organisasi, dan lembaga pendidikan, agar semakin banyak potensi generasi muda Kalimantan Timur yang dapat dikenal masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, guna menghindari masalah jika atlet mengalami cedera saat menjalani program latihan pengurus cabang Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Pasir, inisiatif mendaftarkan atletnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporannya.
17: Pengurus cabang Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Pasir sangat memperhatikan keselamatan atletnya, apalagi dalam program persiapan khusus menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Dengan intensitas yang tinggi dan volume program latihan yang dinaikkan, maka Porsi Pasir sudah menjamin para patriot olahraganya dengan didaftarkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini seperti yang dikatakan Sekretaris Umum Pengcap Porsi Pasir, Hafid Sahid, bahwa sebelumnya itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pasir mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Namun saat ini belum bisa dilakukan karena menyesuaikan anggaran dan kemungkinan nantinya akan didaftarkan 2 atau sebulan sebelum pelaksanaan porprov.
18: Jadi kami pengurus dengan support ketua POTSI, jadi kami daftarkan secara mandiri nih. Oh. Atlet kami itu sekitar, semuanya kita daftarkan, atlet, itu? Pelatih itu ada sekitar 55 ya, sama
19: official. Official. Oh, berarti atlet, pelatih, official.
18: Jadi kita daftarkan secara mandiri itu kan dengan program itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
19: Nah, ya, sobat tahu entah jangan bareng mungkin ya.
18: Iya.
19: Sesuatu pas saat latihan mungkin ya.
18: Saat latihan karena beberapa ini kan latihan sudah pagi sore. Jadi ya kami pikir rawan cedera, ya. Resiko yang kita tidak menghindari ya. Dan tidak terjadi resiko-resiko itu, tapi kita ada upaya lah. Paling tidak dengan kepesertaan BPJS secara mandiri, ada pelindungan pada atlet.
17: Tidak hanya itu, Hafid juga menerangkan bahwa dalam menunjang atlet menjalani program latihan dengan maksimal, maka Ivan mengeluarkan dana pribadinya untuk membelikan suplemen dan vitamin agar latihan tetap fit dan terjaga. Meski tidak banyak yang diberikan, namun Porsi Pasir terus berupaya agar bisa membantu memenuhi kebutuhan atlet saat menjalani program latihan yang optimal.
18: Khususnya Pak Ketua Porsi, kami koordinasi ya upaya-upaya pengurus khususnya Ketua Potsi support terus ini. Ketika kita butuh vitamin, gizi gitu ya support, walaupun ya mungkin ya tidak sepenuhnya. Kalau biasanya telur bisa dikonsumsi 4, ya kita sanggupnya cuma 2 dulu. Wow. Ya gitu kan. Vitamin begitu juga,
19: tapi tetap diupayakan
18: upayakan walaupun ya belum mencukupi yang seharusnya ya.
17: Hafid pun mengakui bahwa Porsi Pasir memahami dengan gejolak fiskal saat ini akan masalah efisiensi anggaran sehingga segala persiapan atlet semua cabur menjadi terbatas. Kendati demikian, menurutnya masalah tersebut dapat diatasi jika baik pengurus cabur, atlet, dan pelatih saling bekerja sama serta memahami akan kondisi ini. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ancaman kebakaran hutan dan lahan terus membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sepanjang Agustus 2026, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Berau telah melakukan 87 kali pemadaman hingga 20 Agustus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balikpapan memperingatkan ancaman kekeringan ekstrim dan karhutla akibat fenomena El Nino yang kian menguat di Kalimantan Timur dengan puncak dampak diprediksi terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu RRI Samarinda.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda, di mana saja bisa mendengarkan siaran kami. Menyenangkan bisa kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Tadi informasi dari BMKG, beberapa wilayah sedang diguyur hujan, termasuk di wilayah Penajam Pasir Utara di Sepaku. Di Balikpapan ini rata-rata semuanya diguyur hujan ya, dikabarkan hingga pukul 8. Anda yang berada di kota-kota tersebut boleh informasikan pada kami apakah memang saat ini sedang diguyur hujan ya di tempat Anda. Silakan juga berkabar untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan di pagi hari ini. Kami akan update informasi dari lalu lintas di Ibu Kota Kalimantan Timur setelah yang berikut ini, sambil juga menantikan Anda. Silakan setelah ini di 0541-736-566-743-495 di 0811-5544-976.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, pantauan lalu lintas terkini dari CCTV Samarinda. Saya mengarah ke wilayah utara. Di wilayah utara pagi ini di sekitar Simpang Kebun Agung terpantau lancar arus lintas. Demikian pula di wilayah Simpang Mugirjo, Daman Huri, di sekitar Gang Ogok juga terpantau lancar. Di Simpang Alaya pagi ini terpantau arus lalu lintas sedikit padat. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hati-hati untuk Anda yang akan melintas di persimpangan. Dari wilayah utara saya menuju wilayah lainnya di wilayah ibu kota Kalimantan Timur. Di pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beberapa wilayah di ibu kota Kalimantan Timur juga terpantau lancar, dari wilayah Samarinda Seberang, lalu di wilayah Sungai Damadan Sambutan, di wilayah Basuki Rahmat, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Di sekitar flyover, bagaimana situasinya? Flyover pagi hari ini arus lalu lintas juga terpantau ramai dan lancar. Selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih masih terus setia bersama kami RRI Pro 1 Samarinda. Kami nantikan kabar dari Anda. Silakan di 0811 5544976 atau 7 36566 7 4 3 4 9 5. Sambil saya berkabar juga kali ini dari kawasan IKN, sebanyak 800 kg garam disemai di sejumlah titik yang memiliki potensi pertumbuhan awan untuk memicu hujan di wilayah terdampak kekeringan dalam operasi modifikasi cuaca OMC di kawasan Ibu Kota Nusantara yang berlangsung di Sabtu lalu. Pendengar Pro 1, dikabarkan oleh staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi Danis Hidayat Sumadilaga di Balikpapan mengatakan bahwa penyemaian dilakukan pada area 20 hingga 30 mil di utara IKN, termasuk di atas daerah aliran sungai atau das tengin dan das sepaku yang menjadi sumber cadangan air bagi kawasan tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pesawat Kasa 212A-2105 milik TNI AU telah terbang dari Base Ops Lanut Domber sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk membawa bahan semai berupa garam NaCl. Informasi dari laman Antara News untuk Anda.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Halo, ya Bu, ada apa?
4: Iya, Kus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
3: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Aduh.
5: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
4: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
5: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
6: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak.

Pendengar, unit penyelenggara Badan Udara Kelas 1 Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto menyatakan bahwa operasional layanan penerbangan di Bandara Udara APT Pranoto Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih aman dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas 1 APT Pranoto IKD Yuli Sastrawan, hingga saat ini penerbangan layanan dari maksud kami dan pergerakan penumpang harian di Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto masih tergolong stabil. Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto pada tanggal 1 hingga 21 Agustus tercatat melayani total 40.336 pengguna layanan, dan tadi dari penumpang yang tiba di area kedatangan dan juga penumpang yang hendak meninggalkan Kota Samarinda. Meski jarak pandang di area udara dan sekitarnya hingga saat ini masih aman, unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto tetap menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Area terminal penumpang di bandara juga sudah dipasangi pendingin udara dan juga alat penyaring udara. Informasi kembali dari antaranews.com. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3. Setelah itu nanti pukul 9 kami akan hadir dengan Halo RRI. Silakan untuk Anda menginformasikan pada kami terkait keluhan layanan publik yang hingga saat ini Anda rasa masih harus Anda tingkatkan pelayanannya dan lain sebagainya. Silakan nanti bergabung bersama kami di Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: yang hancur-hancur begitu. Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
1: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
2: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar 2 minggu, udah dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya. Karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500